0: terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing praksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 3

0: bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
3: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
4: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
5: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur.

0: dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
5: Ini ayo.
6: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dari kawasan Puncak kami dong Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda di pagi hari ini pendengar, tentunya dengan kebersamaan Sally di Toli-Toli pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, opini publik pagi ini pendengar saya hadirkan untuk Anda dan saya juga berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana opini Anda atau pendapat Anda? Apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan? Anda bisa memberikan opini Anda di pagi ini pendengar bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi pendengar, di pagi ini apakah pembangunan di daerah, ya, apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan? Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam opini publik untuk menyampaikan opininya, untuk menyampaikan pendapatnya ataupun kritik maupun saran. Silakan Anda bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini. Kami buka di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini publik kali ini, pendengar, apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan? Anda bisa bersama kami untuk memberikan pendapat di opini publik pagi hari ini. Silakan saya perguna di dua layanan telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Yang ada di Kabupaten Buol, yang ada di Kabupaten Parigi Mutong, serta yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Anda bisa memberikan opini Anda terkait dengan pembangunan di daerah saat ini apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Anda bisa memberikan opini Anda melalui ruang opini publik untuk pagi ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik pendengar, di manapun Anda berada, penataan ruang urbanisasi dan juga pertumbuhan ekonomi ini merupakan tiga konsep ya yang saling berkaitan. Tentunya ini berkaitan erat di mana urbanisasi yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penataan ruang yang baik yang tentunya juga harus dibarengi dengan perkembangan permukiman, kemudian kawasan usaha, kemudian transportasi dan fasilitas publik yang berlangsung secara terencana tentunya. Nah, dengan penataan ruang yang tepat tentunya kita berharap potensi wilayah ini dapat dimanfaatkan dengan baik ya, secara optimal juga, kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri. Baik itu di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan juga Parigi Mutong, saya ajak Anda untuk memberikan opininya di pagi hari ini terkait dengan pembangunan di daerah saat ini sudahkah sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dengan penataan ruang yang tepat tentunya potensi wilayah ini dapat dimanfaatkan secara optimal, baik itu aktivitas ekonomi yang tentunya hal lebih berkembang, kemudian lapangan kerja yang semakin bertambah, serta kualitas hidup masyarakat yang tentunya lebih meningkat. Nah, sebaliknya, jika urbanisasi tanpa perencanaan, tentu ini dapat menimbulkan berbagai persoalan ya, seperti kemacetan, kemudian pemukiman kumuh, kesenjangan wilayah, dan juga tentunya tekanan terhadap lingkungan. Nah, ini perlu adanya rencana yang dilakukan oleh tata ruang. Tetapi apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan rencana yang ada, sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan? Anda bisa memberikan opini Anda, komentar Anda, pendapat Anda di pagi hari ini pendengar di opini publik Pro 1 RRI Toli-Toli 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you.
4: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Gak
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kosan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi untuk siang. Untuk pagi hari ini, saya temani Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Opini Publik kali ini, pendengar, ini terkait apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Anda bisa bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi tentunya dengan topik yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kami ajak Anda untuk memberikan opininya, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentu ada tantangan yang didapatkan di setiap daerah dalam perencanaan tata ruang, ya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana mengatur pertumbuhan wilayah agar tetap tertib, tetap produktif, dan juga tetap berkelanjutan. Nah, tentunya tantangan-tantangan ini akan nanti dijawab oleh beberapa narasumber yang hadir bersama kami di Toli-Toli Menyapa Pro 1 RRI Toli-Toli dengan topiknya yaitu tantangan dan solusi tata ruang di daerah. Nah, untuk kali ini, pendengar, saya ajak Anda di pagi hari ini saya ajak Anda untuk bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Anda bisa memberikan pendapat Anda. Apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan? Anda bisa memberikan opini Anda, pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Mutong, di Kabupaten Buol. Silakan Anda bisa memberikan juga pendapat Anda atau opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally, ya, menemani Anda, pendengar, untuk pagi hari ini. Selamat pagi yang baru saja stay. Semoga pagi ini dengan segala rutinitas yang dikerjakan bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan tentunya. Baik, selamat pagi juga untuk Anda, pendengar, yang tepatnya di hari ini, ya, saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu KTU, Ibu Nur Lela, Ibu Haji Nur Lela. Hari ini merayakan hari ulang tahunnya, ya. Semoga selalu sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, opini publik kali ini, pendengar, saya masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami dengan topik kita, yaitu terkait apakah pembangunan di daerah saat ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Anda bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di ruang publik atau di opini publik untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi ini saya jumpai sehat dan bisa terhibur dengan musik-musik yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi untuk si pagi hari ini. Baik pendengar, pagi ini kami akan hadir lewat Toli-Toli menyapa dengan topik tantangan dan solusi tata ruang di daerah yang akan dipandu oleh rekan kami Sardono.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia sekali di suasana pagi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Saya Sardono kembali berjumpa dengan Anda dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa. Kita akan membahas satu topik mengenai tantangan dan solusi tata ruang daerah. Karena di hari ini tanggal 8 Oktober diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Tentunya diperingati dalam rangka juga bagaimana membangun kesadaran bersama terkait pentingnya tata ruang, selain dalam rangka estetika, tentunya juga untuk keamanan dan kenyamanan suatu wilayah. Nah, bagaimana terkait tata ruang yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Bol? Hal tersebut akan kita diskusikan dalam satu jam ke depan. Dan saat ini telah hadir narasumber, baik yang hadir di studio maupun bergabung bersama kami via Zoom pagi hari ini. Saya perkenalkan dulu, untuk mungkin bisa dipakai headphone-nya Bu, supaya suaranya agak bagus. Oke, baiknya bisa didekatkan. Oke, yang pertama narasumber yang hadir di studio pagi hari ini ada Ibu Putri Nur Sakinah, Sarjana Arsitek Master Arsitektur dari Universitas Madako Umada Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Putri.
4: Selamat pagi.
3: Oke, dan yang berikutnya ada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bol, Pak Insinyur Darsat ST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Darsat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dan berikutnya ada Pak Muhammad Haisirin Asairin, SP MSI selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapida Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asairin.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Dan narasumber yang berikutnya yaitu Pak Harun ST selaku Fungsional Penataan Ruang Dinas PUPR Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Harun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik.
7: Selamat pagi Pak.
3: Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, dan kami membuka juga line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Nanti Anda bisa bergabung, memberikan masukan dan saran terkait topik yang kami angkat di pagi hari ini, di peringatan Hari Tata Ruang Nasional dengan topik tantangan dan solusi tata ruang daerah. Baik, saya ke Ibu Putri dulu selaku akademisi. Nah, selaku akademisi, bagaimana Ibu melihat terkait tata ruang yang ada saat ini, utamanya di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Ibu Putri.
4: Baik, jadi kalau dari sudut pandang akademisi, sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi pertama dari segi regulasi sendiri itu sudah tersusun dengan baik ya oleh pemerintah daerah Toli-Toli melalui adanya RTRW dan juga RDTR, yaitu peraturan tata ruang wilayah dan juga rencana detail tata ruang gitu ya. Kemudian yang menjadi tantangan di sini sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan mengimplementasikan dari peraturan tersebut ya kepada keputusan sehari-hari. Keputusan sehari-hari ini dalam konteks seperti pembangunan masyarakat secara swadaya ini yang tidak, yang mana kita tidak bisa seiring waktu untuk terus ikut serta dan sebagainya macamnya gitu ya. Karena mereka pasti akan berupaya untuk kemampuan sebanyak kemampuan yang mereka sendiri gitu ya. Nah, peraturan tersebut akhirnya hanya sebatas narasi yang terlintas oleh mereka, tetapi tidak dipahami bahwa misalnya contoh mengenai pembangunan di daerah sempadan sungai, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi, yang akhirnya efeknya tidak hanya terkait penataan ruang, tetapi efeknya juga ke bencana-bencana yang menyebabkan terjadi, yang efeknya jangka panjang dan luas tentunya. Jadi seperti pembangunan di daerah sempadan sungai ini, mereka itu tahu bahwa ini akan menyebabkan banjir, tetapi tidak ada penampingan dari pemerintah daerah setempat, atau mungkin bahkan kami sebagai akademisi yang juga ikut serta pasti berperan untuk memberikan pencerdasan atau sosialisasi gitu, terhadap bahwa ini efeknya akan memberikan dampak negatif ke masyarakat luas gitu. Nah, hal ini saya rasa yang menjadi peran kita bersama gitu ya, menjadi peran kita bersama untuk bagaimana caranya masyarakat ini bisa memahami dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Karena secara aturan kalau dibahasakan secara undang-undang atau peraturan yang memang bahasanya baku, mungkin masyarakat akan lebih sulit untuk memahami dan akhirnya mengimplementasikannya pun akan lebih sulit gitu ya, karena nanti kalau diterapkan masa iya akan seperti itu gitu, apakah iya dampaknya akan seperti itu dan sebagainya macamnya, karena setiap masyarakat punya pemahaman yang berbeda-beda. Nah, untuk peran lainnya mungkin saya rasa kami sebagai akademisi ini perannya kan lebih ke solutive developer ya, gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita membantu mengkaji gitu ya, mengenai bagaimana teori penerapannya, kemudian bagaimana kami sebagai akademisi juga mendampingi masyarakat gitu ya, baik nanti perannya baik dari mahasiswa atau kami pun itu bisa mendampingi mahasiswa seperti itu. Jadi saya rasa mungkin bisa berakar dari itu dulu sebenarnya yang paling utama, karena kalau mau digali dari banyak masalah akarnya saya rasa berasal dari situ sebenarnya.
3: Karena memang terkait tata ruang wilayah ini sangat penting, karena dampaknya bukan hanya saat ini tapi bisa berkembang jangan. Mungkin kalau kita bisa mengambil salah satu contoh ini seperti di kota Tuli-Tuli kita ini Sungai Limba ini yang juga menjadi ancaman sekali. Karena memang tata ruang sehingga menjadi hal yang sangat sulit saat ini untuk ditangani, karena mungkin tata ruang ke depan mungkin memang perlu untuk direncanakan secara baik, utamanya untuk bantaran-bantaran sungai kita ini. Baik, saya ke Pak Darsat selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bol. Pak Darsat, ini tentunya juga Kabupaten Bol sebagai kabupaten utamanya kota yang sementara terus berkembang tentunya dengan berbagai pembangunan infrastruktur baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Nah, bagaimana juga tata ruang Kabupaten Bol sendiri yang sudah dicanangkan atau dirancang oleh pemerintah sehingga nantinya tata ruang kita ini tetap memberikan manfaat atau memberikan dampak yang positif bukan negatif kepada masyarakat secara umum ke depan. Silakan Pak Darsat.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Berkaitan dengan apa yang ditanyakan masalah tata ruang yang ada di Kabupaten Bol. Jadi kami di Kabupaten Bol untuk sekarang ini betul-betul mempersiapkan regulasi tentang penataan ruang sehingga ruang ke depan itu betul-betul tertata sesuai dengan harapan kita, karena tujuan penataan ruang itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

0: Kementerian ada dua dalam sementara proses, yaitu RDTR Kecamatan Palele Barat, RDTR Kecamatan Karamat, kemudian khusus yang kami anggarkan di APBD, yaitu RDTR Kecamatan Bokat dan Tiluan. Nah, ini dimaksud bahwa semua itu akan betul-betul kita tata. Ini dua RDTR kita ini yang sudah ada perbuknya ini sudah terkoneksi dengan OSS. Jadi semua perizinan lewat OSS. Kalau tidak sesuai dengan penataan ruang, tidak sesuai dengan RDTR, itu akan tertolak dengan sistem. Saya kira ini yang kita harapkan supaya betul-betul ruang itu tertata sesuai dengan peruntukannya. Kita tidak lagi akan berdebat dengan masyarakat, tetapi itu akan sistem otomatis langsung untuk menolak ketika itu tidak sesuai dengan peruntukan, karena ini sudah sudah kita anukan dengan perizinan melalui sistem OSS, sudah terkoneksi dengan OSS. Nah, ini kami lakukan sekarang di Kabupaten Bol, dan mungkin 4 tahun ini juga sudah saya kan begitu. Nah, ini yang kita harapkan, karena memang kita harus betul-betul menjaga apa yang kita sudah buat, apa yang kita sudah perdakan, apa yang kita sudah perbukan, betul-betul kita jaga sehingga ruang sekecil apapun itu dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang kita sudah buat. Terima kasih.
1: Oke, artinya Pak Darsat, untuk terkait tata ruang wilayah seperti Ibu Putri Nur tadi sampaikan, bahwa memang salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait bantaran sungai, kemudian pinggiran pantai, dan daerah-daerah resapan air. Ini yang juga perlu menjadi perhatian pada kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi skala besar. Nah, ini bagaimana juga dari PUPR terus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, Pak Darsat?
0: Nah, ini juga ya memang salah satu jadi perhatian kita untuk daerah-daerah resapan air dengan simpadan pantai dengan sungai. Jadi ini juga kita sudah himbau kepada masyarakat yang ada di pinggiran sungai, di pinggiran pantai, bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan di situ. Artinya minimal 50 meter. Kalau kita aturan itu dari garis simpadan pantai itu 100 meter. Tapi kan kondisi sekarang itu tidak memungkinkan. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika itu tetap berdomisili di situ. Minimal dia akan menimbun di belakang rumahnya. Begitu juga di simpadan sungai. Karena di daerah Leok 1, Leok 2 ini kan bangunan-bangunan yang sudah lama. Dan itu juga lama-kelamaan pantai akan terus mengerus ke sini. Nah, otomatis juga masyarakat tidak serta-merta kita mau pindahkan, dan itu saya kira makan waktu dengan biaya yang besar, sehingga langkah yang kita lakukan adalah masyarakat bisa tetap tinggal di situ, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan minimal untuk menimbun 25 meter, 30 meter ke belakang rumahnya. Ini juga untuk keamanan mereka. Nah, begitupun juga untuk daerah-daerah resapan. Jadi daerah-daerah resapan kita ini di sepanjang Kampung Bugis itu memang, karena memang daerah Kampung Bugis itu adalah daerah perdagangan. Nah, di situ kan rata-rata nipa. Nah, cuma bagusnya di sekitar daerah resapan itu dikelilingi anak sungai, dikelilingi sungai, sehingga kalaupun itu ditimbun, jadi ada aliran air itu masuk ke aliran sungai, baik itu sungai induk di Bol maupun anak-anak sungai, mulai dari Sungai Boyong, ada juga Sungai Boyong, ada juga sungai yang di sebelah, tidak tahu sungai apa namanya itu. Jadi itu ada aliran, ada tempat air ketika ini daerah-daerah resapan yang lain di sekitar itu kita timbun, karena memang di Kampung Bugis, daerah Kampung Bugis itu daerah perdagangan, dan sekarang kalau kita lihat itu hampir sudah tertimbun. Tapi itu tidak akan menimbulkan banjir karena ada sungai di sekitarnya dengan di depannya sebagai pembuangan. Jadi air langsung turun ke situ. Terima kasih.
1: Baik, saya ke Pak Muhammad Asairin, selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kabupaten Tolitoli. Baik, Pak Asairin, mungkin bisa digambarkan juga untuk Kabupaten Tolitoli sendiri, bagaimana sih konsep tata ruang yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah dengan melihat kondisi yang ada dan tentunya perancangan ke depan untuk daerah Kabupaten Tolitoli. Karena memang yang namanya kota pasti terus berkembang, utamanya terkait kebutuhan wilayah untuk pemukiman dan pembangunan.

0: lainnya. Silakan Pak Asairin.
1: Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa Bapeda ini memiliki peran sentral sebagai orkestra ya untuk penataan ruang sesuai amanat Permendagri 86 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Di mana Bapeda ini bukan pelaksana teknis untuk pembangunan fisik, tetapi dia sebagai penentu atau mengarahkan pembangunan itu sesuai dengan pemanfaatan ruang dan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kalau kita di Bapeda itu pada prinsipnya peran strategis kami itu yaitu menyelaraskan dokumen RTRW maupun RDTR yang sudah ada ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD maupun rencana kerja pemerintah daerah yang sifatnya tahunan. Ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena kami di Bapeda ini sifatnya koordinasi. Jadi setiap perangkat daerah teknis itu yang akan melakukan pembangunan itu kita himpun ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dia 5 tahunan maupun tahunan yang kita arahkan dia sesuai dengan arahan RTRW maupun RDTR. Sebagai informasi, tahun ini kita di Toli-Toli itu sudah selesai untuk RDTR perkotaan dan dilanjut dengan RDTR untuk Kecamatan Galang. Bahkan kemarin ada ketambahan lagi untuk Kecamatan Dondo dan Dampal Selatan. Jadi itu komitmen kami di Pemda bagaimana, khususnya di Bapeda, bagaimana mengarahkan seluruh perencanaan pembangunan itu sesuai dengan arahan tata ruang. Seperti itu Pak, terima kasih.
0: Oke. Tapi untuk gambaran umum sendiri, untuk kawasan kota sendiri bagaimana untuk tata ruang yang saat ini dirancang oleh pemerintah Pak Haisairin?
1: Kalau terkait dengan tata ruang yang ada di wilayah Bawalan, khususnya kota, itu kan kemarin arahan utamanya di RTRW. Setelah itu ada RDTR-nya. Memang sih beberapa kondisi yang sudah existing itu agak sulit kita, apalagi istilahnya kita arahkan untuk sesuai dengan aturan tata ruang karena dia sudah existing. Namun yang akan membangun selanjutnya ini kita harus arahkan dia sesuai dengan RDTR maupun RTRW yang ada. Makanya kami dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan itu selalu arahannya disesuaikan dengan arahan tata ruang. Karena apa yang tadi disampaikan dari Pak Kadis yang ada di Bol, begitu memang ketentuannya bahwa setiap perizinan nanti yang akan melakukan pembangunan itu harus dia sesuai dengan arahan tata ruang. Namun kami di Pemda tidak menutup mata terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan karena kalau kita bicara dengan tata ruang ini sama dengan uang dua sisi. Yang namanya pembangunan itu dibutuhkan, sementara untuk tata ruang diatur itu untuk kepentingan keberlanjutan lingkungan bisa tetap dia maksudnya dipertahankan agar tidak merusak lingkungan. Makanya dalam melakukan pembangunan apapun itu harus memperhatikan yang namanya aspek tata ruang untuk menjaga lingkungan agar tetap atau lingkungan hidup agar tetap bisa berkelanjutan. Seperti itu, Pak.
0: Baik, saya ke Pak Harun ST, selaku fungsional penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli. Nah, dari PUPR Toli-Toli sendiri juga bagaimana terkait penataan ruang yang ada di, utamanya di kawasan kota ini, dengan melihat tentunya keterbatasan ruang tapi dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi saat ini. Silakan Pak Harun.
2: Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf seyogyanya pimpinan kami yang dapat menjadi narasumber akan tetapi memiliki kegiatan yang sama juga di tempat lain. Oleh sebab itu kami mewakili dalam hal ini saya sebagai fungsional penataan ruang di Kabupaten Toli-Toli khususnya di bidang penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pertama kami ingin menyampaikan regulasi yang telah diprakarsai oleh Dinas PUPR itu sendiri. Yang pertama itu kami telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toli-Toli tahun 2023 sampai 2042. Kemudian di tahun 2026 itu sudah ditetapkan juga melalui pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli-Toli rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Toli-Toli nomor 5 tahun 2026 itu mencakup delineasi atau wilayah perencanaan dari Tambun sampai ke Desa Lalos karena ada terdapat bandara di sana. Sehingga dalam pengaturan rencana detail tata ruang itu mengambil kawasan perkotaan itu sampai di Desa Tambun sampai di Desa Lalos. Begitu untuk regulasi. Kemudian kami menyambung juga dari Pak Azairin. Betul, saat ini kami sedang alhamdulillah mendapatkan bantuan teknis melalui pembiayaan dari Kementerian ATR BPN, penyusunan lagi rencana detail tata ruang di Kecamatan Galang. Kemudian ada juga rencana detail tata ruang di Kecamatan Dampar Selatan, kemudian rencana detail tata ruang di Kecamatan Dondo. Nah, semua perencanaan tersebut itu akan menjadi output peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang di masing-masing kecamatan. Sehingga dalam arah pemanfaatan ruang itu akan diatur di dalam RDTR tersebut. Betul tadi yang disampaikan oleh Kadis PUPR Kabupaten Bogor, RDTR tersebut yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan, menjadi acuan yang terintegrasi langsung ke dalam sistem OSS. Sehingga dalam hal perizinan pemanfaatan ruang, pemohon akan langsung memilih titik lokasinya sehingga di dalam RDTR tersebut akan terjabarkan apakah kegiatannya diperbolehkan, kegiatannya diperbolehkan bersyarat dengan syarat akan terlampir, kemudian kegiatannya terbatas, atau kegiatannya ditolak. Karena di dalam RDTR itu sendiri itu diatur zonasi-zonasi kawasan. Misalnya di dalam RDTR perkotaan itu termasuk kami mengatur dan berkoordinasi dengan pertanian yang termasuk di dalam LP2B, sehingga ketika ada permohonan masuk ke dalam LP2B atau lahan sawah, itu secara otomatis akan tertolak apabila akan melakukan pembangunan. Karena dalam hal pengaturan LP2B itu sendiri, itu memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dialihfungsi, sehingga permohonan tersebut akan tertolak secara otomatis di dalam RDTR itu sendiri. Karena itu semua terintegrasi di dalam RDTR. Begitu pula kawasan-kawasan yang termasuk kawasan permukiman, kemudian kalau di dalam pengaturan regulasi tata ruang itu dinamakan kawasan perlindungan setempat, misalnya seperti sempadan pantai atau sempadan sungai. Nah, di dalam Perpres nomor 51 itu sendiri sebenarnya diatur tentang sempadan pantai yang disebutkan 50 meter tadi, 100 meter oleh Pak Kadis PUPR Bogor. Tapi dalam Perpres tersebut itu mengamanatkan lagi bahwa pengaturan tentang sempadan itu diatur lagi di dalam Perda Rencana Tata Ruang. Sehingga di dalam Perda tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan garis pemetaannya, garis delineasinya. Jadi misalnya saya contohkan Bapak Ibu. Saya contohkan itu di Desa Lalos. Di Desa Lalos ini kan pemanfaatannya itu banyak sebagai wisata, tapi pengembangan wisata oleh masyarakat lokal. Sehingga yang dimanfaatkan di situ itu adalah titik-titik lokasi wisata, bukan merupakan kawasan wisata yang terblok secara poligon atau secara luasan yang dikelola oleh pengelola seperti perusahaan itu sendiri. Akan tetapi dikelola oleh masyarakat-masyarakat sendiri. Sehingga muatan di dalam RTRW itu sendiri kami mengamankan, artinya untuk kepentingan masyarakat pula, sehingga masyarakat itu tidak juga menjadi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang itu. Sehingga ada pengaturan-pengaturan terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat. Misalnya, hanya melakukan pembangunan berupa koteks-koteks saja. Kemudian tidak ada pembangunan baru lagi setelah RDTR atau RTRW ini telah ditetapkan. Sehingga pengembangan pembangunan tersebut itu merupakan existing yang memang sudah ada sebelum peraturan ini ditetapkan. Nah, itulah mungkin jadi salah satu kesulitan bagi kami, sama halnya dengan perumahan pemukiman yang berada di misalnya di kawasan mangrove misalnya, karena kawasan mangrove itu sendiri juga telah ditetapkan di dalam RTRW. Bahkan untuk mangrove sendiri itu penetapan dalam perlindungan itu ditetapkan oleh Kementerian LH, Lingkungan Hidup. Sehingga perubahan atas alih fungsi itu memang betul-betul sangat ketat. Nah, itu yang menjadi PR bagi kami di Tata Ruang, kemudian di Pemda, bagaimana mengkomposisikan, meregulasikan hal tersebut sehingga masyarakat itu tetap aman dan tidak melanggar ketentuan yang ada, akan tetapi tidak juga merusak fungsi kawasan tersebut. Nah, itulah yang menjadi PR bagi kami yang sangat sulit. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan misalnya yang mengambil sempadan jalan, karena secara ketentuan di dalam RDTR perkotaan itu sudah ditetapkan. Misalnya Pak, di dalam RDTR itu jalan nasional itu harus memiliki jarak sempadan sampai 7 meter. Khusus untuk di Jalan Muhammad Hatta di Malosong, karena itu memang sudah existing bangunan yang sudah
0: Lama,
2: ada sejak tahun ke tahun dan sudah mundur, sudah diupayakan mundur, maka di situ 4 meter saja diatur di dalam RDTR kami. Tetapi di jalan yang memiliki jadi kewenangan kabupaten itu sampai jaraknya 5 meter dari pinggir saluran. Nah, inilah yang kami berupaya untuk menjalankan regulasi ini sesuai dengan aturan, sehingga yang kami butuhkan adalah kerjasama dari seluruh pihak masyarakat untuk saling mengingatkan, karena kami di Tata Ruang sendiri terbuka untuk memberikan informasi-informasi terkait bagaimana tata cara pembangunan, bagaimana mundurnya, bagaimana penyediaan lahan parkirnya. Nah, itu juga yang menjadi kesulitan bagi kami, persoalan SDM dan pembiayaan, sehingga kami kesulitan dalam hal melakukan sosialisasi-sosialisasi. Nah, sekarang dalam hal ini kami memaksimalkan hal tersebut apabila kami melihat pembangunan baru atau rencana pembangunan yang sudah memiliki material misalnya dikumpul di pinggir jalan, itu kami langsung tindaki. Kalau boleh mengurus izinnya karena regulasinya jelas. Kemudian satu lagi terakhir Pak, di PP 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang tahun 2021 itu sudah jelas untuk saat ini seluruh kegiatan apapun itu, maupun berusaha atau non berusaha, itu telah ditetapkan harus memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Itu menjadi salah satu perizinan dasar, sehingga sebelum mereka untuk melakukan perizinan IMB atau sekarang menjadi PBG atau melakukan perizinan misalnya buka misalnya galon, bengkel, nah itu semua harus terlebih dahulu punya dokumen KKPR itu. Itu diatur, disesuaikan sesuai dengan RDTR dan RTRW yang telah ada di masing-masing. Mungkin itu dulu Pak Mawani.
0: Ya, menarik sekali apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini terkait tantangan dan solusi tata ruang di daerah. Ini memang sangat penting untuk kita diskusikan karena memang terkait tata ruang ini selain estetika kota, ini juga untuk keamanan dan kelestarian lingkungan. Baik, kami membuka line interaktif untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran untuk para narasumber, baik yang ada di Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Silakan untuk Anda, ada penelpon ingin bergabung, coba saya sapa. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan Pak siapa ini?
3: Dengan Pak Rusli.
0: Pak Rusli, silakan Pak Rusli.
3: Iya, sebelumnya saya menyapa kembali dulu bapak-bapak narasumber dan ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, sehat semua bapak ibu. Saya ada beberapa yang saya simak dari penjelasan narasumber. Yang pertama, karena ini kan kita berbicara masalah tata ruang, tentunya ada tidak lari dari masalah kebersihan kota, masalah lampunya, masalah jalannya, dan lain sebagainya, itu kan bisa terkapling di situ. Untuk Toli-Toli ada tiga yang harus saya mau usulkan, saya sarankan, dan Buol juga mungkin ada satu. Untuk Toli-Toli situ barangkali itu sampai saat sekarang itu masalah sampah yang ada di depan itu RRI Toli-Toli itu hingga saat sekarang ini belum ada pengaturannya seperti itu. Belum ada realisasinya, karena ini sering saya sudah suarakan di RRI, ada jawaban katanya dalam jangka yang dekat ini akan direalisasikan untuk masalah sampah itu dipindahkan. Yang kedua, untuk Toli-Toli juga itu jalan Tadulako 2, 3, dan 4 itu luar biasa kerusakannya itu, sampai saat sekarang ini juga belum ada tanda-tanda perbaikannya. Juga masalah lampu-lampu dalam kota itu masih perlu diperbaiki, karena masih banyak ini ngomelan-ngomelan dari masyarakat, masalah lampu penerangan, karena itu menyangkut tentang keamanan juga. Nah, ini barangkali yang saya sarankan untuk Kabupaten Toli-Toli. Untuk Kabupaten Buol, Saya sudah masih di Kabupaten Buol ini, Pak. Banyak jalan-jalan ini, melihat-lihat situasi kondisi Buol. Ini memang tadi ada disampaikan ini masalah Palele dan Palele Barat, karena memang saya orang Palele Barat. Memang itu perlu itu. Ada itu harus dilakukan, yang paling terpenting itu adalah abrasi pantai, Pak. Kalau kita hanya memberikan bantuan bangunan-bangunan apa yang ada di pedesaan di sana itu oke-oke saja. Tapi kalau nanti itu abrasi tidak dapat diatasi, itu bisa menyebabkan salah satu bencana yang cukup besar.
0: Okay.
3: Nah, itu. Yang kedua untuk Kabupaten Buol, saya pernah ke kantor situ, kantor daerah, ada jalan yang sepotong itu di muka Polres. Itu di muka Polres menurun dari kantor daerah itu, luar biasa kerusakannya itu. Apa kira-kira penyebabnya itu sehingga jalan tersebut itu tidak diperbaiki hingga sampai sekarang? Itu sudah cukup lama, Pak. Sudah tahunan itu jalan sana itu.
0: Okay.
3: Belum pernah juga diperbaiki.
0: Baik.
3: Dan juga masih ada jalan-jalan yang dalam kota itu saya lihat masih banyak-banyak sekali lorong-lorong, terutama juga di depan RRI itu perlu ada perbaikannya. Karena semua tamu-tamu kita yang datang dari luar itu belum tentunya melewati situ.
0: Okay.
3: Barangkali demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Rusli yang sudah bergabung bersama kami di Line Interaktif untuk pagi hari ini, dan di belakangnya Pak Rusli juga masih kami nantikan Anda. Baik, saya ke Ibu Putri Nur selaku akademisi. Memang menarik apa yang kita perbincangkan kalau kita berbicara terkait tata ruang, utamanya di Kabupaten Tolitoli. Nah, Ibu Nur sendiri bagaimana jika mungkin melihat solusi ya dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan kawasan ekonomi. Kalau kita melihat daerah kita ini kan daerah rawa bakau. Ini bagaimana solusinya ke depan, membangun tanpa menimbun sehingga tidak menimbulkan dampak ini, karena memang kawasan kota kita ini kalau hujan sedikit banjir, mungkin salah satunya karena maraknya penimbunan. Ini bagaimana ke depan kalau dari tata ruang selaku akademisi melihat kondisi tersebut? Silakan.
4: Baik, mungkin saya akan berbicara dari segi perencanaan dan pengendalian mungkin ya. Jadi kami sebagai akademisi hanya bisa berperan dari dua aspek tersebut ya. Perencanaan di sini kami bisa berperan sebagai penunjuk kajian gitu ya. Jadi kami dalam proses menyusun kajiannya di sini bisa berbasis bagaimana kami menganalisis terlebih dahulu. Analisisnya ini berasal dari bagaimana sih kondisi saat ini, kondisi aktualnya seperti apa. Kemudian dari kondisi tersebut kami hubungkan dengan bagaimana sebenarnya penerapan yang paling tepat untuk menanggulangi kondisi yang sudah ada. Nah, penanggulangan ini pun itu akan sangat berbeda dengan apa yang sudah mungkin regulasi yang tersusun, karena pasti akan menyesuaikan dengan kondisi ekologis yang ada di Kabupaten Tolitoli tentunya. Nah, salah satunya mungkin dari segi tadi berkaitan dengan sampah gitu ya. Ini memang permasalahan yang sangat kompleks. Saya rasa di semua kabupaten, kota ya maupun provinsi, ini merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Mungkin bisa diambil contoh gitu ya. Salah satu yang bisa kita upayakan adalah bagaimana pengolahan dari sampah itu sendiri. Karena kalau kita hanya memikirkan dipindahkan di mana, ya itu hanya akan menimbulkan masalah baru di tempat baru gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana kita mengolah dari sampah ini yang kemudian nanti mungkin bisa memberikan manfaat ke daerah sendiri gitu ya, mungkin dari energi gitu ya, pemanfaatan sampahnya terkait produk dan sebagainya gitu. Jadi saya melihat beberapa contoh gitu ya di Surabaya, salah satunya pemerintah daerahnya itu kemudian membuat inovasi berkaitan dengan mesin pengolah sampahnya ya, yang mana bisa mengurangi hampir dari sepertiga dari tumpukan sampah baru saat adanya sampah gitu ya, dengan cara kemudian pemilahan gitu ya, kemudian pengolahan kembali, recycle dan sebagainya macamnya. Itu yang berkaitan dengan sampah ya, tadi yang dibilang oleh Pak Rusli. Kemudian kalau berkaitan dengan jalan ya, utamanya mungkin saya ambil studi kasus yang paling urgent yang tadi di Buol gitu ya. Saya pun beberapa kali melewati jalan tersebut yang menuju ke kantor daerah. Itu memang saya rasa perlu dikaji kembali terkait dengan bagaimana kontur tanahnya ya, kemudian kondisi geografis dari tanahnya tersebut dan juga bagaimana sebenarnya struktur yang cukup kuat untuk bagaimana menghadapi kondisi geografisnya gitu ya. Jadi kalau dilihat memang dari jalan tersebut itu merupakan aliran sungai, aliran air gitu ya. Jadi saat hujan turun aliran airnya itu cukup deras gitu ya, dimana itu memang jalannya penurunan. Otomatis akan membawa material-material gitu ya, akan menumpuk di tengah jalan yang akhirnya juga akan merusak permukaan dari jalan tersebut gitu. Jadi kami di sini sebagai posisinya akademisi itu adalah harus benar-benar bagaimana bisa menganalisa terlebih dahulu, ya permasalahannya baru bisa memberikan respon yang tepat. Tidak hanya langsung oke jalannya diperbaiki, tetapi kalau hanya diperbaiki nantinya tidak akan tepat sasaran dan terkadang mungkin masalahnya akan berulang kembali seperti itu. Kalau dari kami dari posisi akademisi seperti itu, kemudian untuk pengendalian mungkin kembali lagi gitu, ini harus adanya koordinasi bersama dari berbagai pihak gitu ya. Jadi masyarakat pun itu pun harus aware dengan bagaimana sebenarnya penggunaan jalan yang tepat gitu ya. Jangan sampai seringkali terlihat bahwa penggunaan jalan yang hanya untuk jalan sekunder itu digunakan untuk alat-alat berat dan sebagainya macamnya gitu ya. Itu yang perlu mungkin kita sosialisasikan bersama seperti itu.
0: Baik. Baik, saya ke Pak Darsat, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bol. Tadi ada penelpon dari Pak Rusli, ada beberapa poin yang ditanyakan, termasuk tentunya tata ruang. Nah ini juga bagaimana PUPR Kabupaten Bol terkait penempatan kawasan-kawasan pemukiman, Pak. Ini kan juga tentunya perlu dikaji sejak awal. Jangan sampai pemukiman yang dibangun masyarakat itu ternyata adalah daerah yang rawan bencana. Itu bagaimana juga PUPR memberikan rekomendasi sehingga diharapkan dampak-dampak bencana dari lokasi yang memang rawan itu jangan sampai ditinggali oleh masyarakat. Juga tadi terkait Pak Rusli menanyakan terkait kondisi jalan, utamanya akses jalan menuju kantor Bupati Bol atau di depan lapas itu yang memang kelihatannya sampai sekarang belum ditangani, itu kenapa? Mungkin bisa dijelaskan, termasuk beberapa poin tadi yang mungkin Pak Darsat sudah menyimak. Silakan Pak.
5: Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Rusli mengenai masalah abrasi pantai yang ada di Palele dan Palele Barat. Yang pertama saya sampaikan bahwa alhamdulillah untuk RDTR perkotaan Kecamatan Palele, Palele itu sudah selesai tahun 2026. Nah, yang menjadi soal ini adalah bahwa bangunan itu lebih dulu daripada aturan. Yang ada di Palele. Kalau kita lihat di Palele sekarang, Pak, jangankan simpadan, bangunan existing itu sudah di dalam laut. Nah, ini yang jadi problem. Apakah kita harus bongkar? Tentu tidak, karena itu masyarakat sudah puluhan tahun di situ. Sehingga mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bangunan itu tidak akan ditambah lagi, kemudian tidak ada bangunan baru, kemudian pemerintah untuk mencari solusinya untuk bagaimana mengamankan pantai itu dengan masyarakat. Karena di sepanjang garis padan pantai di Palele itu bukan lagi bangunannya itu di bawah laut, Pak. Di bawah laut bangunannya, bukan lagi di, kita bicara simpadan, bukan lagi, sudah di bawah laut. Nah ini jadi tantangan kita. Jadi tantangan kita, sehingga RDTR kita baru waktu dibahas di Linsek di kementerian, memang ini adalah salah satu pekerjaan rumah daerah, bahwa bagaimana untuk mengatasi itu, kan tidak mungkin kita mau bongkar. Sehingga mungkin ada langkah-langkah itu, mungkin nanti ke depannya kita pasang tanggul di depannya supaya masyarakat bisa aman. Yang penting bahwa sampai sekarang itu kita sudah larang masyarakat untuk membangun di sekitar pantai itu, tidak menambah lagi. Begitu juga di Kecamatan Palele Barat. Alhamdulillah Palele Barat ini masuk Bantek. Jadi alhamdulillah tahun ini kita juga dapat Bantek dari kementerian untuk penyusunan RDTRK-nya. Nah ini juga untuk abrasi pantai di Palele Barat ini, saya kira sudah ada beberapa bantuan, baik itu dari provinsi maupun juga di daerah, itu pembangunan tanggul. Cuma memang kan kadang kalau musim ombak di situ, tanggul pun dilewati air. Jadi walaupun kita sudah pasang tanggul di depan, tetap kalau dalam musim datang musim ombak yang lebih besar, tetap dia lewati. Kemudian berkaitan dengan jalan
0: Pada saat saya potong sedikit, mungkin ada penelpon dari Kabupaten Bol, mungkin nanti bisa sekalian dijawab. Ada Pak Pasya di Bol ini. Pak Pasya, silakan Pak Pasya.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
0: Silakan.
6: Iya. Pokok bahasan kita tentang tata ruangnya, kalau saya barusan monitor ini. Iya, yang pertama ingin saya soroti itu Pak Kadis PUPR tentang drainase yang di sekitar perkantoran itu, Pak. Itu sejak dibangun justru mengakibatkan banjir setiap hujan deras di situ, Pak. Pertanyaan saya kemudian, apa yang salah Kadis tentang konstruksi drainase tersebut sehingga setiap kali hujan terjadi banjir di sekitar jalan raya, di sekitar perkantoran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Kadis rencana tata ruang untuk daerah aliran sungai di Kabupaten Buol? Kita ketahui bersama, di Buol ini kita punya sungai yang cukup lebar, cukup besar ya, dan ini menurut saya potensi yang perlu kita kembangkan ke depan. Bagaimana rencana tata ruangnya ke depan Pak Kadis tentang daerah aliran sungai Buol ini Pak Kadis?
0: Oke. Okay.
6: Saya kira dua hal saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam dari Pak Pasya di Bol. Mungkin langsung Pak Kadis bisa langsung ditanggapi untuk dua pertanyaan ini. Silakan Pak.
5: Terima kasih. Saya lanjut tadi dengan pertanyaannya Pak Rusli. Masalah jalan di depan, tepatnya ini di depan Lapas. Lembaga.
0: Ya.
5: Jadi memang jalan ini sampai sekarang kita belum perbaiki. Ini jalan seperti ada rongga di bawah. Terus terang ini jalan sudah dua kali kita aspal, tapi ketika ada gempa kemudian hujan lebat ini turun, jadi tanahnya itu tidak bergeser ke samping tetapi dia turun. Sehingga kami sampai sekarang ini masih mempelajari bagaimana metode yang kita lakukan ini. Kita sudah berpikir bahwa mungkin ini akan kita bikin sama dengan jembatan. Karena setiap ini diperbaiki ini tanahnya turun. Ini satu jalur dengan samping kantor bupati. Kantor bupati sebelah kiri itu selalu turun kalau hujan deras, apalagi gempa. Nah, sekarang itu mungkin selisih sekitar 1,5 sampai 1 meter dari tanah dasarnya. Kemudian ini menyeberang ke lembaga. Di lembaga sekarang itu posisi itu tanahnya turun itu sekitar 1 meter. Kalau kita lihat di halaman lembaga itu sekitar 1 meter turun. Nah, ini juga jalurnya semua turun ke jalan ini. Nah, ini mungkin rencana kami ke depan untuk penanganan jalan yang kurang lebih 20 meter di depan lembaga ini mungkin kita tarangi sama dengan jembatan. Karena sudah berapa kali kita buat ini tetap dia turun. Jadi mungkin metodenya nanti kita bikin seperti jembatan, kita buatkan tiang panjang di tengahnya baru kita bikinkan jembatan. Karena ini setiap kita perbaiki tanahnya turun, ketika itu hujan deras apalagi gempa. Kemudian pertanyaan yang kedua,
0: Pak Pasya di Bol.
5: Ya, masalah drainase perkotaan. Jadi memang ini problem kita di dalam kota sekarang. Kenapa? Karena pembuangan induk kita ke kanal itu berhenti di jalan kali. Karena ini kan drainase kanal kita belum tembus ke pantai. Nah, untuk mengalir ke sana, untuk mengalir ke pantai atau ke sungai Buol itu pelan sekali. Nah, kalau hujan deras ditambah lagi air pasang, yang jelas air dalam kota tidak bisa keluar. Nah, ini kita sudah ada perencanaan bahwa kanal yang ada di dalam kota ini diteruskan ke sungai Buol. Itu kurang lebih dari jalan MA Turungku itu kurang lebih 1 kilo 200. Kalau ini sudah ditembuskan ke sana, kemudian kanalnya sudah dilebarkan, insya Allah air dalam kota ini tidak akan, drainasi di dalam kota tidak akan banjir lagi. Karena memang ketika banjir, air yang ada di kanal ini tidak bisa mengalir, di lain sisi air juga yang drainasi ini mau turun tidak bisa, karena air pool di kanal. Karena kanal ini pergerakan airnya ini ke sungai lambat sekali, apalagi kalau pas pasang itu tidak bisa turun, sehingga air itu berputar-putar dalam kota. Sehingga memang dari kami ini sudah rencanakan, cuma sampai sekarang karena uang kita sangat terbatas sehingga hal tersebut belum bisa kita lakukan. Mengenai masalah dashboard, jadi memang ini kita sudah himbau bahwa seharusnya das itu 50 meter dari pinggiran sungai itu harus bebas. Nah, sekarang kenyataan yang ada di lapangan bahwa jangan ke 50 meter, itu sampai di pinggir sungai itu banyak orang-orang yang menanam, banyak-banyak orang yang bangun rumah di situ. Nah, ini semua harus ditertibkan, karena kenapa? Ini harus kita pelihara. Ini harus kita pelihara kalau memang kita harus bagaimana lingkungan kita ke depan, bagaimana sungai kita ke depan ini tetap terjaga. Harus kita pelihara dasnya, karena keberlangsungan sungai itu tergantung dari das. Kalau dasnya kita tidak pelihara, otomatis juga sungainya itu akan lama-kelamaan akan dangkal, apalagi kalau tidak ada kita, apa tidak kita lakukan pengurukan. Nah, ini Sungai Buol ini sangat dangkal sekali. Pernah saya naik speedboat turun dari Buol itu naik di Desa Soraya dengan Pak Bupati lalu untuk melihat situasi yang ada di Sungai Buol. Jadi memang sangat memprihatinkan sekali, apalagi adanya perkebunan kelapa sawit di atas oleh snorkeling. Nah, itu menambah karena hulunya kan di atas. Okay. Ketika itu dilakukan perkebunan, otomatis sedimentasi yang turun itu di bawah air itu akan menjadi memperdangkal Sungai Buol. Nah, ini semua jadi problem kita semua, sehingga memang harus kita bersatu pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan kita. Kalau kita tidak kerjasama, semua ini dibebankan pemerintah, itu tidak bisa. Harus kita kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder yang yang tergabung dalam suatu wilayah untuk bagaimana mempertahankan wilayah kita ini supaya tetap terjaga dengan baik. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Darsat. Saya kembali ke Pak Muhammad Hasyirin. Tadi ada pertanyaan dari penelpon dari Pak Rusli, ada beberapa poin. Nah, ini bagaimana Pak Hasyirin coba memberikan jawaban untuk beberapa poin yang ditanyakan tadi penelpon ada Pak Rusli. Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih banyak atas saran kayaknya tadi itu dari Pak Rusli. Pertama mungkin terkait dengan TPA, ini memang benar TPA yang ada itu sudah over kapasitas. Makanya dari kami di Bapeda itu sudah ada perencanaan untuk memindahkan TPA tersebut ke lokasi baru dengan sistem pengelolaan TPA juga yang baru. Jadi tidak lagi pengelolaannya TPA namun TPST. Jadi di dalam TPST nanti yang baru ini, dia bukan lagi sistemnya seperti TPA, tapi ada pengolahan, pemanfaatan, dan seterusnya untuk sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis. Itu terkait TPA. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu kami sudah membebaskan lahan itu di daerah Buntuna itu dengan harga pembebasan itu hampir 5M. Itu alhamdulillah sudah ada, tinggal pembangunannya. Ini kalau pembangunannya ini kita akan dorong melalui APBN karena kita tahu bersama bahwa Pemda ini masih kesulitan kalau dia pembangunannya dilakukan oleh Pemda karena adanya efisiensi dari pusat. Makanya kita akan dorong lewat APBN. Yang kedua terkait dengan jalan Tadulako. Itu juga kemarin kami dari Bapeda sudah mendorong. Insya Allah Pak, tahun ini akan dikerja itu Tadulako 2 sampai 4 itu akan dirampungkan pekerjaannya untuk pengaspalan jalan tersebut. Dan terakhir mungkin terkait lampu jalan, memang benar ini, lampu jalan sementara kita tata juga ini, kita mau pemasangan lampu jalan itu dia tuntas per ruas. Jadi tidak di spot-spot lagi. Jadi kalau kita intervensi karena anggaran terbatas ya bergiliran. Jadi kalau dia jalan Sultan Hasanuddin, ya kita fullkan dulu Sultan Hasanuddin untuk terang. Tidak kita mau lagi ada spot di sini, satu, di sana, dua, akhirnya tidak kelihatan kita punya penerangan jalan. Itu hanya kita dari Bapeda. Nah, itu seperti itu mungkin yang bisa saya tanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rusli. Saya mohon maaf ini Pak, karena saya mau bergeser ini akan berangkat ke bandara. Apakah bagaimana dari MC-nya ini?
0: Oke, baik. Mungkin Pak Hasyirin, kalau gitu langsung closing, apa yang bisa menjadi harapan dari Bapeda sendiri untuk tata ruang kita ke depan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, telah ditetapkan oleh pemerintah. Silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Mohon maaf ini pemirsa yang ada di Toli-Toli maupun di Mua atau seluruh pemirsa yang mendengar RRI. Closing mungkin yang bisa sampaikan itu tadi di awal saya katakan bahwa kalau kita bicara tata ruang, ini ibaratnya kalau kita kaitkan dengan pembangunan ini dua sisi mata uang. Di satu sisi kita harus memperhatikan yang namanya lingkungan dalam pembangunan, di satu sisi kita harus melakukan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Makanya di dalam pemanfaatan ruang ini benar sekali tadi banyak narasumber menyampaikan bahwa ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Namun kita berharap juga dengan aturan-aturan tersebut jangan sampai menghambat pembangunan, karena kalau lantaran aturan tersebut sehingga kita tidak bisa membangun, itu sama dengan menyulitkan kita sendiri. Makanya dalam penyusunan RT RW, RDTR, itu kita minta ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dibukakan klausul agar ketika kita melakukan pembangunan yang sifatnya tidak terencana, namun di dalam tata ruangnya sudah dikunci, itu agak sulit kita melakukan pembangunan. Makanya melalui kesempatan ini, saya katakan tadi di awal, kita ini hanya mensinkronkan antara dokumen perencanaan dengan dokumen tata ruang yang ada. Namun kebijakan-kebijakan itu masih memungkinkan, karena seperti tadi disampaikan oleh Kadisbul, bahwa yang sudah existing itu harus dibijaksanai, karena kalau mau dibongkar itu ribut kita dengan masyarakat. Okay. Itu mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Harun ST, selaku fungsional penataan ruang Dinas PUPR. Seperti disampaikan Pak, tadi bahwa kita sudah memiliki RTRW, tapi apa juga harapan kepada masyarakat, bahwa ini kan biasanya juga masyarakat, saya kan punya lokasi, jadi saya mau bangun apa di sini, ini kan semau saya. Tapi apa harapan dari pemerintah, masyarakat juga bisa mematuhi hal tersebut untuk penataan ruang kita ke depan, Pak Harun?
2: Ya, izin Pak, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya yang diberikan. Pertama, kami ingin menyampaikan tugas dan kewenangan dari bidang penataan ruang itu sendiri. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Azairin, kami itu bertugas menghimpun seluruh perencanaan di Kabupaten Toli-Toli, sehingga apa tujuan pembangunan dan arah pembangunan di Kabupaten Toli-Toli itu terintegrasi dengan kebijakan atau regulasi tentang penataan ruang. Sehingga keselarasan antara RPJMD kemudian regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang itu sesuai dengan kaedah penataan ruang. Karena betul yang tadi disampaikan, pembangunan harus tetap jalan, akan tetapi memperhatikan kelestarian lingkungan itu sendiri. Sehingga dalam hal penyusunan rencana detail tata ruang, itu kami selalu berdampingan dengan penyusunan dokumen KLHS-nya. Untuk memperhatikan sebagai safeguard dalam hal rencana-rencana yang akan dilaksanakan di Kabupaten Toli-Toli. Contoh misalnya berkaitan dengan persampahan, nah hal tersebut juga sudah terintegrasi di rencana tata ruang wilayah berkaitan dengan titik lokasi yang telah ditentukan di dalam RTRW sebagai kawasan persampahan. Kemudian arahan dari indikasi program dari masing-masing regulasi itu, jadi di dalam RTRW dan RDTR itu Pak ada indikasi program namanya Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana akan tetapi direncanakan sesuai dengan pembangunan daerah. Jadi titik persampahan misalnya di Tambun yang telah ditetapkan di RTRW melalui kajian-kajian, kemudian arahan indikasi program itu di setiap kelurahan itu harus arahannya itu mempunyai TPS 3R Pak. Jadi pengelolaan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA dan itu dituangkan di dalam rencana detail tata ruang.
0: Okay.
2: Jadi harapan kami untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, karena yang kami rasakan pula itu adalah betul-betul kami kesulitan dalam hal penanganan penertiban rencana tata ruang seperti pembangunan misalnya perumahan atau UMKM yang tanpa konfirmasi ke tata ruang, tanpa perizinan telah membangun, sehingga kami kesulitan ketika bangunan itu sudah jadi. Nah, terus kami sampaikan untuk melakukan pembongkaran akan terjadi konflik lagi. Sehingga yang kami perlukan itu adalah konfirmasi ke tata ruang, kami terbuka dan kami juga melakukan patroli semampu kami dalam bidang pengawasan wasdal. Itu kami lakukan dalam hal penertiban-penertiban sehingga arah pembangunan masyarakat itu jelas. Sama seperti yang terjadi di Toli-Toli Pak, yang berkaitan dengan das Sungai Lembe. Yang kemarin itu dari tata ruang sendiri melalui instruksi bupati membongkar bangunan yang berada di atas sungai. Kebijakan bupati itu sendiri itu masih membongkar bangunan yang berada di atas sungainya Pak. Belum ke sempadan sungainya. Karena ada kebijakan-kebijakan yang memang betul yang harus dipahami oleh masyarakat kita sendiri. Untuk meminimalisir banjir, kemudian memaksimalkan lebar dari sungai itu sendiri, pasti akan ada dampak terhadap masyarakat yang secara regulasi sebenarnya sudah diatur.
0: Okay.
2: Dan itulah upaya-upaya dari kami, dari Pemda dan bidang penataan ruang sendiri dalam hal pelaksanaan penertiban rencana tata ruang Kabupaten Toli.
0: Okay.
2: Terima kasih Pak.
0: Baik, karena waktu yang membatasi kita tinggal 3 menit ke depan. Saya minta closing dari Bu Putri Nur Sakinah selaku akademisi. Berbicara terkait tata ruang memang banyak kepentingan di dalam, tapi yang terpenting apa yang menjadi pesan bagi Ibu, baik kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, pengawas kebijakan, dan juga kepada masyarakat, supaya kawasan pemukiman kita, tata ruang kita ini tetap aman, nyaman untuk ke depan. Silakan, Bu.
4: Baik. Dari saya sendiri mungkin memang tetap berulang-ulang kali ya, itu yang harus kita ingatkan kembali adalah peningkatan koordinasi pastinya gitu ya. Karena koordinasi ini kalau tidak terjalin dengan baik gitu ya, dari oleh semua pihak yang berkaitan langsung dengan penataan ruang ini sendiri, maka tidak akan terjadi dengan baik lah. Ini apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita sudah atur dan sebagainya macamnya. Jadi saya rasa koordinasi tersebut itu sangat berperan penting, terutama untuk tiga hal, yaitu perencanaan ya, dari dinas terkait, kemudian pemanfaatan, dan juga pengendalian. Nah, pengendalian ini yang tidak hanya harus kita larang masyarakat, tetapi harus diedukasi, harus diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi ini, saya rasa kita harus mengikuti tren yang sekarang ada mengenai bagaimana kita mempublikasikan sesuatu informasi kepada masyarakat. Mengenai publikasi ini, kita bisa menggunakan berbagai media sosial lah yang sekarang sudah sangat umum digunakan oleh masyarakat. Jadi bisa dengan berbagai media, kemudian metode bahkan, atau jenis bagaimana data displaynya gitu, mengenai aturan, atau bahkan bagaimana masyarakat harusnya mengikuti regulasi yang ada. Seperti itu sih, mungkin dari saya.
0: Ya, saya ke Pak Darsat, mungkin satu menit Pak, apa yang bisa menjadi closing statement dari Bapak kepada semua pihak untuk bersama-sama menaati aturan RT/RW yang telah ditetapkan, sehingga Kabupaten Bol, utamanya kawasan kota, selalu indah, nyaman untuk ke depan. Silakan, Pak.
5: Terima kasih. Jadi mungkin closing statement saya, bahwa ada beberapa tantangan kita ke depan mengenai masalah tata ruang. Yang pertama, masalah alih fungsi lahan. Ini tidak bisa kita hindari, dan ini tantangan besar dalam penataan ruang kita, walaupun kita sudah sadari bahwa itu regulasi sudah ada, tetapi ini adalah tantangan kita bagaimana alih fungsi lahan itu, seperti lahan pertanian jadi non-pertanian, kemudian dari hutan lindung turun jadi apa, dijadikan perkebunan. Nah, ini tantangan kita ke depan. Kemudian yang kedua, masalah penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Ini yang harus kita betul-betul lihat ke depan, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Kita banyak contoh-contoh kita lihat bagaimana orang merambah hutan lindung, tapi sampai sekarang juga tidak ada yang bisa sentuh. Kemudian ada konflik kepentingan antara sektor pertanian, sektor pertambangan, kemudian sektor kehutanan, kemudian ego sektoral antara pemerintah pusat dan wilayah, antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, ini tantangan kita ke depan. Ini adalah tantangan penataan ruang ke depan, sehingga ini mungkin harus kita cari formulasi solusinya bagaimana untuk menghadapi tantangan ini ke depan, karena ini di depan mata, ini nyata kita akan hadapi dengan adanya regulasi-regulasi yang kita sudah buat sekarang, dan juga kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak-Ibu narasumber. Mohon maaf karena waktu kita yang terbatas, untuk para penelpon yang belum juga sempat kami terima karena keterbatasan waktu. Tapi tentunya apa yang kita perbincangkan, kita dialogkan di pagi hari ini bisa menjadi hal yang positif untuk kita, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebenarnya tadi juga masih perlu digali bagaimana juga kita membangun bangunan yang tahan dan aman untuk daerah kita, apalagi daerah kita adalah daerah rawan gempa. Tapi mudah-mudahan ke depan ini bisa kembali kita diskusikan terkait hal ini, sehingga menjadi informasi penting bagi masyarakat. Terima kasih untuk Ibu Nur Putri, ya, Ibu Putri Nur ya, selaku Akademisi Madako, untuk Pak Darsat, Pak Muhammad Hasairin, dan juga Pak Harun dari PUPR Kabupaten Tolitoli. Terima kasih untuk narasumber, dan juga untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dan juga menonton program dialog kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semua. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda.
7: The Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli Toli.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
4: Kok terikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul, Le. Saya setuju dengan Ko.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, bahagia di pagi hari ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dengan serangkaian hiburan dan juga tentunya informasi yang menarik untuk Anda ikuti di debat kedua di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini untuk menemani Anda dalam beraktivitas dan tentu juga memberikan warna dalam aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, tentu di pagi ini ada begitu banyak sahabat, kebersamaan dan cerita yang tentunya tidak akan mudah kita lupakan. Kita awali kebersamaan kita di pagi ini bersama Padi dengan lagunya Sobat.

Anda berada saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya waktunya untuk tetap semangat menjalani aktivitas apapun kesibukan Anda hari ini, baik itu di rumah, di kantor, di perjalanan maupun yang sedang menyelesaikan pekerjaan. Jangan lupa untuk tetap menikmati setiap prosesnya. Dan kita warnai kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Ceylon 7 dengan melompat lebih tinggi.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan buat Anda yang saat ini ya sedang bekerja, ya tetap fokus, tetap santai, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Tentu musik berikutnya akan membawa warna yang lebih ringan dan menyenangkan. Sebuah lagu yang bicara tentang seseorang yang begitu istimewa dan tentunya tidak tergantikan. Naif hadir dengan lagunya Karena Kamu Cuma Satu.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, buat Anda yang saat ini sedang bekerja, semoga pekerjaan hari ini tetap berjalan lancar. Dan buat yang sedang berkendara, ya, tetap utamakan keselamatan. Dan bagi Anda yang sedang santai, nikmati terus pilihan musik yang akan hadir menemani Anda. Berikutnya hadir Power Metal dengan Bidadari.

Liar di manapun Anda berada, masih dalam nuansa hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda. Dan tentunya setiap lagu punya cerita, dan setiap lirik kadang mampu mewakili apa yang pernah kita rasakan. Kali ini kami pilihkan Power Slave dengan lagu yang mengajak kita untuk memahami perasaan dan keadaan seseorang. Jika kau mengerti.

musik pop Indonesia ya, kita masuk ke sebuah lagu yang sudah begitu melekat dengan perjalanan musik Indonesia. Pendengar, rumah tentu bukan sekedar tempat untuk kita pulang. Rumah adalah tempat menemukan kenyamanan, keluarga, dan kenangan. Untuk itu, menemani Anda, God bless rumah kita.

Pendengar di manapun Anda berada, setelah tadi kita diajak untuk mengingat arti rumah dan tempat kembali, sekarang suasananya sedikit kita turunkan ya. Ada kalanya kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita cintai ini ditakdirkan untuk bersama. Hadir menemani Anda, Sahara, Kau Bukan Untukku.

Pendengar, di akhir kebersamaan kita di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia di pukul 10 saat ini, ya, kita akan hadirkan lagu-lagu dengan suasana yang lebih dalam. Ada perasaan yang mungkin tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersimpan dan terendap di dalam hati. Bagi Anda yang sedang menikmati waktu sejenak dari kesibukan, kami temani Anda bersama Naf, Terendap, Laraku.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantikannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara ketua DEN Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut, Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional DEN dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024. Informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Raka Buming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditujukan ke publik. Faktanya, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, ya tentunya waktu terus berjalan dan kadang membawa kebahagiaan, kadang meninggalkan penyesalan. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari apa yang telah terjadi dan teruslah melangkah. Menemani Anda di siang hari ini, hadir Ungu dengan Demi Waktu.

Pendengar setia di manapun Anda berada, mungkin ada di antara Anda yang pernah berada dalam sebuah hubungan yang harus berakhir. Tidak mudah memang untuk melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti. Namun terkadang melepaskan adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan ketenangan. Kami hadirkan The Massive dengan Pergilah Kasih.

Pendengar, setiap perjalanan hidup tentu punya cerita. Ada saat kita merasa kuat, ada pula saat kita merasa kehilangan arah. Tetapi jangan berhenti melangkah, jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat.

Pendengar di manapun Anda berada, jika belum mendapatkan apa yang kita inginkan pada hari ini, bukan berarti perjuangan kita sia-sia. Bisa jadi waktunya saja yang belum tiba. Teruslah berusaha, terus berdoa, dan tentunya jangan menyerah. Karena keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang memilih untuk tetap bertahan.

Pendengar, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Jangan biarkan keadaan hari ini menentukan masa depan Anda. Teruslah untuk belajar, terus mencoba dan percaya bahwa harapan tentunya selalu ada bagi mereka yang mau terus untuk berjuang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami cukupkan sampai di sini dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya kami akan menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Son dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Ya,
2: sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adanya RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak

sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam begini.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di semuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya. Target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri menurut Her tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kini kami hadir dalam Zona Musik Indonesia. Dan seperti biasa tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 untuk meramaikan kebersamaan kita di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Andi, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malang, Bung Andi.
0: Sumanti di Malangga. Oke, Sumanti, silakan. Mau jumpai siapa?
1: Bisa request lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Dian Piscesa, Aku Cinta Padamu.
0: Oh. Sama siapa?
1: Ya, lagunya Dian Piscesa.
0: Iya, tadi apa judulnya?
1: Aku Cinta Padamu.
0: Makasih.
1: Kirim buat Kak Fatima, ada Kak Rahma, ada Mbak Gaby, Pak Salman, ada Pak Asrul, ada Jibul, dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Ucapkan selamat siang dan salam selalu dan buat Pak Hamid, apa kabarnya? Apakah sudah sembuh? Dan buat Bung Andi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Sumanti sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Buol.
0: Dari Buol. Yang betul lah.
1: Ibu Nila.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Nila.
0: Oh, Buol. Yang punya onde-onde. Oke, yang punya onde-onde, gimana kabarnya? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ibu. Hampir satu tulis onde-onde.
1: Minta lagu Jango.
0: Bu Nila, lagu apa?
1: Dari Dores. Lagunya dari judulnya Mengapa Harus Berpisah.
0: Hey. Dedi Dores, Mengapa Harus Berpisah?
1: Bukan Dedi Dores, Nika Ardila. Maaf.
0: Nika Ardila.
1: Yeah.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke. Salam buat Bapaknya.
1: Iya, nanti disampaikan.
0: Oh, berarti Bapaknya enggak ada di sempat ya?
1: Tidak ada, kata luar.
0: Oke, bagaimana penerimaan di Buol?
1: Alhamdulillah, bagus.
0: Di Buol sekarang enggak Zona Musik Indonesia ya?
1: Iya sih, ini dan sekarang masuk di Pro.
0: Oh, masuk di Pro 1. Oh, masuk di Kontoli. Oke.
1: Oke. Kali nanti jam dekat siang.
0: Oke. Ya, mungkin lagi pada istirahat ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Nah, mungkin ya semua yang pendengar RRI Kontoli, pendengar RRI. Semoga sehat semuanya. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kita yang cukup jauh ya. Ya, dari Buol, Ibu Nila ya, sudah ikutan gabung. Ya, siapa lagi? Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Orang Tanah Runtu.
0: Orang Tanah Runtu, oke, orang Tanah Runtu. Kenapa tanahnya runtu-runtu?
2: Oh, bencak.
0: Gebi.
2: Masih boleh lagu?
0: Boleh, lagu apa Gebi?
2: Lagunya Nike Ardila.
0: Oh, Nike Ardila juga. Yang mana?
2: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Oh. Kalau diganti matahari?
2: Boleh juga.
0: Kesannya masih siang. Belum ada bintangnya.
2: Enggak ada tuh bintangnya, matahari itu.
0: Mau dikirim buat siapa?
2: Ada Sumanti.
0: Ya,
2: siapa yang dari Buol itu?
0: Ibu Nila. Ibu Nila.
2: Ibu Nila. Ada Ibu Ida. Ada Pak Pasya di sana. Ada Pak Ilham.
0: Pak Pasya di mana?
2: Semua pendengar Pro 1 yang ada di Parimoton Toli-Toli. Depannya Mas Siang.
0: Buol tidak?
2: Sudah bisa buang.
0: Oh, oke.
2: Ada Bunda Ama boleh masih masuk.
0: Oh, Bunda Ama sudah pindah KTP domisili.
2: Fatima, Mas Tiara, semuanya selamat istirahat. Buat tak usah mendiang temanku.
0: Gak singgung lagi.
2: Anu, mungkin ya tidak monitor mi.
0: Oh gitu, kenapa?
2: Iya, coba ditahu namanya jangan.
0: Ya.
2: Buat Bung Ancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Gaby. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Oma. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mama Purkon di Buol.
0: Halo, Mama Purkon.
3: Halo juga, Bung Ancu.
0: Mangganya masih ada?
3: Masih ada mangganya, belum rebah-rebah. Cuma ini ada satu ranting, ada babuah.
0: Dijaga, jangan sampai Pak RT ada. Mau datang. Dijaga, jangan sampai Pak RT datang Pak Panjat lagi. Oke. Okay. Mama Purkon.
3: Katanya lantaran Bung Ancu yang natanjat itu mangga, katanya Pak Asrul, sehingga itu mangga kata so tidak babua.
0: Wih, saya lagi dia bilang. Oke, Mama Purkon.
3: Iya, masih boleh lagu?
0: Boleh, mau lagu apa Mama Purkon?
3: Secitik air.
0: Kenapa so tidak jalan air?
3: Sopi, kekeringan ini, Dang. Pokoknya semua sekering.
0: Oh, gitu. Setitik air, nanti dari, dikirim nanti dikirim dari Kampung Bugis.
3: Iya, memang. Sedangkan di Kampung Bugis juga kekeringan.
0: Ah, banyak air itu kecuali, di Kampung Bugis.
3: Kecuali air anu, air laut juga di Kampung Bugis.
0: Dikasih jadi tawar kan boleh. Oke, siapa semua dijumpai?
3: Menjumpai buat yang pendengar secara RN Kelitoli, semua-semuanya yang masuk sudah belum masuk.
0: Mama Furkon, setitik air ya. Punya Dedi Dores atau?
3: Iya.
0: Oh, Dedi Dores, oke, siap.
3: Pendengar setia Rebuol tanpa terkecuali, semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Untuk Bung Ancu, ucapannya selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Makasih Mama Purkon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Purkon ya, rindu juga dengan rekan-rekan yang ada di Buol sana. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Iya, Ibu.
4: Iya, Bapak.
0: Bagaimana kabarnya Ibuku?
4: Baik, Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Oke, Ibu mau menyapa siapa?
4: Oh, dengerin
0: Ibu?
4: Kamu.
0: Mati saya. Ibu.
4: Lah kalau boleh ya.
0: Lagu apa Ibu?
4: Tadi tuh banyak masalah ya. Ada Aku Cinta Padamu, banyak banget itu ya.
0: Tapi berarti Ibu cemburu ya?
4: Jalan Keluar deh.
0: Ibu cemburu ya?
4: Judul lagunya Jalan Keluar itu dari Nuka.
0: Berarti Ibu cemburu ya?
4: Enggak dong. Seneng dong kalau dicinta ya.
0: Gitu. Yang ada ini jalan lurus.
4: Bukan jalan lurus, jalan keluar. Jalan keluar itu dari Nuka.
0: Dari Nuka, oke. Mau
4: ya,
0: kirim buat siapa?
4: Semuanya saja yang sudah bergabung tadi ya. Pendengar RRI Pro 1 Tolotoli yang ada di Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Tolotoli, Kabupaten Buol. Semua yang sudah bergabung dan sudah menyapa Haryanti, terima kasih banyak. Yang lagi beristirahat siang, selamat beristirahat siang. Untuk Bung Andi yang lagi tugas, selamat teman-teman tugas. Sehat sama apa ya, semangat bersama keluarga tercinta di rumah. Juga untuk semua pendengar RRI Pro 1 Tolotoli. Terima kasih Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
5: Dari Tanah Lemba. Tadi kan tanah runtuh.
0: Oke. Ibu Ibu Ama.
5: Pastinya Tanah Lemba. Tadi kan tanah runtuh.
0: Iya. Mau mau jumpai siapa Bunda Ama?
5: Masih boleh ke lagunya.
0: Lagu apa ini?
5: Ini ada Niati, Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu Cinta Apa?
5: Iya.
0: Kenapa cinta dipertanyakan?
5: Cinta apa?
0: Cinta monyet. Nia dan Niati, Cintamu Cinta Apa. Oke, mau dikirim buat siapa ini?
5: Jumpai dulu yang dari Buol tadi, Mama Emel tadi kak itu.
0: Yang dari Buol, Ibu Nila sama Mama Purkon.
5: Ada Mama Emil, ada Mama Purkon. Semoga semua orang-orang di Buol sehat. Ada Mama, ada Pak Asul, ada Ibu Ida, kapan mau ke toli-toli Pak Pasya. Ada Pak Ilham juga, ada Pak Tamrin Timomon. Dan yang di toli-toli semua, tamu terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Bung Ancu, Cintamu Cinta Apa?
0: Cinta Monyet.
5: Semoga sehat selalu bersama bocil-bocil yang aktif di rumah.
0: Oke.
5: Oke. Assalamualaikum Jana Musik Indonesia.
0: Oke, makasih. Ya, terima kasih untuk Bunda Ama yang udah ikutan gabung ya. Di sana ada Bu Ida, Pak Pasya, Pak Ilham, Pak Syaban, Pak Mama Purkon, Bu Nila, ya banyak lagi pendengar-pendengar kita yang ada di Kabupaten Buol ya. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Iya. Ini semangat sekali nih, siapa ya?
6: Iya, dan Pak Salman ini di toli-toli.
0: Pak Salman toli-toli.
6: Iya,
0: Pak Salman. Oke, Pak Salman, iya. Mau jumpai siapa Pak Salman?
6: Jumpa buat teman-teman di RRI Pro 1. Buat Pak Hasil di Lampasio, Bu Kendi, Rahma, Masni, Sumanti, Nur Eni, yang tadi Mbak Gedi.
0: Aha.
6: Kemudian Bung Masih Arab, Mati-mati Ogomoli, spesial buat yang lagi nyiar Bung Ancu.
0: Iya, makasih.
6: Sekali ini ulada, tetap di tanah merdeka.
0: Ya, merdeka. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah ada begitu banyak nih lagu yang sudah menumpuk ya. Bagaimana kalau kita langsung dengarkan lagu dari Dian Piscesa, Aku Cinta Padamu.

Ya pendengar di manapun Anda berada, untuk hiburan lagu-lagu pop Indonesia dalam zona musik Indonesia, kita lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya akan ada Bintang Kehidupan, dilanjutkan dengan Setitik Air dari Dedy Dores.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: 1 RRI Toli Toli.
1: 1 RRI Toli Toli.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
8: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, ayo angga ita tawana. Karena tawana gaya pokoto ita asal lo sudah kan udah ini, balik angga ita tawana. Balik kita manusia perlu ngoli antuk hargan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, anggap kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Hingga malah kita mau tidak ada buan, hingga malah kita mau dikusisi tanudais, kita perlu mau dilaramotan di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita beriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kali ini kami hadir di musik tradisional dan budaya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung di 0853-4383-1230. Musik tradisional dan budaya Tabe. Dengan siapa dan di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur-umur ikan lele dari tadi ku telpon baru diangkat le, alhamdulillah.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Bugis Bungandi.
0: Mm-hmm.
1: Ada Tauriolo.
0: Ada Tauriolo.
1: Iya. Yeah. Ada Tauriolo.
0: Kalau tidak ada Tauriolo, tidak ada orang yang sekarang.
1: Ah, betul sekali. Pintar oleh Bung Andi mengartikan orang bahasa Bugis. Aduh.
0: Hanya belajar sedikit-sedikit.
1: Iya, sedikit demi sedikit lah menang dari Bugis ini.
0: Yang penting punya orang Bugisnya.
1: Betul itu ya. Mesti ada Bugisnya nih.
0: Yang penting ada dapat orang Bugisnya.
1: Ada itu kalau dicari sama serba ada Bung Andi, biar uang, biar jodoh, biar apa, kalau dicari ada itu.
0: Begitu Kak. Waduh.
1: Ya berarti enggak malas Bung Andi, kalau malas itu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Seperti saya ini sekian lama cari jodoh sampai sekarang belum dapat. Bagaimana nih kalau begini stair nih, katanya orang merangkali.
0: Tunggu saya tanya dulu Sumanti, betul kah bohongnya ini?
1: Ewanya apa di Maragewi kita nanti nih.
0: Lagu Bugis Ade Tauriolo. Mau dikirim iya. Buat siapa?
1: Ada Haryanti, Pak Salman di Jalan Megamo, di Haja Eli, Bunda Rahma, ada Pak Arifin bersama istrinya di Sekretariat, Hamsa di Kampung Bol, Sumanti, Pak Rawi, Pak Roy, ada Sterli, Nureni 22, Pak Aceh 22, dan semua tamu terkecuali.
0: Oke.
1: Sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Fatima. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya Tabe, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, assalamualaikum. Andi, musik tradisional dan budaya, dengan Sumanti Malangga.
0: Iya, Sumanti. Ya, bagaimana Fatima tadi itu katanya belum dapat-dapat?
1: Udah itu Bung Andi.
0: Ah, bohong.
1: Ada roker Bung Andi.
0: Oke, lanjut.
1: Coba sayangnya ada di Gorontalo Bung Andi.
0: Oh, begitu. Oh, nakal Fatima ya. Roker ada di Gorontalo. Kirim buat mau menyapa siapa? Di musik.
1: Saya merasa lagunya Gunawan, Bintang Kejora.
0: Oh, lagu Manado.
1: Iya.
0: Oke, Bintang Kejora. Mau dikirim buat siapa ini, warga Manado?
1: Kirim buat Kak Fatima yang lagi sendiri, kabar ya. Ada Mbak Yevi, ada Ibu Mila di Buol, ada Bunda Ama, dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang dan salam sehat selalu. Dan spesialnya buat warga Manado, semoga dijumpa dengan keadaan sehat. Dan buat Bung Andi selamat bertugas dan bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami buka ruang di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya Tabe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik budaya dan tradisional.
0: Iya, Tabe dengan siapa dan di mana?
2: Dengan di Penasakan.
0: Ibu siapa?
2: Mira.
0: Berhimpun?
2: Ya,
0: pas. Oke. Ibu Mira berhimpun. Ya, silakan Ibu Mira.
2: Ya, pesan lagu ini, Bongkong Awu.
0: Bongkong Awu.
2: Iya, pesanannya orang itu.
0: Hah?
2: Sangit juga. Bilang putar akan kata itu lagu Bongkong Awu.
0: Bongkong Awu.
2: Iya.
0: Oke. Bongkong Awu, mau dikirim buat siapa ini Ibu Mira berhimpun?
2: Mau dikirim untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dengan ucapan selamat siang, semoga sehat selalu. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas. Dalam keadaan sehat walafiat juga. Semoga Allah melebihkan rezekinya Bung Ancu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya ya semakin hangat saja. Ya, sudah ada beragam lagu-lagu daerah yang akan siap hadir menemani Anda. Namun kita terima dulu penelpon kita yang bergabung di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya Tabe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
3: Lanjut dari sebut tadi kan. Dari Tanah Lemba.
0: Dari Tanah Lemba. Oke, silakan Bunda Ma.
3: Request lagu Manado Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung.
3: Semoga tidak seperti Arang Tampurung yang menyiar.
0: Kalau itu Sohita memang.
3: Oh Tuhan, ampunilah Bung Anci.
0: Kalau ini Sohita memang ini.
3: Sohita memang ya.
0: Kehendak. Gendak sang kuasa. Kulit hitam, tapi kita manis leh.
3: Ya, kita manis.
0: Mengaku sendiri, minta dipuji. Lanjut Bunda Ama.
3: Nah, kirim dulu salam. Ada tadi siapa namanya, Terima kasih yang sudah menyapa, ada Fatima, ada Sumanti, dan buat Pak Salman di Magamu, ayo masuk, Pak Salman, ada Mas, semua-semua tanpa terkecuali, terutama teman-teman yang ada di Gol semua, tanpa terkecuali. Semoga dalam keadaan sehat, dijumpai dalam keadaan baik-baik selalu. Mbak Emi sama Yati yang ada di Gol, semoga semuanya dalam keadaan sehat di sana. Ya iyalah.
0: Kenapa tahu?
3: Buat Bung Antu yang selalu apa namanya? Yang selalu tidak ada.
0: Selalu apa?
3: Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita buka lagi line telepon ya, di 0853-4383-1230, kita dengarkan lagu dari Tanah Bugis, Ade Toriolo bersama Cica Alwi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya. Kembali 0853-4383-1230 ya, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Ya, silakan untuk masuk di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Musik Tradisional dan Budaya, Tabe, dengan siapa dan di mana?
1: Waalaikumsalam Bung Andi, Musik Tradisional dan Budaya, dan Ibu Nur Aini di Kabetan.
0: Iya, Ibu Nur Aini sudah di Kabetan, Ibu.
1: Iya, bagaimana malam itu saya tunggu-tunggu Bung Andi tidak ada lewat.
0: Kelewatan. Oke, lanjut Ibu Nur Aini.
1: Lagu Toli-Toli, Bung. Terserah Bung Andi kok.
0: Ya, kalau masih ada waktu ya, karena kini tinggal 10 menit lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Untuk Bung Andi, selamat bertugas. Untuk semua-semuanya saja Bung Andi yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Bung Andi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, untuk kebersamaan kita ini sudah sampai di penghujung kebersamaan di musik tradisional dan budaya. Masih akan ada dua lagu lagi yang akan hadir menemani Anda. Lagu dari Sanger, ya, Bongkong Au, dan dilanjutkan dengan lagu dari Manado dengan Arang Tampurung.

0: tepuk tangan buat Cici.
1: Ya, selamat siang untuk Ibu Nita dan Pak Ilham yang ada di Bol. Ada kiriman salam dari Mbak Beatrice, ya, ucapannya semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu.

0: Iya pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya kebersamaan kita sudah di penghujung waktu dan kini kita jelang penyampaian warta berita daerah. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami di musik tradisional dan budaya. Semoga lagu-lagu yang hadir bisa terus kita nikmati dan tentunya diperkenalkan kepada generasi muda sebagai salah satu upaya untuk melestarikan warisan budaya bangsa.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia tuli-tuli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ini berapa titik kekeringan sudah banyak terjadi, terutama kemarin kami baru selesaikan distribusi air di daerah Tambun. Dari Tambun, kemarin di Kapas, di Buntura juga.
2: Insya Allah semua terverifikasi dan tidak memandang desa mana, tapi seluruh desa diharapkan data-datanya bisa terverifikasi dengan baik untuk kami proses dan kami lakukan masukan ke dalam aplikasi.
3: Punya Pak, tidak ada perbedaan, cuma itulah kostum yang berbeda-beda Pak. Kalau masalah tokinya itu semua sama Pak, tapi ada beda sedikit.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Peringatan Hari Pos menjadi momentum pengingat akan pentingnya peran layanan pos dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyampaian surat, dokumen, hingga berbagai layanan logistik. Pengurus cabang Pencap Komite Kickboxing Indonesia Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah, Morowali Desember mendatang. Warta Berita Daerah siang ini diakhiri News Feature yang mengangkat topik tanggapan guru di tengah tantangan era digital. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. BPBD Toli-Toli mendistribusikan bantuan air kepada masyarakat di kompleks RPH RW 10 Kelurahan Nalu yang mengalami krisis air bersih dampak kemarau panjang. Sardono melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Toli-Toli mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat di kompleks Rumah Pemotongan Hewan RPH atau RW 10 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, yang mengalami krisis air bersih dampak kemarau panjang saat ini. Kepala BPBD Toli-Toli Abdullah Haruna kepada RRI menyebut distribusi bantuan sebagai bentuk respon dan pelayanan BPBD dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari menindaklanjuti surat permintaan yang dilayangkan lurah atau kades, di mana untuk Toli-Toli di tengah kemarau panjang ada beberapa wilayah mulai mengalami krisis air bersih, dan BPBD telah mendistribusikan bantuan di mana bantuan sebelumnya juga telah disalurkan di wilayah Tambun, Buntuna hingga Desa Kapas.
1: Untuk kekeringan, ini berapa titik kekeringan sudah banyak terjadi, terutama kemarin kami baru selesaikan distribusi air di daerah Tambun. Dari Tambun, kemarin di Kapas, di Buntura juga.
4: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan dampak dari kemarau panjang ratusan kakak yang berada di Kelurahan Nalu, utamanya di kompleks RPH atau RW 10, mengalami krisis air bersih. Selain belum terjangkau jaringan pipa PDAM, sumur-sumur yang digunakan warga selama ini mulai mengering. Adanya bantuan air bersih dari BPBD sangat membantu warganya.
5: Nah, terdampak saat ini Nalu ini RW 10, jadi di seputaran Lorong Katombo, Siti Adija, kemudian di Lorong RPH, itu yang sekarang kesulitan air bersih. Nah, sumur mengering, jadi kan mereka ini rata-rata pakai sumur, sehingga itu yang kering.
4: Lurah Nalu berharap bantuan air bersih dapat continue disalurkan ke warganya yang mengalami krisis air bersih saat ini. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, sebagian warganya terpaksa menggunakan aliran Sungai Siapo dan Batu Bota karena Sungai Tambun yang melintasi kawasan pemukiman tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena airnya keruh.
0: Program Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 3 juta rumah terus didorong sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Di Kabupaten Buol, program tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat sekaligus mendorong penataan kawasan pemukiman yang lebih baik. Lantas, sejauh mana progres pelaksanaan program 3 juta rumah di Kabupaten Buol dan apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikannya? Berikut Wawancara reporter Alfiansa dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol, Suleman N. Ain.
6: Baik para pendengar, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Buol, Bapak Suleman N. Ain. Kita akan berbincang bagaimana Disperkimtan mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah. Kita mungkin bisa mendengar penjelasan dari beliau, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa pendengar RRI Buol yang berada di mana saja berada. Baik, kami sampaikan bahwa program Presiden Astacita Presiden 3 juta rumah ini sangat baik sekali, tentunya untuk dapat membantu masyarakat-masyarakat kita yang belum memiliki rumah. Baik masyarakat yang belum memiliki rumah berada pada detesen Kemensos, itu berada pada desil 1, 2, dan 3, 4. Nah, ini yang sangat diprioritaskan. Sekarang kita berada pada bantuan perumahan yang ada sekarang baru pada PSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, itu melalui anggaran APBN. Kami Kabupaten Buol tentunya dengan keberadaan dengan keterbatasan, kami baru melakukan data-data, menyiapkan seluruh data-data masyarakat yang perlu untuk dibantu. Tentunya kerjasama dengan kepala-kepala desa dan para operator desa dalam mendukung data atau memperbaiki data-data kita melalui verifikasi data kita. Insya Allah semua terverifikasi dan tidak memandang desa mana, tapi seluruh desa diharapkan data-datanya bisa terverifikasi dengan baik untuk kami proses dan kami lakukan masukan ke dalam aplikasi. Dalam perumahan itu ada aplikasi Sibaru, ada aplikasi MyPKP, di provinsi ada namanya aplikasi Banuata, Perkimtan Banuata, ya ini semua yang kami ajukan. Jadi harapan tentunya Astacita Presiden ini bisa terlaksana dengan baik mulai dari tahun 2025 dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentunya untuk merubah ke masyarakat, insya Allah menjadi masyarakat berani sejahtera dan masyarakat menuju Buol hebat.
6: Baik Pak, mengenai program 3 juta rumah ini, untuk di Buol sendiri, apakah Disperkimtan Kabupaten Buol sendiri sudah memetakan wilayah-wilayah mana saja yang akan mendapatkan pemerataan tersebut Pak?
7: Ya, secara umum seluruh desa, 108 desa tambah 7 kelurahan, ini insya Allah kami harapkan data-datanya semua bisa masuk dan bisa pembangunan itu bisa merata sampai ke tingkat desa.
6: Bicara soal program Presiden 3 juta rumah tersebut, tentunya Presiden juga sempat menyebutkan terkait proyek gentengisasi. Bagaimana Disperkimtan Buol ini melihat hal tersebut? Mungkin bisa tanggapan ya Pak?
7: Ya, untuk penyampaian tentang persiapan gentengisasi ini maksudnya kita tidak menggunakan lagi atap seng, tapi bisa menggunakan gentengisasi. Nah, di Buol kita belum ke arah itu, karena pabrik-pabrik gentengisasi saja di Buol itu belum ada. Nah, itu juga salah satu yang menyulitkan nanti dalam percepatan pelaksanaan pembangunan. Sebenarnya itu penting sekali, utamanya daerah-daerah pesisir, tapi itu kita di Buol belum ada pabrik yang membuat atau mencetak gentengisasi untuk pembuatan atap. Nah, itu yang mungkin kita belum melakukan itu. Tapi insya Allah ke depan tentunya kita akan ke arah sana. Insya Allah ini membuka-membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha gentengisasi insya Allah ke depan. Nah, kemudian anggaran juga tentunya belum, masih sangat terbatas. Juknis juga kita belum mendapat juknis dari Kementerian PKP maupun melalui balai bahwa harus sudah merubah ke gentengisasi. Ini belum ada itu, jadi yang ada sekarang kita masih menggunakan atap seng seperti itulah.
6: Baik para pendengar, itu dia wawancara singkat saya terkait program Astacita Presiden Prabowo Subianto 3 juta rumah di Kabupaten Buol oleh Bapak Suleman N. Ain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah mendorong penguatan kerjasama lintas sektor untuk memaksimalkan ekspor komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dinilai penting karena potensi pasar ekspor yang tersedia belum diikuti kemampuan daerah menyediakan bahan baku secara berkelanjutan. Susanti Akataba melaporkan.
8: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra mengatakan, Sulawesi Tengah memiliki sejumlah komoditas potensial yang diminati pasar mancanegara. Namun persoalan di sektor hulu masih menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga kesinambungan ekspor. Menurutnya ketersediaan bahan baku belum sepenuhnya terjamin karena potensi komoditas di daerah belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara konsisten. Wijaya Chandra menegaskan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu memperkuat program pengembangan komoditas mulai dari sektor hulu. Penguatan ini mencakup pengelolaan potensi produksi, ketersediaan bahan baku, hingga dukungan terhadap pelaku usaha agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar internasional.
9: Potensi yang ada, entah itu pertanian, perkebunan, perikanan, dinas terkait di mana? Pendampingan pengelolaan pertaniannya, perikanannya, mutunya. Jadi kalau kita mau berani ekspor, kita harus berani dulu naik kelas. Naik kelas mulai dari bawah dulu. Instansi terkait melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, mendampingi para petani, peternak, ya, perikanan. Nah, setelah itu, dari dinas-dinas perdagangan, mempelajari bagaimana teknologi, aturannya, packagingnya, ya kan, pengawetannya. Nah, baru kita bisa naik kelas ke hilirisasi. Kolaborasi antara pemerintah, daerah, dinas-dinas terkait, dan pusat. Itu harus menyatukan dulu visinya.
8: Selain persoalan produksi, Apindo juga menyoroti aspek regulasi yang dinilai perlu disederhanakan. Menurutnya, diperlukan sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah pengurusan perizinan ekspor komoditas daerah. Penyederhanaan perizinan dapat memberikan kepastian bagi pengusaha lokal sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha yang masuk ke pasar ekspor. Kepastian ini juga menjadi bagian penting agar investasi dan pengembangan usaha tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang. Apindo berharap penguatan sektor hulu hingga hilir dilakukan secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ketersediaan bahan baku yang terjamin, regulasi yang lebih sederhana, dan dukungan lintas sektor, komoditas unggulan Sulawesi Tengah diharapkan mampu menembus pasar mancanegara secara berkelanjutan.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kesenian Rabana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Datra Hasan melaporkan.
11: Kesenian Rabana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Tolitoli. Kesenian tradisional tersebut dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Penggiat seni Rabana Hikmat Rasada mengatakan, upaya pelestarian kesenian Rabana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi salah satu langkah penting agar kesenian tradisional tetap dikenal dan tidak tergerus perkembangan zaman. Pihaknya terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama generasi muda, untuk mempertahankan budaya tersebut.
3: Punya Pak, tidak ada perbedaan. Cuma itulah kostum yang berbeda-beda, Pak. Kalau masalah tokinya itu semua sama, Pak. Tapi ada beda sedikit. Karena ada perbedaan sedikit, Pak.
11: Ditambahkan, selain menjaga keberlangsungan kelompok seni, pihaknya juga berupaya memperkenalkan Rabana khas Mandar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kelengkapan peralatan kesenian.
3: Ada gendang Rabana, ada gendang dua yang pendek itu kan ya. Ada juga drum, tapi ini drum cuma tidak dipentingkan itu drumnya, Pak. Tidak terlalu dipentingkan, cuma diikutkan, Pak.
11: Rasada berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan kesenian tradisional di Tolitoli terus ditingkatkan. Dukungan tersebut nilai penting baik dalam penyediaan sarana maupun pengembangan kapasitas para pelaku seni.
0: Hari Pos diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Momentum tersebut menjadi pengingat akan pentingnya peran layanan pos dalam mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyampaian surat, dokumen, hingga berbagai layanan logistik. Lantas bagaimana peran dan fungsi layanan pos di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan dan kontribusi layanan pos bagi masyarakat di Kabupaten Tolitoli, berikut wawancara bersama Hasan, Kepala Kantor Pos Kabupaten Tolitoli.
12: Hasan selaku Kepala Kantor Pos Kabupaten Toli-Toli, Pak.
13: Ya.
12: Iya, ini terkait dengan hari

0: seluruh Indonesia ini bukan hanya melayani surat menyurat. Adapun kami juga di sini membantu masyarakat yang mana dari pemerintah pusat kami dipercaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat, ya berupa itu PKH, kemudian sembako, yang mana kita sudah jalani saat ini dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kantor pos juga bukan hanya melayani untuk surat menyurat, kami juga melayani, kita kerjasama dengan PLN pusat untuk pelayanan pembayaran listrik, kemudian dengan leasing-leasing untuk di mana masyarakat dalam mengambil motor atau mobil, pembayarannya untuk cicilan per bulannya itu bisa melalui kantor pos. Saat ini kantor pos Tolitoli juga bekerja sama dengan BPS Tolitoli dalam pembelian pulsa sebanyak 200 nasabah, yang mana pegawai BPS yang direkrut untuk mendata masyarakat dalam pendataan-pendataan mereka, yang mana mereka punya pulsa yang dibiayai oleh BPS pada pegawai-pegawai kontrak itu, pembelian pulsanya mereka alhamdulillah melalui kantor pos Tolitoli. Terima kasih.
1: Iya. Mungkin sedikit lagi Pak, ini kan banyak pelayanan Pak, mungkin pembelian seperti hal yang kecil ya Pak, pembelian materai, kemudian kembali pensiun, tapi sejauh ini yang paling banyak masyarakat datang itu apa, pelayanan yang paling dominan ini Pak, mungkin pengantaran barang atau seperti apa ini Pak?
0: Kalau untuk kami pelayanan yang dominan ya semua sepertinya lancar-lancar saja. Semua untuk pembelian materai juga kami melayani di sini. Kemudian kami juga melayani para pensiun, di mana pensiunan pensiunan Polri, TNI, kemudian PNS yang akan pensiun, kami di sini juga melayani untuk pembayaran gaji pensiun mereka.
1: Ya, mungkin ini juga ya Pak, kalau pengantaran barang bagaimana Pak, apakah ini masih juga?
0: Alhamdulillah kalau untuk pengantaran barang kita sekarang lancar. Kami sekarang untuk armadanya kita, kami ada sendiri. Jadi armadanya kita itu untuk pengiriman palu Tolitoli, palu poso, kita ada armada 3. Jadi alhamdulillah kami tidak ada kendala. Adapun kalau kendala itu kami di perjalanan itu kendala alam saja, di mana ada tanah longsor, jembatan putus, nah itu yang biasa menghambat paket dan surat kami yang biasanya dari Palu nyampe sehari di Tolitoli, yaitu kadang ada keterlambatan disebabkan oleh alam.
1: Iya. Gitu. Tapi sejauh ini fasilitas untuk pengantaran seperti mobil masih maksimal ya Pak?
0: Alhamdulillah kami Tolitoli ada kendaraan roda 4-1, kemudian untuk pengantaran suratnya itu kami ada pengantarnya 3 orang untuk Kabupaten Tolitoli. Itu aja yang
1: baik. Harapan Pak Hasan di momentum peringatan Hari Pos Sedunia ini, apa yang disampaikan bagi pemerintah, harapannya maupun masyarakat?
0: Ya, harapan saya selaku pimpinan PT Pos Indonesia, kami sangat bangga dan saya selaku pegawai PT Pos Indonesia sangat berterima kasih sama pemerintah, yang mana kami lihat perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, tapi untuk saat ini kami PT Pos Indonesia masih berdiri dengan kokoh.
1: Iya, terima kasih Pak.
2: Saudara, selanjutnya kami beralih ke berita olahraga. Pengurus cabang Pencap Komite Kickboxing Indonesia Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan digelar di Morowali pada Desember mendatang. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memboyong para atlet menjalani uji tanding di Gorontalo. Renaldi melaporkan.
3: Ketua Pengcap Komite Kickboxing Kabupaten Buol sekaligus pelatih kickboxing Kabupaten Buol, Syaiful Manang, menegaskan pentingnya ajang uji coba tanding ke Gorontalo pada akhir pekan.

0: Kemarin sebagai langkah krusial dalam membentuk mental bertanding serta menambah pengalaman para atlet jelang Porprov Sulawesi Tengah di Morowali pada akhir tahun 2026. Menurut Saiful, meski sejumlah atlet baru sudah memiliki kemampuan teknik yang mumpuni, jam terbang dan pengalaman bertanding tetap menjadi kunci utama yang wajib diasah agar mental petarung mereka benar-benar siap dan matang saat berlaga di kompetisi resmi mendatang.
1: Perjalanan kami ke Gorontalo kemarin itu bukan sebuah pertandingan sih sebenarnya, cuman uji tanding. Iya, uji tanding. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk mental lah. Itu yang lebih utama. Membentuk mental petarung bagi atlet. Ya, alhamdulillah responnya luar biasa. Mereka apresiasi semangat dari kita anak-anak Buol. Apalagi kita ini dari Buol ini, atlet kickboxing dari Buol, mengadakan uji tanding yang memang bukan dalam program KONI sebenarnya, memang dari kami sendiri. Dalam hal ini cabang kickboxing. Terus kemudian semua pendanaan itu swadana atlet sama pelatih. Jadi memang itu salah satu hal yang dari teman-teman atlet yang ada di Gorontalo, mereka apresiasi semangat itu.
0: Menurut Saiful, penguasaan teknik dasar dan fisik prima yang diperoleh selama latihan rutin di daerah belum cukup tanpa diuji dalam situasi pertandingan real. Pengalaman menghadapi lawan dari luar daerah menjadi faktor krusial dalam membentuk ketahanan mental serta kepercayaan diri atlet di atas matras. Uji tanding di Gorontalo ini sekaligus menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi bagi tim pelatih untuk memetakan kelebihan serta kekurangan para atlet sebelum diterjunkan ke persaingan resmi Porprov.
1: Tentunya harapan saya kepada 10 orang atlet ini, jangan bosan latihan, sekalipun itu terus yang diulang-ulang, itu saja harapan saya. Terus kemudian disiplin, baik itu waktu latihan, terus disiplin waktu makannya, tidurnya, itu harus terjaga dengan benar itu. Itu harapan saya.
0: Melalui laga uji coba ini, Komite Kickboxing Kabupaten Buol berharap para atlet muda dapat menyerap ilmu dan mengikis rasa canggung saat bertanding. Pembentukan karakter dan mental pantang menyerah menjadi fokus utama agar seluruh pertarungan Buol siap memberikan penampilan terbaiknya demi meraih prestasi dan menyumbangkan medali di Porprov Morowali 2026.
2: Informasi yang terakhir, selanjutnya kita ikuti news picture dengan topik Guru di Tengah Tantangan Era Digital, yang akan disampaikan reporter Setiadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
3: Pertama itu tantangan internalnya, dan yang kedua tantangan eksternal. Internal itu berasal dari guru itu sendiri, tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan mereka untuk bisa menyikapi perubahan era digital ini.
4: Saudara, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru kini dituntut mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Mulai dari kemampuan beradaptasi, keterbatasan infrastruktur, perbedaan kondisi geografis, hingga bagaimana mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian pemerintah dan organisasi profesi guru di Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad Asingara mengatakan, penguasaan teknologi kini menjadi kemampuan yang harus dimiliki setiap guru. Berbagai upaya dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pemanfaatan media, pembelajaran, hingga penggunaan platform digital. Menurutnya, guru yang bertugas di wilayah pelosok juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menguasai teknologi. Karena itu, akses internet dan dukungan jaringan bagi satuan pendidikan terus menjadi perhatian. Selain persoalan teknologi, ia menilai beban administrasi juga perlu dikurangi agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.
5: Perlu saya sampaikan bahwa memang hari ini kita tahu bersama bahwa hampir seluruh proses transformasi dan proses pendidikan itu sudah menggunakan digital, atau ini adalah era digital yang kemudian kita tidak main-main lagi, bahwa tidak ada alasan satu orang guru pun yang tidak menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. Tentu kami di khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol itu telah mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi digital melalui beberapa kegiatan termasuk bimbingan tenis, ya, pelatihan media pembelajaran, pemanfaatan platform digital, dan berbagai sarana teknologi yang kemudian kami mendorong, ya. Dan kami memastikan bahwa tak satu pun guru yang tidak menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar.
4: Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi juga dinilai dapat membantu guru memperoleh materi pembelajaran secara lebih cepat. Namun AI tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan bukan menggantikan peran guru dalam proses pendidikan. Saudara, dukungan fasilitas saja belum cukup. Penguasaan teknologi juga membutuhkan kemauan guru untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Toli-Toli Rais Inaku mengatakan, tantangan guru di era digital dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan kemampuan dan kemauan guru dalam menghadapi perubahan teknologi, sementara tantangan eksternal mencakup kebijakan pendidikan, kondisi masyarakat, dan kesiapan peserta didik. IGI Toli-Toli sendiri telah melakukan berbagai upaya mempersiapkan guru menghadapi perkembangan teknologi, salah satunya melalui program Sagu Delta atau Satu Guru Dua Alat Evaluasi Digital sejak 2018. Menurut Rais, guru tidak boleh berhenti belajar hanya karena telah lama menjalankan profesinya. Justru di tengah perubahan teknologi, guru harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
3: Bagi guru yang tidak mau keluar dari zona zaman, dia mengatakan bahwa ini yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Okay. Tetapi bagi guru-guru yang sudah terpapar oleh IGI, dikatakan bahwa kami punya moto, yaitu pantang mengajar sebelum belajar. Jadi kami belajar dulu apa yang akan kan. Jadi termasuk dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sehingga teman-teman yang betul-betul siap, itulah yang bisa masuk di era ini. Yang lainnya akan tertinggal dan pasti akan tergilas oleh perubahan zaman.
4: Karena itu, penggunaan teknologi oleh peserta didik juga membutuhkan pendampingan. Telepon pintar harus diarahkan untuk mendukung pembelajaran, bukan justru membuat peserta didik bergantung pada perangkat digital atau teralihkan pada permainan. Namun, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak selalu sama di setiap sekolah. Faktor geografis dan perbedaan kemampuan antar generasi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ketua PGRI Kabupaten Toli-Toli Ahdal Suhada mengatakan kondisi sekolah di perkotaan tentu berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah kepulauan maupun pelosok. Perbedaan fasilitas, akses internet dan listrik turut mempengaruhi penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Selain faktor geografis, kemampuan adaptasi guru dari berbagai generasi juga berbeda. Guru yang lebih muda dapat membantu guru senior dalam menguasai teknologi. Sementara guru senior memiliki pengalaman dan kompetensi pedagogis yang dapat dibagikan kepada guru yang lebih muda. Perbedaan tersebut menurut Ahdal seharusnya menjadi ruang untuk membangun kolaborasi. Sebab di tengah perkembangan teknologi, setiap guru tetap dituntut untuk terus belajar.
6: Jadi berkaitan dengan tantangan ini tentu bagaimana menyikapi dari guru masing-masing. Apakah dia mau belajar? Apakah tidak mau belajar? Kalau disampaikan Ketua IGI tadi, pantang mengajar sebelum belajar. Kalau saya, meskipun sudah mengajar, harus tetap belajar di tengah-tengah tuntutan kemajuan era teknologi sekarang ini. Jadi memang betul-betul guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam era digital ini untuk menunjang kita punya pekerjaan di dunia pendidikan. Kalau ditanyakan apakah memberi kemudahan, sangat memberikan kemudahan. Tentu beda cara-cara konvensional dengan era digital.
4: Ahdal menilai digitalisasi sebenarnya memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan tugas. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung akses internet dan listrik yang memadai serta stabil. Saudara, Tantangan guru di era digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Guru dituntut terus belajar, beradaptasi, dan mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara tepat. Pemerintah, sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara merata, termasuk bagi sekolah di wilayah terpencil. Sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan, guru tetap menjadi penggerak utama dalam membangun semangat, karakter, dan budaya belajar peserta didik. Teknologi adalah alat, sementara guru tetap menjadi jiwa dalam proses pendidikan.

Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan kali ini, kami sampaikan radiogram. Ini berasal dari Hakim Tunggal Pengadilan Agama Toli-Toli. Ditujukan kepada Hendra bin Endi, umur 31 tahun, pekerjaan petani atau pekebun. Alamat, dahulu beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Isi radiogram, diperintahkan menghadap persiapan pengadilan agama Toli-Toli pada hari Senin tanggal 4 Januari 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah atas perkara cerai gugat atas nama Sukmawati binti Mustahing sebagai penggugat dan Hendra bin Endi sebagai tergugat dalam perkara 312/PDT.G/2026/PA.TLI. Pendengar, demikian radiogram. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Berjumpa lagi bersama Irna di kesempatan kali ini ya. Toli-toli sore hari ini pendengar, di edisi Kamis 8 Oktober 2026 kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan saya, Ibu Indra.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Amin di Toboloid.
1: Oh, Pak Yamin di Toboloid.
2: Pak Amin, ya Bu.
1: Ramin, oke, baik. Apa kabarnya ini?
2: Kabarnya sudah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Kegagalan Cinta. Kalau kan coba lagunya.
1: Cuma lagu, eh?
2: Cuma lagu, bukan apa.
1: Bukan mewakili perasaannya yang ada di Toboloid.
2: Mewakili sama.
1: Iya.
2: Fatima. Ada Ibu Ama, ada Masin, ada Ibu Lina, Dian di Salu, ada Rasba di Rakatan, subuh-subuh aja tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo. Halo juga, Dangdut adalah kita.
0: Halo Bunda Ama.
1: Halo juga.
0: Jadi, bagaimana kondisi tangannya itu?
1: Tambah kurang sehat ini tangan, gak tahu semua dipotong saja.
0: Jangan bicara begitu. Sebaiknya banyak bergerak-bergerak, jangan kasih beba diam-diam.
1: Ampunilah, udah banyak dosa.
0: Mau dengar lagu yang mana ini Bunda Ama?
1: Senyum dan Hatimu saja.
0: Senyum dan Hatimu, suka sekali dengan lagu ini ya.
1: Nah, iya, supaya orang dengarkan senyum terus.
0: Betul. Gitu. Oke, lanjut menyapa dulu.
1: Iya, menyapa dulu ada Pak Hamid tadi. Alhamdulillah Pak Hamid sudah sehat. Dan buat Pak Salman juga. Dan ada Gaby. Semua tanpa terkecuali. Dan buat teman-teman ada di buat semua. Semoga semua dapat sehat. Oke. Dan buat penyiarnya semoga senyum dapat ngatur lagu nih.
0: Oke. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Irna.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana ini?
2: Halo?
0: Pak Salman, Kak, ini?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdurrahim, ya ampun, apa kabarnya ini Pak Abdurrahim?
2: Ya?
0: Apa kabarnya?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di sana masih kah berkabut?
2: Oh, kalau di sini di Kutai Kartanegara kan ada 20 kecamatan. Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ada 20 kecamatan kan? Jadi kalau di tempat saya baru saya lihat itu tanggal 17 September itu ada ke asap ya. Tapi terus sekarang ini enggak ada lagi.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau begitu.
2: Kalau hujan, ya, mungkin 7 hari yang lalu sudah hujan.
0: Sudah hujan di sana.
2: Selama 30 menit, tapi hujannya deras. Pelan-pelan aja turunnya.
0: Oh. Oke lah, kalau begitu sehat selalu. Jaga kesehatan di sana bersama keluarga. Pak Abdurrahim mau dengar ya, lagu yang mana ini?
2: Kalau lagunya Roma Irama.
0: Judulnya yang mana itu?
2: Soneta. Kemudian Nihan, judul lagunya Aduhai.
0: Aduhai, oke, baik. Iya. Nanti
2: Roma Irama penyanyinya Soneta, Tasya Rosmala, Nihan. Nah, itu judul lagunya Aduhai.
0: Oke.
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pos 1 Toli-Toli di Puncak Kabinoan, Kota Cengkeh. Antara lain ya, ada Mbak Sumanti di Malangga. Kemudian ada Mbak Fakima di Gomoldi. Ada Pak Saini di Kalangkangan. Para Sidia Balin. Ada Budi di Labengga. Kemudian Pak Yasil di Lampasio. Berikutnya ada Mbak Masmi di Tanigi, Faro di Tanigi. Ada yang sering gabung dari Gorontalo, yang Mbak Maya. Ada juga sering gabung dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai itu, Mbak Sari. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pos 1, Toli-Toli, di Puncak Kabinoan, Kota Cengkeh, Sulawesi Tengah. Saya sapa semuanya, teman-teman pendengar, tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Irna.
0: Iya.
2: Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, jauh-jauh ini ya. Sudah mampir di Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, dan pastinya pendengar, kami akan lanjutkan setelah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimah di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Insya Allah segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Nah, tunggu atensi Anda ya, pendengar. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum. Salam. Dangdut adalah kita.
0: Halo, Mbak Gebi.
1: Ye.
0: Agak kareba. Mbak Gebi, Mbak apa sekarang Mbak Gebi yo?
1: Lagi baring-baring, dengerin Mbak Irma suara.
0: Lagi baring-baring, di samping ada radio. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana judulnya itu?
1: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oke, dibungkus, silakan menyapa dulu.
1: Kirim buat Bunda Alma, Abdurrahim di Kalimantan, ada Fatima, ada Lois, ada Pak Masyara, Bunda Nereni, Aini, Winarto, Bunda Eli, semua-semua pendengar terlanjut di mana saja berada, yang ada di Buel, Parigi Moteng, terutama di Teli-Teli, ucapannya, mari kita berdandut bersama Mbak Irna, Dukro Dandut. Dandut adalah kita. Buat Adik Irna, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
1: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi. Sehat selalu bersama keluarga juga ya untuk Mbak Gebi yang ada di Lalos. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Eli di Tinabogor.
0: Halo Ibu Eli, apa kabar?
2: Halo,
0: Ibu Eli?
2: Juga. Kabar kabut.
0: Kabut. Tetap tenang, harus jaga kesehatan ya Ibu Eli.
2: Iya,
0: Mbak pakai masker.
2: Irna, dikira hujan padahal cuma kabut.
0: Kabut, astaga. So, tidak ada itu yang bersinar sekali itu ditutup dengan kabut. Oke, okay, Ibu Eli mau dengar lagunya siapa ini?
2: Kan masih ada waktu, saya mau dengar lagunya Roma Derita.
0: Derita, banyak sekali yang request lagunya Roma Irama ini. Oke, lanjutnya.
2: Naik daun Roma hari ini.
0: Naik daun ini dia, ini dari Evita Mala.
2: Iya.
0: Oke, lanjut
2: ya,
0: menyapa.
2: Dikirim dulu, jangan lama-lama Mbak Irna. Dikirim dulu buat semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada. Ada Gigi tadi, terima kasih sapaannya. Ada Rahma, Sherly, Fatima, dan masuk jadi Parimo tempat terkecuali mana saja berada. Untuk Mbak Irna, selamat menjalankan tugas ya, bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli yang ada di Dondo. Lanjut lagi, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irna.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapakah gerangan ini?
3: Dengan Fatima di Ogomoli, Adi Irna.
0: Apa kabar Mbak Fatima di Ogomoli?
3: Kenapa Adi Irna?
0: Apa kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat, lagi panas ini.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Mbak Fatima mau request lagunya siapa ini?
3: Lagunya Abah Emak. Kirim, ada Haji Eli tadi, Gebi, Pak Hamid, Alhamdulillah sudah sehat Pak Hamid. Ada Hamsa di Kampung Wol, ada Pak Arif yang bersama istrinya di Sekretariat. Pak Rawi, Pak Rawi, ada Abdullah yang di Kutai Kertanegara tadi, Mas Yara, Pak Salman, Gebi, dan semua-semua tanpa terkecuali. Buat Ade Irna, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade Irna.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima di Ogomoli, sehat selalu di sana bersama keluarga ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Halo. Alhamdulillah, kabar Mopi Dokiang, Ibu Nuraini.
4: Iya, pastinya.
0: Lomo komburek yang Ibu Nuraini, tempo ya.
4: Mugutu apa ini kopi ya bagian.
0: Mugutu keot kiang kadan singgayana. Kadan singgayana keot.
4: Ngadan bu.
0: Ngadan. Saya
4: sendirian.
0: Oh kuru hama no kosusua mau kasih no kosusua. Oke dang Ibu Nuraini, semoga sehat selalu Ibu Nuraini. Request lagunya siapa ini?
4: Lagunya Evita Mala.
0: Hama Evita Mala lagi nih, ha memang naik daun betul ini Evita Mala dengan Roma.
4: Gadis miskin.
0: Gadis miskin. Oke, baik. Silakan lanjut menyapa dulu.
4: Menyapa untuk semua-semuanya saja yang sudah menyapa Ibu Nuraini, terima kasih sapaannya. Semoga sehat semuanya. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini sudah bergabung ya bersama kami dalam program Prodangdut. Satu lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Halo Opa Rusli.
5: Halo juga.
0: Ada ya ti habaro.
5: Habar pio mo ini tu.
0: Mama mo ini pe makati. Astaga. Masih dibuang kah?
5: Belum pulang. Belum pulang ini sejak dari pengresmian ini.
0: Mama memang terbaik memang. Jadi soalnya mau pulang-pulang toli-toli ini.
5: So itu sulit panjang ini kaki sampai di mana dia pergi akan semua.
0: Aduh, memang
5: ya. Toli-toli, jangan dulu toli-toli ditinggalkan. Itu bunda ama di Gorontalo. Iya. Setelah dibuol, so ada pali dia dari situ. Sudah. Banyak oleh-oleh kata dia bawa.
0: Jangan salah, pokoknya banyak oleh-oleh. Orang semua di sini dapat antias.
5: Memang tentu ada bawa dompo dari Gorontalo.
0: Hama apa tidak sampai dengan itu jagung-jagung itu, nasi jagung itu asik. Hama.
5: Memang binte biluhuta.
0: Binte bilehuta. Hama.
5: Astaga, memang luar biasa. Pantas dia sudah capek-capek saya dengar berbicara tadi itu kecapean dia bawa oleh-oleh kemari di jalan barangkali.
0: Orang tinggal tunggu Opa Rusli nih. Aduh, sudah balik sudah Opa Rusli. Enggak usah lama-lama di buol sana.
5: Semuanya mau tunggu dulu lagi ini mau makan ambal banyak-banyak ini tanggal 12 hari ulang tahun buol.
0: Betul.
5: Oke, ini ambal-ambal gratis ini dijual di sini. Luar biasa.
0: Pokoknya sedia memang itu kacamata ya, supaya bisa ditahu yang ini ambal isi ikan, yang ini ambal isi sayur.
5: Ada DPA apa yang gak diamnya, ada gak apa ini memang luar biasa.
0: Oke, baik. Opa Rusli sehat selalu. Mau request lagunya siapa ini?
5: Hasrat hati hanya sekedar bertanya.
0: Apa judulnya itu? Hasrat hati.
5: Hasrat apa? Sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya. Oh, saya kira hasrat hati. Sekedar bertanya.
5: Hasrat hati memang bertanya sama Bunda Ama kan sudah datang.
0: Aduh Opa ini lanjut coba menyapa dulu Opa.
5: Menyapa dulu sama Bunda Christine, ada Bunda Clara, ada Pasa di Lalos. Siapa-siapa semua aja tanpa terkecuali yang di Buol juga, yang di Parigi Mutong, semuanya tanpa terkecuali di mana saja berada. Dijumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Untuk yang lagi nyiar, sehat bersama keluarga, panjang umurnya, murah rezekinya, banyak ambal di buol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Opa Rusli juga di sana, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik pendengar, sudah banyak yang masuk untuk bergabung. Kita lanjut dulu kalau begitu dengarkan lagu yang direquest ya. Nanti sebentar kita terima lagi telepon untuk program Prodangdut sore hari ini.

0: Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar yang ada di Toli-Toli, Bol, serta Parigi Motong, maupun ada yang ada di luar 3 kabupaten ya. Selamat sore semuanya, Anda yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Di Radio Dangdut. Pendengar, kita masih dalam program Pro Dangdut. Jadi Anda bisa ikutan di 0853438312130 atau di 0821948309965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita Mbak Irna.
0: Halo, dengan Sumanti kak ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Sumanti di Malangga?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Irna.
0: Alhamdulillah, seperti saya. Kalau saya ini sehat, alhamdulillah, ceria. Harapan saya Sumanti juga begitu ya, harus ceria. Asin. Ya, oke, baik Sumanti. Lagunya yang mana ini?
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Evita Mala, Jalinan Cinta Biru.
0: Baik, nanti Irna putarkan lagunya. Silakan lanjut menyapa dulu.
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Ucapan selamat sore dan salam sehat selalu. Semoga terhibur bersama Mbak Irna. Dan buat yang sudah menyapa, makasih sapaannya. Buat Mbak Irna, selamat bertugas. Sehat bersama keluarga tercinta. Amin. Sukses selalu Mbak Irna. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua dengan... Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut. Mana suara ini? Baik, terputus ya. Boleh dicoba kembali? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Rawi di Tinigi.
0: Pak Rawi di Tinigi. Salam kenal dari Irna.
2: Salam kenal balik.
0: Mau dengar lagu yang mana ini? Mudah-mudahan masih cukup waktunya Irna putarkan.
2: Kalau boleh. Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu.
2: Roma Irama.
0: Hama, banyak sekali nih Roma Irama dan Evita Mala. Oke, okay. Lanjut menyapa dulu.
2: Apa tiba Lumanti tadi? Habib sudah mulai sembuh. Ya, dangdut adalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah? Di mana?
3: Dengan Rahma Dilakatan.
0: Rahma Dilakatan, apa kabarnya ini?
3: Kabarnya baik. Ini lagi cuaca lagi panas, tapi bersyukurlah kita dikasih panas, Mbak Irna.
0: Harus banyak-banyak bersyukur ya. Oke, okay. Yeah. Mudah-mudahan lagunya bisa terputar ini. Mau lagi?
3: Ya, mudah-mudahan kalau masih ada waktu Mbak Irna, lagunya Revina, Aku Sayang Padamu.
0: Aku Sayang Padamu, oke, okay. Lanjut menyapa dulu. Ya,
3: mau menyapa dulu semua yang sudah pada masuk tadi. Ucapannya sore menjelang malam, dari A sampai Z, satu persatu soalnya waktu. Buat Mbak Irna, saya selalu sama keluarga di rumah dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Badrun di Parimo.
0: Halo Bung Badrun di Parimo, apa kabar oh?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya kayaknya ikutan ini.
4: Iya, pokoknya ikutan. Yang penting itu silaturahmi itu yang penting.
0: Iya, silakan menyapa dulu.
4: Iya, pertama-tama untuk Mbak Irna, semoga bertugas selalu sama keluarga di rumah. Terus ada Rahma juga, ada Gafina juga. ada Ibu Petira, Beli, pokoknya semua saja terdengar dari tempat kecuali.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga untuk Badrun yang ada di Parigi Moutong ya. Terima kasih pendengar, dan kita masih lanjutkan, tapi mohon maaf kayaknya lagunya ikutan ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Pak Yasil di Lampasio.
0: Halo Pak Yasil di Lampasio, apa kabarnya Pak Yasil?
5: Ya, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jaga kesehatan Pak Yasil.
5: Amin, insyaallah.
0: Lagunya ikutan ya Pak Yasil, mohon maaf ini.
5: Indah yang pun bisa sebut, siapa tahu bisa keputar.
0: Biar cuma dia punya rap.
5: Indah apa-apa yang diputar, pun bisa sudah bilang.
0: Oh iya, oke. Okay. Insyaallah ya.
5: Jadi terima kasih saya kasih tahu. Lagu yang saya inginkan, Candaku.
0: Oh, baik. Silakan menyapa dulu Pak Yasil.
5: Ya, seluruh pendengar tempat terkecuali karena waktunya sudah mepet.
0: Ya, halo Pak Yasil.
5: Halo, halo.
0: Ya, silakan menyapa ya. Untuk siapa?
5: Untuk ya semua-semuanya ada di Mangamu, ada di Tinigi, ada di Gorontalo, ada di Kalimantan. Ya, semuanya tempat terkecuali. Tentunya saja saya sebut-sebut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil di Lampasio ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
6: Taularus.
0: Oh, Hama, ya ampun Pak Pasya ini.
6: Tuturau senek ya.
0: Hama, sopa mau kabar anak yang?
6: Kabar mepido morung dunia morung. Morung.
0: Morung dunia ya. Mudah-mudahan ini kau dan sebentar yeah. Laras hujan
6: deras. Mudah-mudahan. Dan sebentar ini. Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Pak Pasya, lagunya ikutan ini Pak Pasya.
6: Iya, yeah, menyapa-menyapa saja silaturahmi kepada yang sudah masuk pada tadi, terutama Pak Rusli, Kapan Ketoli-toli. Kemudian Pak Masyara, kemudian Pak yang tadi ini belum tadi dari Janja siapa tadi Pak Yasil, kemudian Ibu Ama yang baru datang mana oleh-olehnya, kemudian malam minggu kita ketemu Mbak Ama di RRI, ya Pak sudah. Sudah masuk pada tahun semua terlibat pada hari ini. Ya, tapi yang ada di dekat kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi ya pendengar. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Dangdut buat kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Gita Kak ini.
7: Iya.
0: Apa kabar ini Bunda Gita sayang?
7: Kabar Mufio Rusi.
0: Aduh, dia balas dengan bahasa Hulondalo. Oke dong Bunda Gita, mohon maaf ini lagunya ikutan ya. Iyo, sama ikut-ikut Jo. Lanjut menyapa dulu.
7: Saya Bunda Ama atas anunya, oleh-olehnya sudah dimakan. Ini saja menyapa untuk semua-semuanya Jo, tanpa terkecuali ucapannya selamat sore dan semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan buat Bunda Irma semoga tambah cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gita, tetangga saya ya. Oke, dan pastinya pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda semuanya sudah ikutan bergabung, sudah 15 penelpon, luar biasa sekali ini, bahkan masih berdering ini teleponnya, tapi mohon maaf kayaknya tadi batasi dengan waktu juga, jadi lagu yang mungkin tidak sempat terputar, itu insya Allah nanti akan diputar ya di sesi Prodangdut selanjutnya ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita dengarkan Nada-Nada Cinta.

Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Untuk program Prodangdut kami tuntaskan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Hamid yang ada di Toboloid. Terus juga ada Bunda Ama dan juga ada Pak Abdul Rahim ya di Kalimantan Timur. Mbak Gebi juga terima kasih. Terus juga ada Ibu Eli, Mbak Fatima, Ibu Nuraini, terus juga ada Opa Rusli. Ada Sumanti, ada Bung Rawi di Tinigi, ada Mbak Rahma, ada Badrun di Parigi Motong, Pak Yasil, dan juga Pak Pasya di Lalos, serta Bunda Gita. Oke, dan pastinya untuk Anda semuanya, terima kasih banyak sudah ikutan bergabung. Mohon maaf lagunya tidak sempat kami tuntaskan ya pendengar, karena kita dibatasi dengan waktu juga. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional yang kami relay bersama siaran program 1 RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan dimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya? Belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Saya itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan

0: pesan untuk generasi muda soal ke depan. Tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

0: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, mm-hmm. itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembela negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
2: Di disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
0: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
2: tadi bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
0: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
1: Iya.
0: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mau izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

dengan ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan

0: pemirsa sahabat Beranda Astacita, di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
5: Lola dulu. Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa
6: Gemasa Ripati Maju.
1: Remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
1: Karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70, karena dia sedang pengisian bulir kan, di situ butuh air.
2: Untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Gema Saripati Maju, edisi Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya Irna di RRI Toli-Toli. Baik pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Dwi Kartika. Halo Dwi Kartika.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, langsung saja ada informasi apa di RRI Makassar? Silakan.
1: Baik, dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar masif operasi pencegahan kejahatan geng motor, dilaporkan Sarifuddin.
2: Aksi premanisme kawanan geng motor masih meresahkan warga Kota Makassar yang cenderung melakukan penyerangan, tawuran hingga melukai warga, bahkan menelan korban jiwa. Seorang anak di bawah umur menjadi korban geng motor di Jalan Dr. Ratu Langi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, hingga mengalami luka tebas di bagian kakinya. Kemudian pelakunya ditangkap di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, pekan lalu. Aksi komplotan geng motor yang terjadi di Jalan Kabupaten Polman, Sulawesi Kota Makassar, menewaskan seorang mahasiswa dan melukai satu orang lainnya, menjadi perhatian serius kepolisian Polrestabes Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Ahmad, mengatakan untuk mencegah kembali terjadi korban geng motor di Kota Makassar, Polrestabes Makassar masih melakukan operasi pencegahan kawanan geng motor melakukan kejahatan di Kota Makassar. AKP Jafar Ahmad mengatakan Kapolrestabes Makassar telah memerintahkan jajaran agar melakukan operasi geng motor, terutama jajaran polsek yang wilayahnya berbatasan dengan daerah tetangga, yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa, karena kawanan geng motor yang beraksi di Kota Makassar rata-rata berasal dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa.
3: Yang melakukan itu kebanyakan yang masuk kejadian yang diperimaan itu rata-rata yang diamankan itu adalah warga dari Maros, gitu. Juga perbatasan yang masuk itu adalah dari Kabupaten Goa.
2: Menurut AKP Jafar Rahmat, kawanan geng motor yang beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Beringkanaya, Kota Makassar, malam Minggu 4 Oktober 2026 yang menewaskan satu orang dan melukai satu orang lainnya berasal dari Kabupaten Maros, rata-rata berstatus pelajar. Komplotan geng motor asal Kabupaten Maros tersebut sebanyak 22 orang menggunakan sekitar 12 kendaraan bermotor masuk ke Makassar melakukan penyerangan. Ke-22 kawanan geng motor tersebut telah diamankan tim gabungan kepolisian termasuk pelaku utama yang menebas korban dan admin komplotan geng motor tersebut.
1: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Mamuju, ada rekan kami di sana Randi. Halo Randi.
4: Rekan Irna.
0: Baik, seperti apa informasi di RRI Mamuju? Silakan.
4: Ya baik, dari Mamuju informasinya kami hadirkan, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdasarkan data sementara, sekitar 800 hingga 900 hektar lahan dilaporkan terdampak kondisi tersebut. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
5: Sekitar 800 hingga 900 hektar lahan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terdampak kekeringan. Data itu merupakan laporan sementara yang disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat, Mas Nawi Malik. Ia mengatakan luas lahan terdampak itu masih dalam proses rekapitulasi dan berasal dari laporan yang masuk pada bulan sebelumnya. Pemerintah akan melakukan asesmen berdasarkan usia tanaman yang menentukan lahan yang paling membutuhkan bantuan. Dalam asesmen, petugas memperoleh prioritaskan padi yang berusia sekitar 70 hari. Pada usia itu, padi memasuki fase pengisian bulir yang membutuhkan pasokan air cukup agar hasil panen bisa diselamatkan. Menurut Mas Nawi, usia tanaman menjadi tolak ukur utama untuk menentukan lahan yang kondisinya kritis.
6: Di bulan kemarin itu laporannya ada sekitar 900-an di Polman, 800 sampai 900 itu hektar. Kita coba lihat mana yang umurnya kritis. Karena kan begini, umur padi itu kan misalnya 0 sampai 120 hari. Nah, padi itu kritis kalau dia umur 70. Karena dia sedang pengisian bulir kan, di situ butuh air.
5: Lebih lanjut, untuk tanaman yang lebih muda, intervensi akan mempertimbangkan berdasarkan perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh. Penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan, jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan. Perbandingan antara biaya dan hasil yang diperoleh, penggunaan pompa air misalnya membutuhkan bahan bakar minyak. Mas Nawi menegaskan, jika dilakukan dalam waktu lama, biaya pompanisasi bisa lebih besar daripada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya penyelamatan tanaman harus disesuaikan dengan potensi hasil panen. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Demikian informasi dari rekan Irna di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randy yang ada di RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Jihan di sana. Halo rekan Jihan.
7: Halo, selamat sore rekan Irna di Toli-Toli. Baik. Dan silakan. Dari Kendari, kami akan menyampaikan informasi mengenai Polda Sulawesi Tenggara yang menggagalkan peredaran sabu sekitar 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dari jaringan lintas provinsi dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Kendari. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Andri Yudi Samsuala mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Kelurahan Ponggelaka, Kota Kendari. Tim kemudian mengamankan AS dan melakukan penggeledahan di kamar kosnya dan menemukan 50 saset sabu dengan berat bruto 3 kg serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada H yang diamankan di rumahnya setelah dilakukan observasi dan pembututan. Dari penggeledahan, polisi menemukan 5 saset sabu seberat 500 gram yang disimpan dalam tas paper bag.
9: Keterangan tersangka pertama untuk barang tetap barang berasal dari Sulawesi Selatan, namun yang menggerakkan ada aktor yang masih saat ini kami sekarang di dalam. Jadi untuk tersangka pertama atas nama AS, itu perannya adalah sebagai budak. Jadi perannya adalah untuk menyisihkan, membagi-bagi terhadap pengedar-pengedar. Sedangkan untuk H, tersangka kedua, perannya adalah sebagai pengedar.
8: Berdasarkan pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh melalui komunikasi dengan seseorang yang diduga narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Polisi menduga sabu kemudian dipecah menjadi beberapa ukuran untuk diedarkan di Kota Kendari. AS dan H beserta barang bukti kini telah diamankan di Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

0: Baik, pendengar, kita ke informasi dari RRI Palu. Aktivitas ekspor sejumlah komoditas Sulawesi Tengah melalui terminal peti kemas Pantoloan disebut terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar internasional. Lantas, bagaimana perkembangan aktivitas ekspor sekaligus kesiapan terminal peti kemas Pantoloan dalam mendukung pelaku usaha di Sulawesi Tengah? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama manajer operasional terminal peti kemas Pantoloan Palu, Fahruk Nur.
1: Ya baik Pak, bagaimana terminal peti kemas Pantoloan melihat perkembangan aktivitas ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir? Dan komoditas apa yang saat ini paling berpotensi untuk terus dikembangkan?
2: Untuk 2 tahun terakhir, secara data ya kita melihat memang ada pertumbuhan untuk ekspor, terutama sampai kelapa itu yang sempat naik signifikan untuk peningkatan. Mungkin untuk komoditas lain itu ya durian beku, kakao yang kayaknya sudah mulai anu lagi sih, mulai ada bangkit lagi untuk, walaupun terbatas. Cuma sejak bulan Juni kemarin itu mengalami penurunan untuk, saya bukan penurunan, saya direct call itu, yang maksudnya direct call mengalami berhenti sementara yang disebabkan oleh penurunan harga kelapa itu sendiri.
1: Kemudian Pak, dari sisi pelaku usaha, sejauh mana kesiapan fasilitas dan layanan di terminal peti kemas Pantoloan dapat mendukung UMKM maupun eksportir baru yang ingin mengirim komoditas Sulteng ke pasar internasional?
2: Iya, secara fasilitas kan saat ini kan kita ada di dermaga, kita ada 2 alat kren, yaitu KCC sama HMC. Terus di lapangan ada 3 unit RTG. Terus untuk backup itu ada alat membantu, yaitu RS sebanyak 4 unit, FL 32 ton itu 1 unit, terus forklift 7 ton. Terus yang melakukan haulik kita punya truk terminal truk itu ada 8 unit yang beroperasi. Nah, fasilitas kami rasa cukup untuk itu, untuk mendukung kegiatan itu, ekspor antaranya.
1: Kemudian apa saja kendala yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika melakukan pengiriman komoditas untuk ekspor melalui TPK Pantoloan, baik dari sisi logistik, ketersediaan kontainer, biaya maupun konektivitas pelayaran, Pak?
2: Kalau selama ini saya melihat untuk ketersediaan peti kemas sih tidak mengalami kendala sih untuk melayani kegiatan ekspor itu, karena ada beberapa kan pelaku ekspor shipping lain yang melayani itu, yang mereka peti kemas mereka ada tersedia di sini kan, seperti One High, terus SITC, terus Sinokor masih ada di sini, dan beberapa lain sih shipping yang menyediakan peti kemasnya. Sebab itu ya bukan di ranah kami sebenarnya, cuma ya yang kami melihat begitu. Untuk mengirim barang itu kan ada fasilitas yang diberikan sama shipping lain itu, ya maksudnya satu kontainer itu bisa diisi oleh beberapa pemilik. Jadi walaupun jumlah ada, biar mungkin sampai 5 pemilik bisa satu peti kemas itu diisi.
1: Mungkin terakhir Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha di Sulawesi Tengah agar tidak hanya mampu menghasilkan komoditas yang memenuhi permintaan pasar, tetapi juga siap secara volume, kualitas, kontinuitas, dan administrasi untuk menjadi eksportir?
2: Mungkin yang memang, ya itu, saya menjawab itu sebenarnya ya, kita punya pelaku usaha ya harus, itu kembali itu harus produk yang mereka apa ingin kirim itu harus punya, maksudnya kesinambungan, maksudnya bukan cuma sekali-sekali. Terus ya pastinya harus meningkatkan kualitasnya, terus iya administrasi harus mereka penuhi, termasuk kepabeanan sama karantina.
1: Oke, siap, terima kasih banyak Pak.
3: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi dari RRI Bone. Di sana ada rekan kami, Afriani. Halo, Afriani.
4: Halo.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bone.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Stadion Lapatau dikebut jelang pembukaan Porprov Sulsel ke-18. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone terus berpacu dengan waktu menjelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026 mendatang. Fokus utama pengerjaan saat ini tertuju pada renovasi Stadion Lapatau di Jalan Reformasi, Kecamatan Tanah

0: alternatif untuk laga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Kelurahan Rompe dan Stadion Bakunge di Kecamatan Pondre.
1: Lapangan ini akan digunakan untuk pembukaan. Rencananya insya Allah minggu depan akan penanaman rumput dan diperkirakan 10 hari penanaman rumput. Setelah itu pemeliharaan selama kurang lebih 6 bulan. Kita lihat bersama, sprinklernya alhamdulillah berfungsi dengan bagus, jadi nantinya akan kita gunakan untuk melihara rumput. Kemudian selain lapangan bola yang diperbaiki dengan penanaman rumput, juga sentil ban ini akan diperbaiki dengan menggunakan gravel. Jadi gravelnya akan ditambah, diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga termasuk atletik.
0: Selain stadion utama, pembenahan juga menyasar fasilitas di Gor Lapatau Bone, khususnya pada perbaikan dan penambahan material gravel untuk lintasan atletik. Perbaikan ini dilakukan guna mendukung berbagai nomor pertandingan atletik, mulai dari cabang lari, lompat tolak peluru hingga lempar cakram.
2: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami Afriani dari RRI Bone. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan oleh sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galak, Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
4: Kesenian rebana khas Mandar hingga kini masih terus dilestarikan sejumlah kelompok seni di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Toli-Toli. Kesenian tradisional tersebut dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Penggiat seni rebana Hikmat Rasada mengatakan, upaya pelestarian kesenian rebana dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi salah satu langkah penting agar kesenian tradisional tetap dikenal dan tidak tergerus perkembangan zaman. Pihaknya terus membangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama generasi muda, untuk mempertahankan budaya tersebut.
5: Punya Pak, tidak ada perbedaan. Cuma itulah kostum yang berbeda-beda, Pak. Kalau masalah tokinya itu semua sama, Pak. Tapi ada beda sedikit. Ada perbedaan sedikit, Pak.
4: Ditambahkan, selain menjaga keberlangsungan kelompok seni, pihaknya juga berupaya memperkenalkan rebana khas Mandar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait kelengkapan peralatan kesenian.
5: Ada gendang rebana, ada gendang dua yang pendek itu kan, ada juga drum, tapi ini drum cuma tidak dipentingkan itu drumnya, Pak. Tidak terlalu dipentingkan, cuma diikutkan, Pak.
4: Rasada berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan kesenian tradisional di Toli-Toli terus ditingkatkan. Dukungan tersebut nilai penting baik dalam penyediaan sarana maupun pengembangan kapasitas para pelaku seni.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina. Halo rekan Rizka.
6: Iya, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli.
3: Silakan, ada informasi apa di sana?
6: Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Selengkapnya bersama Afriansyah.
7: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
7: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana

0: keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan, menciptakan pesta adat ini.
1: Asot menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Asot meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Asot menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, sejumlah pelaku industri kecil menengah atau IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol saat ini harus memutar otak agar usaha mereka tetap bertahan. Mengingat minimnya permintaan pasar dan tingginya harga bahan baku, sebagai pelaku usaha kini beralih dari produksi nata de coco ke minyak kelapa olahan. Berikut kita ikuti laporan langsung Renaldi Arifin berikut ini.
4: Baik, terima kasih rekan Irna yang ada di studio. Pendengar, memang benar sulitnya menembus pasar harian serta terus melonjaknya harga bahan baku kemasan memaksa para pelaku IKM olahan kelapa di Kabupaten Buol ini untuk beradaptasi. Dan salah satunya dialami oleh Ibu Salmun A. Yusuf, pemilik usaha IKM Kineni Jaya yang berada di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu di Kabupaten Buol. Dan usaha yang berdiri sejak tahun 2021 ini awalnya memproduksi nata de coco, namun saat kami temui di lokasi, Ibu Salmun mengaku bahwa produk nata de coco kini sepi peminat di luar momen bulan puasa atau hari raya atau hari-hari besar lainnya. Dan selain faktor pasar yang bersifat musiman, nata de coco olahan IKM lokal ini diproduksi tanpa bahan pengawet kimia, serta mengakibatkan daya tahannya yang sangat singkat atau hanya bertahan sekitar 2 hari jika tidak disimpan di dalam freezer. Nah, kendala ini makin diperberat dengan melonjaknya harga kemasan gelas plastik dan gula pasir yang membuat margin keuntungan mereka menjadi sangat tipis.
5: Itu masih 10 kelompok yang jalan, cuma karena pemasarannya agak kurang, karena dia kan nggak ada pengawet, jadi hasilnya itu gampang, apa ya, bukan basi sih, tapi kayak dia dalam, kalau nggak disimpan di freezer, cuma 2 hari saja sudah.
4: Dan pendengar, atas saran dari kementerian terkait saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, para pelaku usaha ini akhirnya disarankan beralih ke produk olahan kelapa yang memiliki nilai jual harian yang lebih stabil, yakni minyak kelapa murni. Baik pendengar, dari penuturan Ibu Salmon, peralihan ke minyak kelapa ini terbukti memberikan angin segar. Jika nata de coco hanya dicari saat musim-musim tertentu, minyak kelapa justru dibutuhkan setiap hari oleh rumah tangga, serta pemasaran yang awalnya hanya dilakukan secara door-to-door dan media sosial lokal. Dan saat ini IKM Kineni Jaya sudah berhasil menembus pasar kota Palu. Dan kendati demikian, untuk pengiriman antar pulau seperti ke Pulau Jawa, Ibu Salmun mengaku masih terkendala aturan administrasi seperti surat karantina produk dan perizinan pendukung lainnya. Dan terakhir pendengar, Ibu Salmun A. Yusuf mewakili para pelaku IKM di Buol ini berharap pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat terus memberikan pendampingan, sertifikasi, serta promosi yang masif agar masyarakat lebih mencintai dan memilih produk olahan lokal dibanding produk buatan pabrik besar. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saya Rinaldi, kembali ke rekan Irna di studio.
3: Baik, terima kasih rekan kami Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Ampana. Di sana ada rekan kami Novian. Halo Novian.
6: Iya, halo, selamat sore rekan Irna.
3: Selamat sore. Seperti apa informasi di RRI Ampana? Silakan.
6: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan mencegah bullying, ciptakan lingkungan belajar yang aman.
7: Masalah bullying di lingkungan sekolah semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying yang dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, atau peminggiran sosial tidak hanya merusak suasana sekolah, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologi siswa dalam jangka panjang. Seiring meningkatnya kesadaran tentang dampak buruk bullying, berbagai langkah telah diambil oleh pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan ini. Bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari proses tumbuh kembang di dunia anak-anak dan remaja. Namun kenyataannya, dampaknya bisa sangat merusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan mental. Bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, bullying dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang lebih tragis, seperti bunuh diri. Tidak hanya berdampak pada korban, bullying juga membawa dampak negatif bagi pelaku. Banyak pelaku bullying yang mengalami masalah dalam perkembangan sosial mereka. Bahkan, ada yang terjerat dalam perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Olehnya, pencegahan bullying di sekolah harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. SDN 4 Pusungi Kecamatan Ampana TT juga melakukan hal serupa dalam rangka mencegah serta meminimalisir kasus perundungan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama, sebagai langkah mencegah pembulian di sekolah, pihak sekolah mengadakan program edukasi yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari pembulian serta cara mengenali dan melaporkannya.
8: Yang pertama, sosialisasi tentang dampak dari pembulian. Kemudian yang kedua, memasukkan tema anti pembulian dalam tema proyek, sebagai tema proyek prima. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka melakukan edukasi terhadap siswa tentang perundungan atau pembulian. Sering melakukan yel-yel anti-bullying dan juga berupa lagu-lagu dan tepuk-tepuk anti-bullying di setiap apel pagi. Di sekolah ada yang namanya TPPK, Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan, yang salah satu tugasnya itu adalah memediasi terhadap laporan-laporan pembulian yang ada di sekolah.
7: Selain peran sekolah, orang tua juga memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mendeteksi masalah dini dan mencegah anak menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut salah seorang wali murid di Kelurahan Bailo, Muhammad Arif, orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mendukung program-program anti-bullying yang diterapkan di sekolah.
9: Sebenarnya tidak bisa cuma pihak sekolah. Kita orang-orang tua juga harus sampaikan kepada anak-anak itu kalau di sekolah itu tidak usah terlalu banyak bergaul, apalagi nama-nama orang tua. Jadi so panas. Akhirnya orang tua ketika dia tahu anaknya ini sobaku gara-gara nama orang tua, apalagi sudah adu joto sobaku pukul, so tidak baku senang lagi orang tua. Kita orang juga kasih tahu sama orang anak-anak ini bagaimana menjaga orang punya anak ini sayang. Begitu juga dia dengan teman-temannya, kasih anu pemahaman tentang baku sayang itu, dan supaya tidak menjadi lagi hal-hal begitu.
7: Pencegahan bullying di sekolah memerlukan upaya yang tidak hanya dari satu pihak, melainkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi. Edukasi, kebijakan yang tegas, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku menjadi langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara komprehensif. Dengan melibatkan seluruh pihak dan menjalankan program pencegahan yang efektif, kita bisa mewujudkan sekolah yang bebas bullying, tempat di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian feature hari ini, produksi RRI Ampana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahmawati Tane mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Baik, demikian feature yang dapat kami sampaikan terkait dengan jika bullying ciptakan lingkungan belajar yang aman. Kembali ke rekan Dinda di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Pendengar, news feature dari RRI Ampana menutup perjumpaan kita dalam informasi Gemah Saripati Maju di kesempatan sore hari ini. Dan informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini Ika Dava Darwis mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi. Singapura mengusulkan dua inisiatif untuk memperkuat respon ASEAN terhadap penipuan daring. Hal itu disampaikan menjelang penyerahan kekuatan ASEAN tahun ke depan kepada negara. Menteri Senior Singapura, Kahanumugam, mengatakan usulan tersebut disampaikan pada Selasa 6 Oktober 2026. Dikutip dari Xinhua, Singapura saat ini berperan sebagai pemimpin sukarela ASEAN untuk kejahatan cyber dan penipuan daring. Melalui peran tersebut, Singapura mengusulkan ASEAN Code of Practice to Combat Scam on Online Platform. Pedoman itu juga akan menetapkan perlindungan dasar yang dapat disesuaikan dan diterapkan negara-negara anggota ASEAN pada platform daring. Pedoman tersebut ditujukan untuk membantu mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas penipuan. Salah satunya adalah penerusan informasi mengenai aktivitas penipuan yang terdeteksi kepada pihak berwenang terkait secara tepat waktu. Dan pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Sudah pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Tolitoli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Insya Allah segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Raka Buming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah. Respon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bedroom di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada tahun 2026 karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, di informasi cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end expression sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lainnya tetap terlindungi. Demikian pendengar informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi islami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu religi islami kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi, Moutong.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Metro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi terkini di kesempatan kali ini. DPR Republik Indonesia resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna pada Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulai juga menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR Republik Indonesia, yaitu yang pertama Sulaiman Yusuf, yang kedua Bara Ilyasa, yang ketiga Widiarsi Agustina, keempat Muhammad Reza, kelima Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan pendengar, setelah mendapat persetujuan forum, ia menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi selengkapnya serta informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
4: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
3: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu bolo.
6: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan kali ini saya Irna mohon izin pamit dari ruang dengar Anda. Nanti akan dilanjutkan ya pendengar bersama rekan saya Mbak Mariani Raup untuk menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kami akan menghadirkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Sekali lagi, sekaligus Irna izin pamit dari ruang dengar Anda.

Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk kebersamaan kita malam hari ini, saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Saudara pendengar masih terus di 102 FM dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital, kami temani kebersamaan Anda untuk malam hari ini menikmati waktu santai bersama dengan keluarga, kemudian juga menikmati saat di mana Anda bisa lebih rileks setelah menjalankan aktivitas yang memang menguras tenaga dan juga pikiran Anda. Sekarang sudah pukul 19:18 waktu Indonesia Tengah. Menteri UMKM tegaskan penghasilan ojol tidak dikenakan pajak. Nah, pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan pajak kepada pengemudi ojek online setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Kebijakan tersebut itu berkaitan dengan status pengemudi ojol yang dalam Perpres tetap ditetapkan sebagai mitra dan juga bukan pekerja. Maman juga menjelaskan tidak adanya pungutan pajak tersebut berkaitan dengan rata-rata pendapatan pengemudi ojol yang masih berada di bawah batas tertentu. Ia menyebutkan pendapatan di bawah 500 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 0%.

0: Saudara pendengar Judika dengan Tak Mungkin Bersama membawa kita ke pukul 19:34 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadir dengan sajian informasi dan juga hiburan menarik menemani malam Anda. Presiden Prabowo luncurkan 11 proyek hilirisasi dan total investasi sebesar Rp180 triliun. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Maluku Utara. Dan Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, realisasi investasi proyek hilirisasi di IWIP mencapai $20 miliar atau sekitar Rp180 triliun. Proyek tersebut juga telah menyerap ratusan ribu orang tenaga kerja. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan IWIP atas kerja kerasnya sehingga proyek hilirisasi dapat direalisasikan. Kepala negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra baik dalam negeri maupun luar negeri dan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari para mitra.
1: Ke Anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar, kantor pencarian dan pertolongan Palu melanjutkan pencarian nelayan yang hilang di perairan Pulau Kabetan, Kabupaten Toli-Toli. Operasi pencarian memasuki hari ke-5 pada Kamis 8 Oktober 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan bahwa pencarian hari ke-5 digelar dengan menggunakan RIB Basarnas dan Sea Rider Lanal Toli-Toli. Operasi SAR dilakukan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai unsur potensi terlibat dalam pencarian ini seperti tim unit siaga SAR Toli-Toli, Lanal Toli-Toli, Brimob, BPBD, pemerintah desa, dan juga masyarakat setempat. Berdasarkan kronologi yang diterima di kantor pencarian dan juga pertolongan Palu, korban bernama Agus Salim memancing di perairan Pulau Kabetan. Namun keesokan harinya seorang nelayan yang melintas menemukan perahu korban dalam kondisi yang kosong. Perahu tersebut kemudian ditarik menuju pelabuhan Toli-Toli dan keluarga bersama dengan masyarakat serta nelayan setempat juga melakukan pencarian secara mandiri. Namun Agus Salim belum ditemukan dan hingga kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Palu. Hingga hari ke-5 operasi pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan juga sarana yang tersedia. Rizal juga memastikan perkembangan operasi akan disampaikan secara berkala. Informasi ini pendengar bisa Anda lansir di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, sedikit, Bu.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: bisa, kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
7: kan
6: ya,
7: saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay?
7: Terima kasih.
6: Tiga korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa.
6: Oh,
7: belum. Permisi, Pak.
6: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti apa? Itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
6: Itu
10: buat nyanyi apa buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan enam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate.

0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
2: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
3: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Federasi Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak

0: sekedar menjadi debut timnas Indonesia, namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara. Sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Senimar pun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C, yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
1: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita ke sana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman, dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
0: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
2: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
0: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Menikmati suasana malam bersama dengan orang-orang terkasih. Dan tentunya insya Allah juga di hari ini kami akan temani pendengar dalam sajian Mimbar Agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah amalan bermanfaat setelah kematian. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu-pintu kebaikan agar hamba tersebut di dalam kehidupannya dan setelah matinya pahala terus mengalir. Karena penghuni kubur mereka itu tergadaikan di kuburan mereka. Ini keyakinan seorang muslim. Amalan-amalan tidak dapat lagi dikerjakan, sudah terputus dari penghuni kubur. Apa saja yang mereka kerjakan tatkala di dunia, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya tatkala di akhirat, dari mulai alam kuburnya. Tetapi ada orang-orang yang meskipun dia meninggal, maka dia tetap pahalanya mengalir, dosa-dosanya diampuni, kemudian kedudukannya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pahalanya terus berlipat-lipat. Itu yang kita cari. Setelah mati, pahala kita tetap mengalir. Ketika semua orang terputus untuk beramal, pahala kita tetap kita dapatkan. Kiranya gerangan, apakah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan seperti itu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba meskipun si hamba ini di alam kuburnya sudah menjadi satu tulang ekor. Mari kita lihat hadis berikut. Riwayat Imam Al-Bazzar dan derajat hadisnya hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi, man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Yang artinya 7 amalan yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah matinya dan dia di alam kuburnya. Yang pertama, siapa yang mengajarkan ilmu? Atau yang kedua, mengalirkan sungai? Atau yang ketiga, menggali sumur? Atau yang keempat, menanam pohon? Atau yang kelima, membangun masjid? Atau yang keenam, mewariskan mushaf, buku mushaf Al-Quran? Atau yang ketujuh, meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya? Kita akan kupas satu-satu dari 7 ini. Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Man 'allama 'ilman, mengajarkan ilmu.
Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka, tentang Rob mereka, siapa yang mereka sembah. Ilmu yang memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang Islam, mana yang berupa kekufuran. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Ilmu itulah ilmu yang benar-benar diwajibkan kita untuk menuntutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu yang seperti inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita sudah di alam kubur, tinggal satu tulang ekor kita dari tubuh kita, maka pahalanya terus mengalir. Itulah ilmu agama. Ilmu yang senantiasa diambil manfaatnya untuk dapat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu mengalirkan sungai. Dan yang dimaksud dengan mengalirkan sungai di sini adalah membuat sungai-sungai tersebut mengalir. Mata air yang tidak mengalir karena tidak ada tempat tertahan, dibuka, kemudian dia bisa mengalir agar airnya sampai kepada manusia, sampai kepada pertanian-pertanian manusia. Akhirnya manusia bisa menggunakan untuk minumnya, untuk mengairi sawahnya, untuk meminumi hewan-hewan ternaknya. Dan kalau kita perhatikan, mengalirkan air ini, berapa banyak pahala yang akan didapati oleh orang yang mengerjakan seperti ini. Karena dia sudah benar-benar mengerjakan hal yang sangat bermanfaat untuk manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari air. Seluruh aspek kehidupan mereka tidak lepas dari air. Maka itu, apabila ada orang mengalirkan air ke tempat-tempat sehingga manusia sampai bisa menikmati air tersebut, maka ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yaitu menggali sumur. Menggali sumur, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah termasuk daripada yang sebelumnya, mengalirkan air. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang wanita pezina mengalirkan atau meminumi seekor anjing yang sedang kehausan. Dia berputar-putar di sumur tersebut, kemudian diminumi oleh si wanita tukang zina ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasyakarallahu faghafaralah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepada perbuatan seorang yang meminumi anjing tadi, dan akhirnya Allah mengampuni dosanya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi la ajra." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tatkala meminumi binatang-binatang kita mendapatkan pahala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Setiap ada makhluk yang mempunyai pencernaan hati yang diisi air, maka terdapat di dalamnya pahala. Itu kalau seandainya memberikan air kepada binatang, bagaimana kepada manusia? Yang keempat, yaitu
menanam pohon. Kita tahu bahwasanya dan pohon yang dimaksud di sini adalah pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Pohon kurma adalah sayyidul asjar, yaitu pohon pemimpinnya, pohon paling bermanfaat, paling utama, paling banyak manfaatnya untuk manusia. Maka siapa saja yang menanam pohon, manfaatnya diambil oleh manusia, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala selama pohon tersebut diambil manfaatnya, meskipun dia sudah di alam barzakh, meskipun dia sudah di alam kubur. Kita akan tambah 3 amalan yang lain, yaitu yang keempat, yang kelima, yaitu membangun masjid. Masjid adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Karena di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk disebut namanya. Kemudian di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala juga membuat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya orang berdoa, di dalamnya orang membaca Al-Qur'an, di dalamnya orang beribadah, salat, bertafakkur, beriktikaf, dan amalan-amalan lainnya yang begitu banyak dikerjakan di dalam masjid. Maka membangun masjid adalah amalan yang pahalanya tetap terus mengalir meskipun dia akan di alam kuburnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walaupun kecil sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Amalan yang keenam yang bermanfaat setelah kematian, pahalanya mengalir terus, yaitu mewariskan mushaf. Maksud mewariskan mushaf ini adalah dengan mencetak mushaf, buku mushaf yang kita kenal, buku mushaf tersebut yang kita baca Al-Quran darinya. Maka apabila kita wariskan kepada seseorang, kepada masjid, selama mushaf tersebut dibaca, selama itu pula mengalir pahalanya. Selama itu pula mengalir pahalanya. Selama mushaf tersebut dibaca, dipelajari, maka selama itu pula mengalir pahalanya. Dan membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat diutamakan dalam Islam. Mempelajarinya dan mengajarkannya adalah amalan yang paling baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an, maksud saya, dan mengajarinya. Maka tatkala kita mewariskan mushaf kepada seseorang, terjadilah pembelajaran Al-Quran, terjadilah pengajaran dan belajar Al-Quran tersebut. Itu yang membuat akhirnya pahala terus mengalir meskipun seseorang tetap di alam kuburnya, tapi pahala terus mengalir. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mengajari anak dengan ajaran yang benar sehingga anak tersebut saleh, kemudian mendoakan orang tuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha. Illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Kecuali dari sedekah yang terus mengalir pahalanya.
atau ilmu yang bermanfaat sebagaimana sudah kita sebutkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Maka Anda wahai para orang tua, salah satu tugas Anda adalah bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak Anda, akan tetapi menjadikan dia menjadi anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya kelak. Lisan anaknya senantiasa mahir mendoakan orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan 7 amalan ini sehingga pahala kita terus mengalir walaupun setelah kita mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk sajian mimbar agama Islam. Dan untuk saat ini pukul 21 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan temani malam Anda di acara drama radio.

0: PDI dan itu saksi belum itu.
1: Lihat, ini istri saya, Maria. Saya sudah berbelis yang cukup tinggi untuk dia. Sekarang dia menjadi milik saya.
2: Maria, kau beruntung eh. Keluarga kami ini sudah hargai kau dengan bayar belis yang besar. Kau jangan lupa itu.
3: Iya mama, terima kasih. Saya tuh hanya berharap semoga saya dengan Anton hidup bahagia besok lusa. Itu saja.
1: Begitu Maria. Sekarang kau harus tahu, kita sudah terikat oleh adat ini Maria. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau sepenuhnya milikku Maria.

0: Maria.
1: Sabar.
0: Maria lapar nih, Maria. Jangan lama aku.
1: Tunggu sebentar, Po. Ini makanan lagi siap. Saya lagi masak, Anton.
0: Lama sekali, ye. Maria lapar nih, Maria. Jangan lama aku.
1: Sabar, eh.
0: Tapi kok lama sekali, Maria? Kau pikir saya punya banyak waktu untuk kau masak, Maria? Saya baru beli semal buat kau, Maria.
1: Hei, apa saja? Belis saja setiap hari. Kau kira saya ini jadi capek, Kak Anton? Saya ini juga kerja, Anton. Saya juga sibuk di kantor. Pulang rumah saya harus masak lagi. Ingat orang juga ya, jangan terlalu egois. 250 juta tuh kamu omong terus.
0: Maria, siapa yang suruh kau masih kerja, Maria? Kau tuh diam di rumah. Urus saya suami kau. Bukan sibuk di kantor, Maria. Saya kepala keluarga, Maria.
1: Lalu kalau
0: suami kau.
1: Kerja,
0: dengar saya dulu, Maria.
1: Kau bisa kasih makan saya?
0: Dengar saya dulu. Fokus saya pakai uang, Maria.
1: Anton. Tidak bisa.
0: Saya suami kau, Maria.
1: Tidak bisa. Maria. Kau tidak bisa larang saya untuk tidak bekerja.
2: Maria, kau ingat deh, kau suami omong tuh ya. Beli sudah kami bayar. Tugas kau tuh layani suami.
1: Beli saja terus, Mama.
2: Iya, tidak ada alasan.
1: Terus dengan 250 juta
2: tidak ada alasan untuk kau tidak melakukan
1: Mama,
2: layani suami.
1: Saya tidak minta, Mama.
0: Weh, Maria.
1: Tidak usah omong lagi dengan 250 juta. Mama, anak, sama saja. 250 juta, beli semua.
0: Dengar, Maria.
1: Terus dengan beli kamu bisa tinggal saya.
0: Tugas kau cuma satu, Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, lebih baik kau pergi saja, Maria. Saya yang kasih kau semua ini. Kau jangan lupa itu, Maria.
1: Kamu bisa tindak saya sesuka hati. Dengan tidak bisa.
0: Tugas kau cuma satu, Maria.
2: Aduh, Maria. Kau ini tidak pernah
0: bersyukur. Tugas kau cuma satu, Maria. Kalau kau tidak bisa penuhi itu, kau pergi saja, Sarah. Saya yang penuhi kau semuanya. Kau jangan lupa itu, Maria.
1: Anton, sekalipun kau kerja, tidak akan cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya harus bekerja dan tetap bekerja. Tidak ada yang bisa melarang saya. Saya harus tetap bekerja pokoknya, titik.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Aduh, Anton, kau ini jahat sekali kau.
2: Maria, kau dengar itu ya, Maria. Kau tidak pernah bersyukur ya dengan saya punya anak Anton ya. Anton suka kasih kau semua. Kau harus bersyukur, Maria, bersyukur.
1: Belis terus yang kamu ungkit. Saya tidak pernah minta untuk dibayar dengan 250 juta, Mama.
2: Memang, bukan kau yang minta. Siapa yang bisa bayar 250
1: juta?
2: Sakit. Kau kira tua yang minta 250 juta tuh. Kau kira gampang kan? Biar 250 juta.
1: Saya sudah bilang. Saya tidak pernah minta untuk dikasih beli sebesar itu, Mama.
2: Ay, cukup apa?
1: Saya punya kerja, saya punya uang. Saya tidak butuh.
2: Saya punya kerja, tapi 250 juta aku tidak main-main beli sini.
0: Weh, Maria. Kau berani sekali ya, bukan sopnya Mama nih. Kurang ajar sekali kau, Maria.
1: Cukup, Anton. Cukup kau pukul saya.
0: Kurang ajar kau, Maria.
1: Kau yang kurang ajar, Anton. Jangan beraninya dengan perempuan, Anton.
0: Jangan Mama saya begitu, Maria.
1: Mama, anak sama saja.
2: Anton, Didi kau punya istri tuh, bisa-bisanya dia bentak Mama, Dasar kurang ajar sekali.
0: Iya, Mama. Kurang ajar sekali, Maria.

0: Maria, Maria, kau tidak bisa terus begini ku. Aduh, saya lihat kau suami ini arogan sekali. Bisa-bisa dia bunuh kau. Kau punya tangan, kaki, lebam semua. Kau harus lapor polisi sekarang juga, Maria. Karena ini bukan cuma soal suami kasar. Ini nih tentang keselamatan kau. Maria, Antoni sudah melampaui batas.
1: Tapi Lina, saya takut. Saya takut kalau saya melawan dengan sap mama mantu, dengan sap suami. Nanti masalah makin jadi-jadi. Saya tidak mau bikin rusak sap keluarga, sap orang tua malu hanya dengan sap persoalan seperti ini.
0: Maria, saya kasih tahu kau, sekarang ini kau sudah berusaha keras untuk senangkan mereka itu, Maria. Tapi bagaimana dengan kau sendiri? Maria, kau tuh berhak untuk hidup bahagia. Kalau kau diam begini terus, Antoni semakin berani dengan kau.
1: Sabar-sabar, Lina. Kenapa? Ini ada panggilan dari Antoni.
0: Aduh, angkat dulu.
1: Ini pasti dia marah saya lagi, Lina.
0: Coba angkat dulu, cepat sudah.
1: Saya takut, Lina.
0: Tidak, aku angkat sudah, Maria. Angkat teleponnya.
1: Ini pasti dia marah-marah
0: tidak
1: ini.
0: Tidak apa, Maria. Angkat saja dulu.
1: Saya takut, lah. Aduh, dia telepon lagi.
0: Coba angkat dulu, Maria.
1: Halo?
2: Halo, Maria. Di mana kau, Maria?
1: Iya. Saya di tempatnya Lina.
2: Di mana Maria? Pulang sekarang Maria.
1: Tidak usah marah-marah begitu lama,
2: kak. Jangan kuasa tunggu lama Maria. Kok lama sekali nih? Kalau tidak, kau akan menyesal Maria.
1: Aduh bagaimana Sulina? Saya harus bagaimana ini? Saya takut Lina.
0: Maria, kau harus hati-hati. Jangan diam kalau ada yang sakiti kau tuh. Maria, kau berhak untuk memilih hidup kau sendiri. Kau harus ingat itu. Keselamatan kau itu yang paling penting.
1: Saya takut, Lina. Tapi, saya harus pulang kayaknya nih.
0: Sudah, tidak apa. Kau tenang dulu. Terus kau harus pulang. Karena Antor sudah tunggu kau di rumah. Jalan sudah.
1: Lina, saya pulang dulu ya.
0: Baik, sudah ya.
1: Saya sudah tahu lagi harus bagaimana ini.
0: Tidak apa. Hati-hati, Maria.
1: Makasih.
0: Iya.

0: Dari mana kau? Saya kan sudah bilang pulang cepat, Maria.
1: Tadi kau telepon tuh kan saya sudah jelaskan. Saya dari Lina, rumahnya Lina. Saya ketemu dengan Lina. Terus begitu kau telepon, saya langsung pulang.
0: Kau ini pembohong sekali.
1: Kau terus agas, Anton. Terus agas begitu, Kak.
2: Jangan begini, baru pulang nih. Kau ini perempuan lagi.
1: Mama, hey. Saya pulang kantor jam 5. Terus saya ke rumahnya Lina. Hanya sebentar kok, Mama.
2: Sudah kau pulang jam 5, kau masih keluyuran.
1: Tapi saya butuh teman, Mama.
2: Urus makan, urus rumah, urus suami.
1: Saya rasa ini rumah ini seperti neraka untuk saya. Jadi saya butuh teman, Mama, untuk curhat.
0: Wait, Maria. Kau itu tidak punya teman, Maria. Kau sudah menikah, Maria. Yang wajib kau dengar itu suami kau yang ini nih.
1: Tapi kalau suaminya kasar terus, apa saya harus terima terus perlakuan kalian seperti ini?
0: Jangan banyak alasan, Maria.
2: Kau tadi bilang Lina, Lina siapa tuh Lina? Bukannya kau pulang urus suami, kau keluar tidak jelas. Kau ini istri macam apa, eh?
1: Mama, saya tuh hanya ngobrol dengan Lina. Saya butuh teman.
2: Teman? Teman apa? Maria, kau tuh punya suami. Kau punya suami saja tuh pulang kantor tuh langsung ke rumah tidak keluyuran.
1: Bagaimana saya bisa betah di rumah ini, Maria. Mama?
0: Eh.
1: Anton, kamu dengar saya dulu.
0: Omong baik-baik dengan mama saya, eh, Maria.
2: Anton, kau punya istri ini memang benar-benar perempuan gaul, ya? Ternyata aja sedikit kau punya istri.
1: Yang kasar itu siapa, Anton? Kau dan kau punya mama yang kasar dengan saya. Kamu tindas saya. Apa-apa belis? Apa-apa belis?
2: Kau bilang kasar, Mama.
3: Aduh, Anton, eh.
1: Saya tertekan, Mama hidup di sini.
2: Anton, Didi kau punya istri tuh, eh. Biar dia tahu diri, tahu posisi di rumah ini tuh dia tuh siapa.
0: Kurang ajar kau, Maria. Sini kau.
1: Sakit, Anton.
0: Jangan kurang ajar dengan Mama, Maria.
2: Rasa kau.
1: Cukup, Anton.
0: Sini kau, Maria. Terlalu kurang ajar kau, Maria. Mampus kau, Maria.
3: Anton nih. Anton. Maria bagaimana nih, Anton? Maria, Maria bangun.
0: Lepas dia, Maria. Mama, lepas dia.
3: Aduh, Anton nih, Maria bagaimana nih, Anton?
0: Lepas dia, Mama, lepas dia. Dia pantas, Mama. Dia pantas mendapatkannya.
3: Aduh, Anton.
0: Terlalu kurang ajar, Mama, dia.
3: Anton, tapi kalau dia mati ini bagaimana nanti?
0: Dia pantas dihukum, Mama. Terlalu kurang ajar dia, Mama.
3: Aduh, Maria. Maria. Maria, bangun, Maria. Maria, bangun, Maria. Maria. Maria. Maria.
0: Lepas dia, Mama. Lepas dia.
3: Maria, Maria. Aduh.
0: Lepas
3: Maria.
0: Dia, Mama. Kurang ajar dia.

Aduh, kasihan Mariani. Ini di sebelah nih pasti dia kena pukul. Hei, Anton, suaminya Tiani memang sudah terlalu Kasihanku Maria. Dia tidak bisa dibiarkan seperti itu. Hei, orang punya anak nih kena pukul tiap hari.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, kami harap tenang. Saat ini kami telah menangkap Anton juga ibunya. Kami harap warga tidak mendekati TKP untuk mempermudah proses penyidikan kami.
1: Hei, kasihan Mariani. Suaminya ini tega sekali membunuh dia, Nika. Ibu RT, kasihan Mariani.
2: Itu sudah. Semalam beberapa tetangga sekitar memang mendengar keributan di rumah ini, Ibu.
1: Iya.
2: Karena curiga, mereka tuh minta saya untuk menegur. Tapi ternyata terlambat. Ibu Maria tidak tertolong.
1: Hei, kasihan ya. Padahal semalam tuh saya dengar. Hanya kita mau tolong bagaimana ya, Ibu RT?
0: Benar, Ibu RT. Kami minta bantuan warga jika mendengar ataupun melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tidak boleh kita biarkan begitu saja. Kami akan proses sesuai hukum yang berlaku.
2: Ini nih harus jadi pelajaran. Tidak ada tempat bagi kekerasan di rumah. Semua orang harus berani melawan.

Pendengar masih terus bersama Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta sambil menikmati istirahat, melepas kepenatan, tentunya hadirnya RRI menjadikan malam Anda semakin lebih berarti.

Saudara pendengar Indonesia, kaya akan berbagai macam suku, adat, dan juga hasil budaya. Begitu pula tentunya dengan karakternya ya, guna menjaga sejarah dan juga budaya masing-masing daerah. Komunitas ini adalah wadah bagi masyarakat yang memang ingin mengenal sejarah dan juga budaya, terutama di daerah di mana komunitas itu berkembang. Boleh dikatakan pendengar bahwa komunitas adalah tombak pelestarian budaya. Banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah trip, sosialisasi, diskusi, edukasi, kemudian juga penyelamatan. Nah, setiap komunitas memiliki karakteristik yang menarik dan tentunya juga Anda bisa mencoba ya sebagai generasi yang cerdas agar pengetahuan Anda pun semakin lebih luas, terutama soal sejarah dan juga budaya. Ada Komunitas Historia Indonesia, KHI, yang ada di Jakarta. Atau pendengar, disingkat KHI, ini merupakan organisasi independen yang bergerak di bidang kebudayaan, pendidikan, dan juga pariwisata. KHI ini merupakan suatu wadah bagi yang memiliki rasa peduli dengan sejarah dan juga budaya Indonesia, yang didirikan di Jakarta pada tahun 2003 oleh Aisep Kambali, mahasiswa jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Nah, pendengar, pada awal berdirinya, komunitas ini diberi nama KPSBI Historia, yaitu kependekan dari Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia Historia. Namun, pada tahun 2005-2006, Historia dirubah namanya menjadi Historia Indonesia atau disingkat KHI. KPSBI Historia inilah yang menjadi cikal bakal gerakan KHI sampai dengan sekarang. KHI ini, pendengar, tidak hanya berhasil menarik minat banyak anak muda untuk mencintai sejarah, tetapi juga berhasil menarik simpati beberapa lembaga dan juga perusahaan seperti pendidikan dan juga kebudayaan. Bagi KHI, sejarah dan juga budaya bukan hanya sekedar sebagai subjek pelajaran di sekolah. Melalui kreativitas kekinian, KHI menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua dan juga muda untuk mencintai sejarahnya. Berwisata malam di kota tua Jakarta, menjelajahi kampung-kampung Tionghoa, atau bahkan juga menginap semalam di museum, semua program menarik ini disajikan reguler oleh Komunitas Historia Indonesia.

Saudara pendengar, ada komunitas jenang jaringan edukasi Napak Tilas Kabupaten Kudus. Nah, ini adalah komunitas yang peduli terhadap pelestarian sejarah dan juga peradaban di Kabupaten Kudus. Komunitas ini awalnya dibentuk oleh pemuda asli Kudus, yaitu Danar Ulil Husnugraha, kemudian juga Muhlisin, serta Ade Imani Arsyad. Nah, pendengar, ada juga Muhammad Rofi Udin, kemudian Lima Faris Salam, dan tentunya pendengar, komunitas ini dibentuk bertepatan dengan 27 Syawal di Alun-Alun Simpang 7 Kabupaten Kudus. Bermula dari diskusi sambil duduk, kemudian juga ngopi di jantung kota Kretek pada malam minggu, akhirnya terbentuklah komunitas dengan nama Jenang. Nama ini sengaja dibuat mirip jajanan khas Kudus, jenang, agar mudah diingat oleh masyarakat luas dan juga mengentalkan kekudusannya. Berdirinya komunitas jenang dilatar belakangi atas keprihatinan rendahnya partisipasi, kemudian juga kepedulian masyarakat terhadap nilai sejarah dan juga nilai luhur kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Komunitas murni bergerak di bidang sejarah dan juga bersifat non-profit. Keanggotaan jenang ini bersifat universal, tidak membatasi latar belakang pendidikan, ras, suku, golongan, ataupun juga agama. Keanggotaan jenang terjalin karena mempunyai ikatan yang sama akan kecintaannya terhadap sejarah dan juga kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Jenang mencoba menggali sejarah sesuai dengan data dan juga fakta yang ada dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai luhur kebudayaan serta pentingnya menjaga aset cagar budaya yang ada di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan kegiatan jenang bekerja sama dengan perseorangan yang mempunyai kapasitas atau bekerja sama dengan lembaga terkait. Nah, pendengar, tentunya banyak komunitas-komunitas sejarah yang juga bisa menambah wawasan kita terkait dengan apa yang sudah terjadi di daerah kita ataupun juga mungkin hal-hal unik yang memang menarik untuk kita tahu bersama.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda di malam hari ini. Sekarang sudah pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Ada juga komunitas Serade Solo. Nah, ini juga adalah komunitas pecinta sejarah. Nah, pendengar, komunitas Serade Solo ini adalah komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa kuno dan juga klasik. Kegiatannya adalah pembelajaran bahasa Jawa yang diadakan setiap hari Minggu di kota Solo. Komunitas ini cukup menarik karena mereka giat untuk mengembangkan bahasa, budaya, dan juga sastra Jawa dengan contohnya membuat sebuah forum kelas yang dibuka untuk umum. Nah, awalnya pendengar, komunitas ini didirikan untuk mengenang seorang ahli sastra Jawa yaitu I Kuntara Wiryamartana. Nah, komunitas yang didirikan pendengar memiliki kegiatan seperti file trip, yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan jelajah candi dan juga membaca prasasti. Cukup unik dan menarik bagi Anda yang ingin belajar budaya Jawa serta bahasa dan juga sastranya. Untuk mengetahui tentunya pendengar, beberapa komunitas pecinta sejarah ini juga akan membuat kita makin penasaran seperti apa sih Indonesia itu, seperti apa sih kebudayaan dan juga nilai-nilai sejarah yang kita miliki di Indonesia. Nah, tentunya pendengar, dengan bergabung dalam komunitas ini, Anda akan merasakan begitu banyak manfaatnya.

Sambil Anda kembali mengingat ya apa saja yang sudah kita lewati di hari ini, yang pasti banyak kenangan yang juga akan menjadi cerita indah di kehidupan kita. Sambil menikmati waktu istirahat, kami coba pilihkan beberapa lagu-lagu terbaik untuk menemani malam Anda.

lagu yang dibawakan dengan begitu indah di malam hari ini, Surat Cinta untuk Starla. Ya, mungkin saja dalam perjalanan kehidupan kita, kita pernah menulis sebuah surat yang berisi ungkapan hati, ibaratnya surat cinta, atau juga mungkin Anda pernah menerima surat tersebut. Ya, itulah hal yang sudah menjadi bagian cerita dalam kehidupan kita. Dan masih terus dengan beberapa pilihan yang kami hadirkan menemani Anda pergar di malam hari ini, kala melepas lelah dan juga menikmati suasana malam yang lebih bermakna.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, malam pun semakin bertambah larut. Mungkin banyak di antara pendengar yang ingin menikmati waktu istirahat Anda sekedar untuk bisa memulihkan lagi stamina Anda setelah Anda menjalani aktivitas, kemudian juga tanggung jawab di hari ini. Dan hadirnya RRI semoga mengantarkan Anda pada istirahat yang cukup sehingga esok pagi Anda bisa bangun dalam kondisi tubuh yang lebih fit.

Ini sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya yang lain. Sahabat yang kena tampar merasa sakit hati. Tapi dengan tanpa kata-kata, ia menulis di atas pasir. Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku. Mereka terus saja berjalan sampai menemukan sebuah oasis dan mereka pun memutuskan untuk mandi. Karena oasisnya dalam, sahabat yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya nyaris saja tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh sahabat yang menamparnya tadi. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu. Hari ini, sahabat terbaikku telah menyelamatkan nyawaku. Sahabat yang menolong dan menamparnya tadi pun heran dan bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir? Dan sekarang kamu menulis di atas batu ketika saya berbuat kebaikan padamu?" Sambil tersenyum, temannya tadi menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut tanpa jejak. Tapi bila sesuatu yang luar biasa terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tidak pernah hilang dan tidak akan pernah tertiup angin sekalipun."

seringkali timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda tadi. Karena itu, mengapa kita tidak coba untuk saling memaafkan dan melupakan setiap persoalan yang terjadi? Belajarlah menulis setiap kesalahan yang terjadi di atas pasir. Tapi yang penting kita harus belajar menuliskan setiap kebajikan di atas batu.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 23 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan temani malam Anda dengan sajian musik tradisional dan budaya. Kali ini pendengar, saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke Nangro Aceh.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, kebudayaan Aceh adalah varian budaya yang kaya dan juga kompleks. Dan budaya Aceh sangat terkenal karena kekayaan keseniannya. Seni Aceh terutama ditunjukkan dalam bentuk seni pertunjukan dan juga seni rupa. Seni pertunjukan Aceh antara lain ada tarian, kemudian juga musik yang disajikan pada acara-acara racoh, kemudian juga ada tarian sedati. Tarian ini biasanya dilakukan dalam rangkaian upacara adat, pernikahan, dan juga acara keagamaan. Nah, selain itu, musik tradisional Aceh juga sangat terkenal. Bentuk musik khas Aceh adalah lagu yang biasanya dinyanyikan oleh seorang penyanyi dengan diiringi oleh alat musik tradisional seperti rebab, kemudian juga serundeng kale, dan juga gendang.

Saudara Bergara, selain budaya yang berbentuk fisik, ada pula tradisi upacara adat yang juga masih berlangsung sampai dengan saat ini. Di antaranya upacara pesijuk, kemudian juga mogang, ada kenduri, ada ritual sawah suku Kluwet, upacara rehab, kemudian juga upacara uroe tula bala, hingga kenduri pangule. Nah, semua upacara tersebut pendengar memiliki keunikan dan juga tujuannya masing-masing. Acara pesuji itu dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas telah dikaruniakannya sesuatu. Sedangkan meugang adalah tradisi menyembelih hewan kurban setiap 3 tahun sekali untuk dibagikan dan juga dinikmati bersama dengan kerabat.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Suasana malam, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu dari Aceh yang kami hadirkan untuk teman di malam Anda dan melengkapi kebersamaan kita. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan rendungan malam bersama Andi Wongso.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rensen de Paufu, keranjang

0: Dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Kamis 8 Oktober 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 MHz. Akhirnya saya Maria Jinauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini pendengar, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di pagi hari ini. Akan temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini. Edisi hari ini pendengar, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan untuk pagi hari ini, kami akan hadir lewat religi pagi untuk pagi hari ini secara berjaringan, sembari kami menantikan narasumber kami untuk pagi hari ini.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di Mutiara Pagi berjaringan Korwil, Pro 1 Korwil Nusantara 4 dengan topik kita merawat lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah. Dan tentunya untuk Mutiara Religi pagi hari ini disiarkan juga bersama Korwil 4, ya ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini pendengar, dengan topik kita yaitu merawat lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah, saya tentunya tidak sendiri di sini, sudah ada Ustadz Mabrur SPD, selaku guru masyarakat pendalaman, ini hadir untuk kami di pagi hari ini dalam Mutiara Religi Pagi. Saya langsung saja menyapa beliau di pagi ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, insya Allah sehat-sehat ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di pagi hari ini juga kami membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz di pagi hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, Pak Ustadz, untuk pagi hari ini topik kita yaitu terkait dengan merawat lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah. Nah, ini dalam pandangan Islam, memandang kewajiban manusia dalam menjaga dan merawat lingkungan ini seperti apa, Pak Ustadz?
1: Jadi, pada kesempatan kali ini kan kita membahas menjaga lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah. Jadi kebanyakan kan Ustadz kalau ceramah atau pada saat khutbah paling banyaklah menyampaikan halal haram, surga neraka, atau fadail amal atau keuntungan beramal. Tapi sangat jarang seorang dai atau seorang ustadz itu di atas mimbar membahas masalah bagaimana melestarikan atau penghijauan atau menjaga alam lingkungan kita. Makanya pada kesempatan kali ini tuh kita membahas Maqasid Syariah. Maqasid ini kan kita lebih condong dia atau lebih maknanya itu menjaga keseimbangan. Nah, atau mencapai satu kemaslahatan atau maslahah. Jadi untuk menjaga lingkungan ini sebenarnya di surat di Al-A'raf itu ayat 56 wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Ini jelas sekali di dalam Al-Quran kita itu disuruh menjaga alam kita. Makanya dalam perspektif Maqasid Syariah itu, menurut Imam Ghazali dan Imam Sabili, ada 5 capaian atau indikator itu dalam mencapai Maqasid Syariah. Yang pertama itu Hifzuddin. Apa itu Hifzuddin? Atau biasa juga dibilang Hifzul Ad-Din. Itu menjaga agama. Kemudian yang kedua itu Hifzul Nafs atau menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga itu Hifzul Aql, menjaga akal. Kemudian Hifzul Nasl, menjaga generasi atau keturunan. Kemudian yang kelima Hifzul Mal. Apa itu Hifzul Mal? Biasakan kita dengar zakat mal pasti berkaitan dengan harta. Jadi apa kaitannya dengan alam semesta ini, dengan lingkungan? Sebenarnya sangat berkaitan sekali. Makanya Maqasid Syariah ini, kalau anak-anak atau mahasiswa itu yang atau lulusan dari UIN pasti sangat familiar dengan bahasa ini. Makanya saya katakan tadi Imam Ghazali itu dalam, dan Imam Sabili dalam mencapai terjadinya keseimbangan itu diperlukan 5 indikator tadi. Kaitannya apa dengan alam semesta tadi? Kita bahas dulu. Hifzul nafs, menjaga jiwa. Kalau alam semesta ini, lingkungan kita ini rusak, tentu ini akan berpengaruh dengan diri kita juga, berpengaruh dengan jiwa kita. Apalagi dengan sekarang ini, kita lihat di Kabupaten Tolitoli, itu sudah berapa hari ini berkabut.
0: Iya, nah, betul.
1: Makanya saya harus bahas ini juga, karena pentingnya kita ini menjaga alam. Mm-hmm. Nah, sudah beberapa hari ini Tolitoli ini terlihat seperti berkabut. Kalau saya habis mengajar itu dari Dakopamen, Desa Dungis, di MTS Istiqomah Dungis itu, kalau saya pada saat di Bajugan, saya melihat arah kota itu putih semua.
0: Terus berkabut.
1: Iya, berkabut. Jadi saya teringat di kota Jakarta, tidak pernah itu biru saya lihat itu langit di Jakarta itu. Jadi saya bilang mirip-mirip sudah di Jakarta ini aneh nih, toli-toli. Tidak ada biru-birunya sudah langit. Nah, ini sangat mempengaruhi sebenarnya dengan lapisan ozon yang ada di bumi kita sebenarnya. Makanya panas kan. Nah, saya heran juga kenapa bisa terjadi kebakaran hutan atau biasa orang disebutlah di media-media itu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya berpikir ini bahwa ini orang kesengajaan dari oknum atau seseorang. Tapi tidak mungkin bersamaan. Umpamanya beberapa hari yang lalu di Desa Bilo ternyata bersamaan juga dengan Muara Besar.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian juga di Desa Batilo. Nah, saya pikir dulu ini kebakaran lahan ini karena sakit hatinya sosok oknum, mungkin mau sapu daun cengkeh tidak dikasih pemiliknya. Dia jengkel, ya buangkan apa puntung rokok. Seperti itu. Tapi setelah saya pikir kenapa bersamaan?
0: Iya, betul. Baik Pak Ustadz, bukan ditahan dulu, ini ada penelpon yang bergabung. Ya, kita coba menyapa dulu Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Oh, di Muhammad di Kota Bau Bau.
0: Dengan Pak Muhammad di Kota Bau Bau?
2: Iya, iya, iya.
0: Iya, baik, silakan Pak Muhammad.
2: Tentang apa tadi di sini, siarannya agak kesik-kesik.
0: Iya, topik kita untuk pagi ini Pak Muhammad yaitu merawat lingkungan dalam perspektif maqashid syariah.
2: Oh ya, merawat lingkungan barusan tadi mana-mana air, udara, semuanya terjemah. Mohon ditebang. Itu bagaimana
0: Pak? Bagaimana? Bagaimana Pak Muhammad?
2: Banyaknya undang-undang sekarang itu semuanya disemen Pak. Terus banyak aspal, banyak kendaraan, jadi terjadi polusi udara, polusi suara. Itu bagaimana Pak?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak aneh suaranya.
0: Iya, suaranya tidak begitu jelas, tetapi tadi saya sempat menangkap bagaimana kira-kira dengan sepertinya kayak mengaitkan antara kondisi yang ada sekarang ini dengan maqashid syariah itu seperti apa. Karena tadi sempat disampaikan sekarang sudah ada polusinya, sudah ada kebakaran hutannya, penebangan pohonnya. Ini seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Jadi kalau berdasarkan analisa yang diberita, ini sebenarnya berawal dari banjirnya Sumatera, Aceh, kan banyak itu pohon hilang. Nah, belum lagi dengan dilanjutkan di tahun 2006 di Kalimantan. Oh, luar biasa itu. Terbakar itu hutan. Akhirnya kan dengan berhilangnya nih, antara pohon hutan dengan atmosfer ini kan sangat berkaitan dia.
0: Yeah.
1: Sangat berkaitan sekali. Semakin tebal itu lapisan ozon, itu atmosfer, karena ada kaitannya dengan hutan. Makanya saling berhubungan ini dua. Makanya dampaknya kita rasa dengan Kalimantan itu mungkin menipisnya lapisan ozon sudah. Jadi dampaknya itu di daerah, di kabupaten lain sebenarnya. Tapi tidak perlu kita bicara jauh-jauh sebenarnya, bicara karhutlahnya Kalimantan. Di daerah kita saja masing-masing itu. Apakah kita yang paling kecil saja buang sampah saja? Nah, sempat saya itu ke dinas lingkup DLH, saya sempat wawancara bagaimana sistem pembuangan sampah di Kabupaten Tolitoli. Ternyata masih open dumping. Itu pun sudah dilarang. Saya bertanya, apakah tidak dibakar? Sebenarnya ternyata rupanya tidak boleh dibakar sampah.
0: Didaur ulang.
1: Apa? Ditanam.
0: Ditanam dan didaur ulang ya?
1: Iya. Tapi yang jadi tanda tanya buat saya itu yang non organik itu mm-hmm. itu nggak bisa hancur itu.
0: Mm-hmm.
1: Ah. Mau sampai kapan kira-kira ditanam terus itu di bawah apalagi dekat kantor RRI ini?
0: Mm-hmm.
1: Ah, seperti itu. Di sini sebenarnya kesadaran kita sebenarnya. Kita ingin sekali dapat penghasilan yang banyak, umpamanya nelayan, kayak di dekat Salamais itu atau di Kampung Pajala, itu kan rata-rata aktivitasnya kan pelaut
0: uh-huh.
1: atau yang di dekat Pasar Sumbolan, pasti ingin dapat ikan yang banyak. Tetapi kesadarannya tanpa sadar membuang sampah non organik di laut. Makanya jangan heran kalau memancing sampai belakang Simatang atau di pertengahan antara belakangnya Kabetan dengan antaranya Simatang jauh sekali. Karena sampah itu kalau saya pulang dari Pulau Kabetan tuh sampah itu berserakan tuh.
0: Mm-hmm.
1: Luar biasa ini, yang plastik saja ini.
0: Mm-hmm.
1: Saya bertanya, kita kadang-kadang ingin sekali ekonomi kita, taraf kita naik, tapi kita bikin ulah sendiri dengan sampah yang kita buang sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Padahal itu apa susahnya kita membuang sampah pada tempatnya sebenarnya? Kan sudah ada petugas sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Ini yang paling kecil dulu, nggak usah kita bahas karhutlah dulu. Kita bahas yang di sekitaran kita. Apakah kita menjaga ekosistem atau di lingkungan di sekitar kita saja?
0: Baik. Iya, Pak Ustadz, kalau tadi kan sudah ada bagaimana caranya dikaitkan dari Hafs al-Nafs itu dikaitkan dengan makasih syariahnya. Kemudian ada juga yang namanya Hafs al-Mal, yaitu menjaga harta. Ya. Ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang secara bijaksana. Lantas bagaimana ini pandangannya dalam Islam dikaitkan dengan makasih syariahnya?
1: Nah, tadi saya baru bahas tadi yang pertama itu Hafs al-Nafs
0: mm-hmm.
1: berkaitan dengan menjaga jiwa.
0: Jiwa.
1: Kemudian Hifzul Nasl dengan generasi. Kalau kita sering tidak menjaga alam kita, umpamanya dengan kebakaran hutan atau dengan sampah yang berserakan, apakah yang kita bisa tinggalkan nih, keburukan saja yang kita tinggalkan pada generasi berikutnya?
0: Mm-hmm.
1: Makanya Hifzul Nasl, generasi, menjaga keturunan. Kemudian Hifzul Mal dengan harta. Hutan ini kan, kita kan punya kebun.
0: Mm-hmm.
1: Hutan itu kan harta. Harta kita. Makanya harta kita itu kita jaga baik-baik. Kalaupun harta kita tidak jaga dengan baik, ini kebun kita atau alam lingkungan di sekitaran kita, pasti akan berpengaruh dengan jiwa kita juga. Kembali ke Hifzul Nafs. Kemudian Hifzul Akal. Berkaitan dengan kita punya pikiran, kita punya akal. Di mana kita punya akal, sudah sering kita lihat, kita buang sampah, itu akal kita tidak digunakan. Makanya diperlukan itu akal, kalau saya buang sampah, dampaknya pasti kena ke saya juga, kan? Makanya itu makosis syariah sangat masuk sekali, relevan di segala bidang dia. Kemudian yang terakhir, Hifzul Ad-Din. Agama, apa kaitannya dengan alam semesta dan agama? Jelas berkaitan. Allah titipkan ya alam semesta buat kita dijaga.
0: Bukan untuk dirusak ya.
1: Iya, betul. Adin, kalau kita sudah rusak, kita punya nafsu, kita punya jiwa, pasti berpengaruh juga dengan kita punya akal. Jadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh dengan ibadah kan adin.
0: Sementara kebersihan merupakan sebagian dari iman, ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Ustadz, ini sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara memanfaatkan alam dan juga menjaga kelestariannya nih Pak Ustadz?
1: Saya ingat dulu waktu saya sekolah dulu di MAN, di Madrasah Aliyah Negeri di Tuli, guru geografi saya pernah berkata, itu Pansar dulu, ada kan namanya sumber daya alam yang berkelanjutan. Maksudnya sumber daya alam yang berkelanjutan, ini masih diingat juga, ini pelajaran yang sudah lama ini, maksudnya itu, kita menggunakan alam semesta, bisa kita, umpamanya kita mau pakai pohon atau di hutan, jangan dihancurkan.

0: kesempatan pagi hari ini di dua line interaktif kami ya pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sepertinya ada yang bergabung lagi, saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Gafar di Tende.
0: Dengan Pak Gafar di Tende. Ya, silakan Pak Gafar pertanyaannya.
1: Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbicara masalah lingkungan, kita sudah ketahui bersama bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi adanya penyebab-penyebab kebakaran ini disebabkan karena orang-orang ini kurang beribadah dia itu. Seakan-akan sedekahnya tidak ada, sehingga terjadilah timbul pembakaran seperti Pak Ustadz mengatakan, mungkin salah satu dilarang mengambil daun cingkeh, mungkin jengkel, lantaran dilarangnya mengambil daun cingkeh itu, sehingga dia buang puntun rokoknya, terjadilah kebakaran. Nah, itu masih tipis-tipis gitu, tapi sekarang disebabkan karena semua lingkungan ini rusak disebabkan karena manusia, manusianya. Hatinya tidak ada hati. Hati itu adalah namanya Allah, itu hati itu namanya Allah. Nah, sehingga hati ini ya rusak namanya Allah. Kalau hati tidak bagus berarti kita sudah rusak namanya Allah itu. Nah, karena hati untuk kita nama untuk Allah. Jadi ini kejadian-kejadian ini, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini disebabkan karena kita kurang beristighfarnya. Jadi justru itu, kalau kita beristighfar, namun hanya salah satu istighfar, insya Allah pasti akan terjadi, bisa jadi di antara kita ini ada seorang hamba yang doanya begitu tulus, pasti akan dijabah. Mungkin turun hujan, hilang ini kemarau. Nah, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Gafar di Tende ini juga berpendapat ya bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dengan menjaga lingkungan itu sendiri, Pak Ustadz. Nah, dalam pandangan Islam ini seperti apa sebenarnya, Pak Ustadz? Kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut, sementara seperti kata Pak Ustadz tadi, Allah memberikan kita alam semesta, kita diizinkan untuk tinggal di alam semesta ini bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga.
2: Ya, tadi Bapak yang menelpon tadi itu sebenarnya bukan bertanya, tapi bagaimana menguatkan.
0: Iya, menguatkan.
2: Dan, ya, artinya dia menambahkan. Jadi, ada yang namanya syariat, ada yang apa sunnatullah, ada namanya kudratullah. Mm-hmm. Yang bagaimana itu sunnatullah melalui proses, umpamanya kayak ayam, bisa jadi ayam, ada proses lewat telur. Ada namanya kudratullah, tanpa proses seperti tongkatnya Nabi Musa, tidak perlu lewat proses telur embrio, dibuang tuh tongkat langsung jadi ular sempurna. Dalam kaitannya juga, kalau di kehidupan sehari-hari orang cari makan harus kerja dulu.
0: Iya, betul. Tuh,
2: baru dia dapat gaji atau dapat upah apa. Dengan itu dia pakai hidup. Tapi dalam kudratullah ada cerita-cerita, ini bukan cerita juga sebenarnya, di Al-Quran, di hadis. Nah, kisah-kisah para wali yang tidak kerja, cuma buka lobo, ada makanan. Tapi tidak semua orang diberikan seperti itu. Nah, kebanyakan kita kan harus, imannya kita kan tidak sama. Jadi apa kaitannya dengan sunnatullah dan kudratullah dengan alam semesta ini? Lewat sunnatullah ini apa, tidak semua itu alam semesta itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi ada juga lewat sunnatullah penyebabnya karena manusia itu sendiri lewat proses. Jadi kalau yang Bapak tadi dari Tende katakan ada kaitannya, bisa jadi meskipun 50-50 karena mungkin jengkelnya orang. diambil daun cengkehnya.
0: Ada tapi, rasa sakit hati ya.
2: Ya, tapi wajar kan juga orang sekarang tidak mau kasih daun cengkehnya

0: kadang disapu tuh daun cengkeh, bukan daun lagi disapu, kadang sudah aja petik tuh buahnya.
1: Sudah dengan cengkehnya.
0: Jadi wajar kalau pemilik kebun jengkel juga tuh, ya dia pasang papan, dilarang sapu daun yang pemiliknya juga mau sapu. Biasakan ditebong itu pohon cengkeh. Jadi maksudnya begini, tidak semua itu bencana datang itu karena murkanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tapi ada lewat sunnatullah, maksudnya karena ulahnya manusia juga itu sendiri. Makanya dengan maqasid syariah ini sebenarnya menjaga keseimbangan, dijaga itu alam, kita pakai itu alam tapi dijaga juga kelangsungannya, kita pakai tapi jangan dihabiskan. Kita pakai itu hutan, kita mau ambil itu pohon, dibangun untuk kayunya dipakai untuk rumah. Tapi jangan ditebang semua. Umpamanya kalau di hutan pinjan, oh jangan ditebang semua itu. Bisa kena banjir, kasihan orang di pinjan. Karena pohonnya di sana kalau bisa dibilang tuh segede, biar kita peluk enggak mampu itu.
1: Betul.
0: Begitu juga dengan saya kata-kata kembali ke alam sekitar kita. Apakah kita menjaga alam kita sebenarnya? Tanyakan pada diri kita, hifzun nafs dan hifzun akalnya kita tadi. Kita sering mengkoreksi kadang-kadang Facebook, kembalikan shopping ke seperti dahulu. Karena shopping kan tidak kayak dulu lagi.
1: Yeah.
0: Jangan ke shopping plaza. Ya, karena ada orang bertanya bagaimana mengembalikan ekonomi, bilang kasih mati internet. Kasih hilang Shopee, kasih hilang toko hijau, kembali ulang itu. Apa?
1: Betul.
0: Selama ada internet, saya bilang bagaimana kembalikan ini, bagaimana laut bisa banyak penghasilannya, berhenti buang sampah plastik. Itu dulu saya masih, bapak saya dulu jadi imam di Kampung Fajala itu kan, sampingnya itu ada di bawah jembatan, iya, rumah imam itu. Sempat saya tinggal sih, bapak saya jadi imam, jelas-jelas saya lihat nih buang sampah non organik di depan saya, sampai di rumah, depan rumah itu plastik ini tidak bisa dimakan.
1: Iya.
0: Tidak bisa terurai. Di situ kesadaran kita kalau umpamanya kurang ikan kita dapat, atau alam tiba-tiba bergemuruh, itu karena ulah kita sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kita ingin ekonomi lebih baik, tapi kita rusak sendiri ekonomi kita lewat kita, diri kita sendiri.
1: Artinya harus ada tanggung jawab individu ya Pak Ustadz.
0: Iya, jangan diserahkan semua sama DLH.
1: DLH-nya kewalahan, tetapi sudah berupaya melakukan yang terbaik, masyarakatnya yang tidak sadar-sadar buang sampah sembarangan ya Pak Ustadz ya.
0: Makanya sempat saya tanya dulu sama bagian lapangannya itu, saya lupa bapak itu dia kabitnya kalau tidak salah, apa pesan bapak untuk saya? Seandainya saya sampaikan di atas mimbar, dia bilang, saya cuma minta pesan saja, karena kami tidak ada anggaran, dia bilang, beda di kota lain, dia bilang, sudah ada, mereka punya alat, bagaimana untuk mengelola sampah ini. Kalau itu ini masih kita tanam, dia bilang. Ya saya bilang sama Bapak Kabit itu, apa yang bisa sampaikan sama masyarakat, tolong Pak Ustadz sampaikan di mimbar. Tidak ada Ustadz bahas-bahas itu, dia bilang, kebanyakan halal haram, surga neraka. Coba bahas juga ini, dia bilang, di atas mimbar, tolong pisahkan sampah non-organik dengan sampah organik. Dia bilang, kemudian jangan buang sampah non-organik, dia bilang, di laut. Artinya, saya bilang, agama ini bukan sekedar sholat saja, menjaga lima waktu.
1: Betul.
0: Agama sholatnya bagus, tapi dia rusak alamnya Tuhan. Seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz kita tahan lagi ya, ini ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di mana Pak?
2: Ini Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio, silakan Pak Yasil.
2: Saya mau tanya, temanya tadi, apa ini temanya tadi?
1: Iya, temanya terkait dengan merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah.
2: Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini, artinya ini adalah operasi dengan masyarakat, dengan pemerintah. Ya tentunya ini masyarakat ini karena ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, jadi tentunya masyarakat itu lalu mencari contoh dari pemerintah itu sendiri. Jadi maksudnya di sini ada pungannya itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, bagaimana kira-kira bisa kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan masyarakat untuk menjaga semua ini lingkungan. Karena itu masyarakat banyak yang tidak sadar. Jadi bagaimana caranya supaya di dalam kehidupan ini bisa diimbau itu. Supaya ada yang betul-betul memperhatikan apa yang kita inginkan. Barangkali itu saja.
1: Baik.
2: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil. Kalau Pak Yasil mengatakan mungkin alangkah lebih baiknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk merusak lingkungan tadi itu Pak Ustadz. Nah ini kalau kata Pak Ustadz tadi kan sudah ada bagaimana kerja dari DLH, kemudian Pak Kabin juga sudah menyampaikan ke Pak Ustadz kalau bisa di mimbar jangan cuma halal dan haramnya saja yang disampaikan, tetapi bagaimana caranya untuk tetap menjaga lingkungan. Ini mungkin bisa ditanggapi juga nih Pak Ustadz.
0: Betul, karena kata Pak Kabin itu dia bilang banyak orang sholat, ya jaga sholatnya, tapi apakah benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi agama ini bukan sekedar untuk sholat saja, tapi bagaimana dengan lingkungan sekitar? Nah, sama dengan kita tamsilannya atau perumpamaannya, kita sering sholat tapi masih suka ganggu orang, masih sering memukul orang, tapi masih suka juga menggibah orang. Nah, sama dengan gali lubang tutup lubang, bikin amal
1: merusak lagi.
0: Merusak lagi. Nah, ini bayangkan saya punya tanah di Tuele. Saya punya tanah di Tuele itu pas samping Buronjong, itu buang sampah situ. Pas saya berdiri dibuang di tanah saya. Tidak ada penghargaan sama sekali. Tapi saya diam saja. Di situ hip soal akalnya orang tidak berguna. Saya bilang tidak. Dia tidak gunakan bahwa itu akan merusak. Padahal dia butuh air dari Tuele. Air dari situ.
1: Sudah merusak lingkungan. Merusak hati orang juga.
0: Makanya saya berdiri. Mungkin tidak ditahu kalau yang berdiri itu pemilik tanahnya. Karena tidak jarang saya cek itu tanah. Akhirnya buang sampah semua di itu. Saya lihat menurun homok. Penuh dengan sampah. Akhirnya saya bilang, ini merusak alam sebenarnya nih. Saya bilang, ini pintar atau pintar-pintar bodoh? Saya bilang, kan kembalinya sama Anda juga. Makanya saya bilang, banyak orang cerita agama. Tapi perlakuannya dengan agama tidak sebanding. Tuh. Hari ini teori, banyak orang bercerita teori. Tapi prakteknya di lapangan. Sama dengan halnya saya pernah dikritik, karena saya kan julukan saya guru masyarakat pedalaman, kan sampai di pedalaman dikritik saya punya ceramah, tapi mbak kritik ini tidak pernah naik di mimbar dekat masjidnya saya, dekat rumahnya, takut dia demam panggung, tapi suka kritik orang begini-begini. Nah, artinya banyak orang cerita agama tapi tidak bisa mengimplementasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Seperti itu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, ini bagaimana sebenarnya makasih syariah ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan itu sendiri nih Pak Ustadz?
0: Bagaimana?
1: Makasih syariah ini menjadi landasan ya bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan, terutama dalam menjaga lingkungan sekitar ini Pak Ustadz.
0: Nah, makanya saya bilang tadi itu makasih syariah Pak, jadi pandangan lima tadi. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dengan Imam Sabili, yang penting kita amalkan lima indikasi ini, indikator ini, hifzu ad-din, hifzu al-akal, hifzu al-nafs, jiwa, hifzu al-nasal, keturunan, generasi, kemudian hifzu al-mal. Berkaitan semua ini. Makanya kita gunakan ini makasih syariah supaya untuk menjaga keseimbangan, terutama keseimbangan alam. Makanya itu di surah Ar-Rahman dikatakan, wa'akimul wasnabil kisti wala tuh. Sirul mizan. Mizan kan artinya kita, kalau kita lihat timbangan, kalau di pengadilan negeri kita lihat itu timbangan kan. Mizan itu selamanya pengertian itu timbangan sebenarnya. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan? Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Begitu juga masalah agama, tidak boleh kita terlalu ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri. Di tengah-tengah bagus. Makanya dikatakan kita umat akhir zaman ummatan wasatan, di tengah-tengah. Maksudnya
1: ada keseimbangan ya.
0: Iya. Makanya kalau orang sering membaca ayat Al-Qur'an, maknanya ummatan wasatan, kita umat akhir zaman ini ummatan wasatan, di tengah-tengah. Seperti itu, menjaga, kalau dikaitkan dengan makasih syariah dengan menjaga keseimbangan alam ini.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, terkait dengan menjaga lingkungan masyarakat, masyarakat yang menjaga lingkungan ini tidak terlepas juga bagaimana nantinya kita mengedukasikan kepada generasi muda, sehingga generasi muda ini lebih paham untuk kedepannya tidak membuang sampah sembarangan, bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda agar kiranya kepedulian terhadap lingkungan itu lebih menjadi bagian dari gaya hidup anak muda saat ini nih, Pak Ustadz? Apa yang seharusnya dilakukan?
0: Saya sih lebih sebenarnya tidak perlu ke generasi muda, yang saya perlukan ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Generasi muda ini akan melihat orang di atasnya.
1: Mencontoh ya.
0: Jadi harapan saya sebenarnya maunya itu tokoh agama, tokoh ustad, janganlah sering membahas hukum, tidak selesai-selesai nih. Membahas halal haram, perlu juga dibahas yang namanya nih alam sekitar kita juga. Karena kebanyakan dai cuma membahas itu halal haram, surga neraka. Tapi bagaimana juga dengan di mimbar kita, kita jadikan edukasi bahwa perlunya kita menjaga keseimbangan alam. Jangan buang sampah, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah di laut. Karena kau mau makan ikan tapi kau rusak sendiri tuh ekosistem alam sendiri. Jangan bakar plastik. Ternyata pas saya ikut kemarin di Zoom, ternyata dilarang kita bakar sampah plastik karena itu akan mempengaruhi lapisan ozon juga. Bahkan itu ada satu berita terdapat, itu kenapa banyaknya, salah satunya itu kurangnya apa keturunan, karena itu pengaruh juga dengan polusi sebenarnya. Saya belum teliti ini, tapi ini orang-orang yang di bidangnya saja sebenarnya ini yang ahli dibilang geografi.
1: Jadi memang harus ada contoh yang diberikan oleh generasi muda ya, Pak Ustadz ya.
0: Generasi muda kan pasti akan melihat juga yang generasi sebelum dia. Maksudnya generasi milenial. Kalau di generasi sekarang kan dibilang generasi Gen Z.
1: Iya betul. Iya, apalagi kan saat ini anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z sekarang juga sepertinya kalau tidak ada contoh yang diberikan, mereka ogah-ogahan juga nih, Pak Ustadz ya.
0: Iya. Makanya saya bilang tokoh masyarakat tadi kayak yang bertanya di Lampasio, ini perlu ada campur tangannya pemerintah bagaimana menginstruksikan setiap di kecamatan atau kelurahan menjaga alam sekitar, menjaga sampah. Cukup saja kita menjaga, jangan buang sampah dulu sembarangan. Paling kecil aja dulu ini. Nggak usah terlalu tinggi bawa Askal Hutra, Kalimantan. Tapi bagaimana kita jaga dulu alam sekitar kita? Apakah kita masih buang sampah, umpamanya non-organik, umpamanya kita beli mineral, baru kita buang sembarangan. Tapi di dalam masjid kita cerita jago masalah agama. Tapi di luar masjid buang sampah. Makanya saya katakan tadi, banyak hari ini banyak orang jago cerita agama, tapi tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sehingga perlu adanya keseimbangan ya, Pak Ustadz. Ya. Baik Pak Ustadz, mungkin ada terakhir ini Pak Ustadz, apa yang menjadi himbauan kepada masyarakat, terutama umat muslim yang ada di Kabupaten Tolitoli, Bolon, Parigi Mouton, dan juga di Korwil 4 Nusantara 4 ini, apa yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita merawat lingkungan dalam perspektif makasih syariah itu sendiri? Silakan Pak Ustadz.
0: Jadi yang saya ingin sampaikan, sebagaimana tadi waktu saya ketemu dengan Kabit di DLH, maka buanglah sampah pada tempatnya, kemudian pisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kalau sampah organik kita buang sembarang kayak kulit pisang, pasti akan terurai. Tapi sampah non organik pasti tidak akan terurai. Makanya dalam makasid syariah diperlukan 5 indikator hifdz ad-din, perlunya keseimbangan dalam agama. Kalau kita hifdz nafsnya, kita jiwa kita bagus, pasti kita bisa mengamalkan agama, pasti kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian hifdz al-mal, harta ini hutan, kebun kita dijaga karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hifdz ad-din, titipan Allah Subhanahu. Kemudian hifdz nazal, ini akan berkelanjutan pada generasi kita. Jangan kita tinggalkan anak cucu kita itu dengan keadaan lingkungan yang sangat buruk. Kita tinggalkan dunia ini, tapi kita tinggalkan keadaan lingkungan atau hutan ini sudah berkurang, dengan jumlah lapisan ozon sudah berkurang. Kasihan generasi kita. Hifdzul akal, gunakan tuh akal kita. Kita mau cari makan, kita butuh ekonomi, tapi akal kita tidak kita gunakan, masih buang sampah sembarangan. Padahal itu akan berpengaruh timbal baliknya kepada kita, diri kita sendiri. Demikian apa yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Ini kesimpulannya yaitu di mana kita harus merawat lingkungan dalam perspektif maqasid syariah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab ya Pak Ustadz, bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini, dan juga tentu menjaga kebersihan ini dengan menghemat air dan energi, apalagi sekarang ini musim kemarau yang kekeringannya luar biasa, mengurangi pencemaran terhadap lingkungan serta melestarikan sumber daya alam sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama tentunya. Nah, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam saja ya pendengar, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, kehidupan, seperti yang tadi dikatakan Pak Ustadz, kabut asap sudah mulai terjadi di mana-mana, termasuk dampaknya ada di Kabupaten Toli-Toli yang akhirnya juga Dinas Kesehatan sudah menghimbau kepada kita semua untuk menggunakan masker pada saat keluar karena berdampak pada kesehatan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan tidak berlebihan, insya Allah tidak akan melakukan kerusakan, di mana umat Islam juga dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga yang aman dan tentunya dapat berkelanjutan. Untuk Mutiara Religi pagi ini, pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli di Mutiara Religi secara berjaringan. Ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, SP Bau-Bau. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, insya Allah sehat-sehat terus, mudah-mudahan kita ketemu lagi di topik dan juga waktu yang berbeda. Saya Seliwati pamit dari ruang dengar Anda dalam program acara Mutiara Religi pagi hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan nantikan penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Sebagai pemerintah menaruh harapan kepada kita semua, karena memang kepala desa ini adalah ujung tombak pemerintah daerah. Sehingga ya, suksesnya seorang pemerintah daerah ada di tangan-tangan Bapak Ibu sekalian.
2: Nah, di Bol kita belum ke arah itu, karena pabrik-pabrik yang tengisasi saja di Bol itu belum ada. Nah, itu juga salah satu yang menyulitkan nanti dalam percepatan pelaksanaan pembangunan. Sebenarnya itu penting sekali, utamanya daerah-daerah pesisir, tapi itu kita di Bol belum ada pabrik yang membuat atau mencetak tengisasi untuk pembuatan atap.
3: Untuk teman-teman pelaku UMKM, tetap semangat, karena apapun yang kita lakukan pasti ada nilai positifnya. Nah, cuma untuk berhasil kita masih butuh dukungan banyak pihak, terutama dari pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung ini.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Dinas Perindustrian Toli-Toli terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, pengrajin dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem industri batik di Toli-Toli. Serta akan diakhiri dengan wawancara pagi ini bersama wasit voli nasional yang menyoroti kesiapan atlet voli daerah jelang Porprov 10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Seliwati Dai Manampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Warta Berita Daerah pagi hari ini kami awali dengan informasi terkait dengan sebanyak 11 kepala desa dari 3 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, masing-masing Kecamatan Galang, Bawalan, dan Lampasio, dilantik dan diambil sumpahnya Bupati Toli-Toli Haji Amran Hajahaya di lapangan Muhammad Tang Desa Tedigi. Selain pelantikan kepala desa, juga dilakukan pelantikan ketua tim penggerak PKK Desa dan Bunda PAUD, serta tim pembina posyandu kecamatan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Bukadas berikut ini.
4: Saudara, 11 kepala desa yang ada di 3 kecamatan masing-masing Kecamatan Galang, Bawalan, dan Lampasio resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya. Pelantikan 11 kepala desa itu dipusatkan di Desa Tenigi, Kecamatan Galang. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah, kegiatan tersebut juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD Lingkup Pemda Toli-Toli, unsur Porkopimca, para kepala desa yang ada di 3 kecamatan, unsur BPD, serta tokoh masyarakat dari 11 desa yang dilantik kepala desanya tersebut. Pelantikan 11 kepala desa juga dilakukan pelantikan ketua tim penggerak PKK desa dan Bunda PAUD serta tim pembina posyandu kecamatan. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam amanahnya mengatakan, pelantikan bukan hanya sebuah acara formal melainkan awal dari tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, di mana jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Sebagai kepala desa memiliki tugas untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat tetap berjalan, pembangunan tetap dilaksanakan, dan kehidupan masyarakat desa tetap terjaga dengan baik. Para kepala desa dapat membangun komunikasi yang baik dengan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.
1: Kami berharap sebagai pemerintah menaruh harapan kepada kita semua, karena memang kepala desa ini adalah ujung tombak pemerintah daerah. Sehingga ya, suksesnya seorang pemerintah daerah ada di tangan-tangan Bapak Ibu sekalian. Coba kita bayangkan, cuma 3 yang punya, 4 yang punya Garuda ini.
4: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli yang juga Bunda PAUD, Haja Srianti Dengparba mengatakan, pelantikan yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni semata, melainkan awal dari sebuah pengabdian dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di desa, di mana Tim Penggerak PKK Desa bukan sekedar pelengkap serta istri kepala desa, melainkan sebagai tim kerja, karena PKK adalah mitra kerja pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga pusat.
5: Mari kita bangun komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang harmonis. Kepala desa memiliki peran penting dalam menguatkan kelembagaan, sementara tim penggerak PKK desa hadir menggerakkan masyarakat, terutama dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
4: Pelantikan dan pengambilan sumpah 11 kepala desa di 3 kecamatan sekabupaten Toli-Toli berjalan secara tertib, aman, dan lancar.
0: Program gentingisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum dapat diterapkan di Kabupaten Buol. Ketiadaan pabrik produksi genting dan keterbatasan anggaran menjadi sejumlah kendala yang membuat daerah tersebut masih menggunakan atap seng dalam pembangunan perumahan. Dari Kabupaten Buol, Alfian Syah melaporkan.
6: Baik, saudara. Program gentingisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum dapat diterapkan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Salah satu kendala utama yakni belum tersedianya pabrik yang memproduksi genteng di daerah tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buol, Suleman N. Ain mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pelaksanaan pembangunan berbasis gentingisasi di wilayahnya. Menurut Suleman, ketersediaan fasilitas produksi genteng di daerah menjadi hal penting untuk mendukung penerapan program tersebut. Selain mempermudah penyediaan material, keberadaan pabrik di Buol dinilai dapat mempercepat proses pembangunan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Suleman menyebut kondisi geografis Buol sebagai wilayah pesisir menjadi salah satu alasan perlunya perhatian terhadap penggunaan material atap yang sesuai. Kendati demikian, ia berharap Kabupaten Buol ke depan dapat mulai beralih menuju penggunaan genteng dalam pembangunan perumahan.
2: Nah, di Buol kita belum ke arah itu karena pabrik-pabrik gentengisasi saja di Buol itu belum ada. Nah, itu juga salah satu yang menyulitkan nanti dalam percepatan pelaksanaan pembangunan. Sebenarnya itu penting sekali, utamanya daerah-daerah pesisir, tapi itu kita di Buol belum ada pabrik yang membuat atau mencetak gentengisasi untuk pembuatan atap. Nah, itu yang mungkin kita belum melakukan itu. Tapi insya Allah ke depan tentunya kita akan ke arah sana. Insya Allah ini membuka-membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha gentengisasi insya Allah ke depan.
6: Di sisi lain, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan dalam mendorong perubahan penggunaan material atap di Buol. Pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai penerapan gentengisasi. Suleman menegaskan, hingga kini belum terdapat petunjuk teknis dari kementerian yang mewajibkan daerah mengubah penggunaan atap rumah menjadi genteng. Karena itu, pembangunan rumah di Buol saat ini masih menggunakan material seng sebagai penutup atap.
2: Nah, kemudian anggaran juga tentunya masih sangat terbatas. Juknis juga, kita belum mendapat juknis dari Kementerian PKP maupun melalui balai bahwa harus sudah merubah ke gentengisasi. Ini belum ada itu, jadi yang ada sekarang kita masih menggunakan atap seng, seperti itulah.
6: Kedepan, pemerintah daerah berharap dukungan kebijakan, anggaran, serta ketersediaan fasilitas produksi dapat mendorong penerapan gentengisasi di Kabupaten Buol secara bertahap. Dengan dukungan tersebut, penggunaan genteng sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat terlaksana.
0: Industri kecil menengah atau IKM di Kabupaten Buol terus berupaya mengoptimalkan potensi komoditas lokal, khususnya olahan kelapa. Salah satu fokus pengembangan saat ini adalah produk virgin coconut oil atau VCO dengan brand IKM Minakoto. Kembali dari Kabupaten Buol, ada Renaldi Arifin melaporkan.
7: Pemilik IKM Minakoto Rusdin mengungkapkan, keputusan untuk memfokuskan usaha pada olahan minyak FCO didasari oleh hasil riset serta tingginya manfaat kesehatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Menurutnya, FCO berfungsi efektif sebagai antibiotik alami dan penetralisir racun, sekaligus mengandung sekitar 58% asam laurat yang sangat bermanfaat untuk mencegah stunting pada anak-anak, merawat kesehatan kulit, hingga menjaga kebugaran lansia. Rusdin menambahkan, potensi bahan baku kelapa di Kabupaten Buol sangat melimpah. Selama ini, masyarakat cenderung hanya menjual kelapa dalam bentuk bahan mentah. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menjadi produk jadi agar nilai tambah dan pendapatan asli daerah dapat meningkat. Rusdin menjelaskan produk IKM Minakoto yang berdiri sejak 2020 ini telah merambah pasar hingga ke Pulau Jawa. Rusdin mengakui produksi belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah kendala seperti keterbatasan modal, lokasi produksi hingga perizinan edar BPOM masih menjadi tantangan utama. Meski demikian, pihaknya terus menjajaki peluang kerjasama dan memanfaatkan potensi ekspor.
3: Harapan saya untuk teman-teman pelaku UMKM tetap semangat. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada nilai positifnya. Nah, cuma untuk berhasil kita masih butuh dukungan banyak pihak, terutama dari pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung ini. Ya. Karena yang kita butuhkan ke depan bagaimana UMKM mampu menjual produknya secara kontinu, tidak ada kendala dan permintaan semakin banyak.
7: Menanggapi hal tersebut, pengurus sentra Diskumperinda Kabupaten Buol, Husmawati, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membina dan memfasilitasi para pelaku IKM melalui rencana pengalihfungsian gedung sentra Natade Kokom di Desa Lamadong menjadi pusat olahan kelapa dan turunannya. Langkah ini diambil guna memperluas cakupan industri sekaligus menyatukan beragam produk berbasis kelapa seperti VCO, minyak kelapa, kecap air kelapa hingga cemilan olahan dalam satu lokasi terpadu agar daya saing dan potensi industri lokal dapat meningkat secara maksimal.
8: Kalau ini sentra Natade Kokom, tapi untuk kedepannya ini keinginan dari dinas untuk merubah ini sentra Natade Kokom, karena kebetulan Natade Kokom itu hanya spesifiknya saja, tapi ini ada keinginan dari dinas itu untuk merubah sentra ini menjadi sentra turunan kelapa dan turunannya, agar supaya semua produk yang berbahan baku kelapa itu kita pusatkan di sini.
7: Pemerintah daerah berharap kelompok usaha dan pelaku IKM di Kabupaten Buol tetap proaktif, semangat, dan terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi olahan lokal.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Dinas Perindustrian Tolitoli terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, pengrajin, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem industri batik di Tolitoli. Upaya ini termasuk program pendampingan desain, peningkatan mutu, serta penggunaan teknologi yang dapat membantu proses produksi sejauh mana dukungan pemerintah dalam memajukan batik Tolitoli. Berikut ini akan kita ikuti bersama wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tolitoli, Ridwan, yang akan dipandu oleh reporter kami, Datra Hasan, berikut ini.
10: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tolitoli, Bapak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Ya, terkait hal itu Pak Ridwan, tentunya bagaimana dari dorongan dari Dinas Perindustrian terkait bagaimana mendorong agar batik ini juga bisa menjadi ekonomi di Tolitoli?
11: Kaitan dengan kegiatan Expo kita kemarin, waktu Expo kan kita lakukan pelatihan membatik, selaku narasumber itulah yang membuat batik tadi malam, sehingga hasil beberapa bulan kita evaluasi, sehingga perlu kita lakukan launching batik daerah menjadi khas daerah sendiri. Di mana kegiatan ini memang kita melakukan beberapa upaya-upaya yang kita lakukan oleh Ketua Dekranasda sendiri bersama saya selaku Ketua Harian juga Dekranasda, bagaimana kita rekrut semua IKM-IKM, pelaku-pelaku usaha termasuk salah satunya itu penrajin batik dan penjahitnya, kita kolaborasi untuk melakukan kegiatan launching batik ini. Tentu persiapan-persiapannya sangat panjang dari Expo kemarin sampai hari ini baru kita bisa laksanakan lagi launching batik. Dan alhamdulillah cukup meriah dan banyak peminatnya.
10: Ya, kita ketahui bersama bahwa batik ini kan adalah budaya nasional. Tentunya semua wilayah ada batik ini sudah menjadi, bahkan bisa mendunia. Tentunya ciri dari khas untuk batik Tolitoli ini seperti apa? Untuk bagaimana menonjolkan sebenarnya bagaimana ciri khas dari Tolitoli itu sendiri?
11: Terima kasih. Untuk terkait dengan batik nasional ini kan kita sudah kenal batik nasional ada, tentu daerah juga punya ciri khas sendiri atau punya motif sendiri. Dalam hal ini kami dari Dinas Perindustrian sudah mencoba meramu ada beberapa ikon Tolitoli yang bisa kita jadikan motif. Salah satunya yang kita bisa tonjolkan kemarin rumah adat, kemudian bambu kulin dan cingke itu masih mendominasi. Tetapi masih banyak sebenarnya motif-motif yang lain yang kita mau tampilkan. Cuma tentu perlu kita kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, pemangku adat dan ketua adat. Tentunya kita rumuskan semua yang mana yang kita mau jadikan paten nantinya. Tentu itu menjadi kewenangan kabupaten nantinya setelah dihakikan atau hak ciptanya kita nanti, seperti itu.
10: Ada hak kekayaan intelektualnya juga, Pak.
11: Iya. Supaya dia punya kekuatan hukum, orang tidak bisa mengklaim lagi bahwa ini memang batik Tolitoli, motif Tolitoli, seperti itu. Ya.
10: Tentunya setelah mungkin dari, kalau sudah ada mungkin dari haki, tentunya ini juga dapat bisa digunakan oleh pemerintah daerah, mungkin orang-orang lain juga ingin memproduksi. Tentunya bagaimana ke depannya, apakah memang masyarakat juga bisa mengakses atau membeli batik ini sehingga mereka juga bisa memiliki batik motif khas Tolitoli?
11: Saya pikir ini harus kita budayakan ini batik ini, karena ini adalah salah satu ekornya Tolitoli. Baik pemerintah maupun masyarakat itu, tentunya kita inginkan ada penampilan tersendiri bahwa kita bangga menggunakan produk kita sendiri, motif kita sendiri selaku orang apa warga Kabupaten Teritori seperti itu.
10: Penjahit misalnya sendiri, ini bagaimana juga mereka, apakah mereka menyatakan siap mungkin memproduksi apakah produksi secara massal atau bagaimana Pak?
11: Kalau kita melihat batik sekarang ini semakin banyak peminatnya dan alhamdulillah kolaborasi antara penjahit dengan penrajin batik ini cukup kompak sehingga apa yang ditampilkan tadi malam itu menyatakan bahwa memang betul sinergik dan berkolaborasi.
10: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Teritori maupun pemerintah daerah dalam hal bagaimana pengembangan batik ciri khas ini agar bisa menaikkan Kabupaten Teritori di mungkin di tingkat nasional, Pak?
11: Tentu dalam hal ini dengan adanya launching tadi malam, kami kan hadirkan semua pemangku kepentingan stakeholder dan BUMN. Tentu dari semua kehadiran mereka melihat peluang-peluang batik ini dan nilai jual untuk ke daerah Toli-Toli ini tentu sudah kelihatan di situ. Bahkan tadi malam itu sudah banyak yang bincang-bincang dengan penrajin batik bahwa saya ingin nanti motifnya ini seperti ini seperti ini. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini tentu batik semakin mendunia di mancanegara seperti itu, bukan hanya di Teritori atau di nasional, bahkan kita mau tembus mancanegara kalau bisa seperti itu.
10: Baik, terima kasih Pak Ridwan, Kepala Dinas Perindustrian, sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Pendengar, meskipun banyak mempersiapkan meskipun hanya mempersiapkan 4 orang atlet cabur menembak, Kabupaten Buol optimis mampu menyumbangkan medali emas bagi Buol pada Porprov 10 Desember mendatang. Sardono melaporkan.
12: Salam olahraga, saudara. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 tingkat Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali, cabang olahraga menembak Kabupaten Buol terus intens melaksanakan latihan bagi para atlet yang akan mewakili kota berkah tersebut. Ketua Perbakin Buol Susanto Dungio kepada RRI menyebut, untuk Porprov 10 Perbakin Buol mempersiapkan 4 orang atlet hasil seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui kejuaraan menembak tingkat kabupaten. 4 atlet sejak 2 bulan terakhir ini intens melaksanakan latihan dengan beberapa kategori atau kelas yang nantinya akan diikuti.
13: Kami mempersiapkan ada 4 atlet yang akan bertanding nanti di Porprov di Morowali. Tidak semua cabang, cuma ada beberapa, air rifle, putri, kemudian benres, kemudian multireng dan tripos.
12: Meskipun hanya mempersiapkan 4 orang atlet, dengan persiapan dan kemampuan para atlet, pianya optimis cabur menembak mampu menyumbangkan medali bagi Kabupaten Buol.
13: Perwakilan Buol optimis emas dibawa pulang untuk Kabupaten Buol.
12: Untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 di Morowali Desember 2026 mendatang, Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Buol sebelumnya telah resmi menetapkan 18 cabang olahraga dari 23 cabang olahraga yang akan dikirim ke Porprov 10, antaranya cabang olahraga menembak.
0: Semakin dekatnya pelaksanaan event akbar olahraga se-Sulawesi Tengah, yakni Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang, seluruh cabang olahraga dari masing-masing daerah terus memantapkan persiapan atletnya. Tidak terkecuali cabang bola voli. Nah, bagaimana hasil amatan salah seorang wasit nasional di Kabupaten Teritori terhadap potensi atlet bola voli di daerah? Selengkapnya dalam wawancara pagi ini bersama wasit voli nasional Muzakir Najamuddin yang akan dipandu oleh reporter kami Setiadi Marhum.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muzakir Najamuddin.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baik, Pak Muzakir, selaku wasit nasional indoor maupun voli pantai yang ada di Kabupaten Teritori, salah satu wasit nasional, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 di Morowali Desember mendatang, tentunya khususnya dari cabang olahraga saat ini, cabang olahraga bola voli saat ini sudah melakukan pemantapan, persiapan dari semua atlet-atlet yang akan diturunkan. Nah, ini melihat potensi yang ada untuk bola voli kita, bagaimana ke depan ini kalau menurut Bung Muzakir?
15: Baik, terima kasih. Kalau saya melihat potensi ini kategori putri, karena kemarin itu di bulan Agustus itu ada kejuaraan Pobda, alhamdulillah putri voli Teritori itu juara 3. Dan juga kemarin ada kegiatan Berani Cup di Palu, diadakan di Palu itu alhamdulillah juga tim putri itu memasuki semifinal itu antar pelajar. Jadi potensi putri ini tinggal mengasah dan digabungkan oleh senior-senior yang tampil di Porprov Morowali nanti.
14: Oke, ini penilaian di cabang olahraga poli pantai atau poli indoor, Bung Musakir?
15: Ini poli indoor. Masalahnya kalau di poli pantai, sebenarnya pemain potensi ada, cuma sarana yang belum ada. Nah, ini sementara juga kita berjuang untuk komunikasi dengan KONI maupun Dispora. Segera mungkin akan dibuatkan lapangan untuk poli pantai.
14: Oke, baik. Penilaian Anda ini terhadap atlet-atlet senior ataupun atlet-atlet junior yang baru direkrut atau seperti apa ini, Bung Musakir?
15: Karena di sini ada pelatih nasional ada 2 orang, tapi yang selalu yang melatih itu ada pelatih nasional itu ada namanya Ibu Gladys, karena beliau itu sudah mempunyai lisensi pelatih nasional dan dia selalu membawa tim anak asuhnya keluar. Contohnya kemarin di Buol sudah merepresentasi walaupun itu belum masuk grand final tapi sudah memasuki 4 besar. Di Palu juga antar pelajar mereka juga masuk 4 besar. Jadi kalau digabungkan untuk senior-senior nanti untuk Porprov junior bisa mengimbangi karena pengalaman-pengalaman yang mereka sudah bertanding di 2 event kemarin.
14: Oke. Okay. Persoalan perekrutan atlet sejauh ini dari PBPSI sendiri melakukan seleksi itu secara merata di 10 kecamatan kita atau bagaimana ini, Bung Musakir?
15: Itu disurati semua beberapa kecamatan karena Porcup kemarin kan diadakan di Gor itu beberapa kecamatan yang ikut serta termasuk Tolut, Dondo, Basidondo, Lampasio. Nah, itu semua direkrut yang penilaiannya tentunya ada tim BIMPRES, bimbingan prestasi di PBPSI. Mereka lain menilai-menilai kalau saya kapasitasnya untuk memimpin dan juga kalau diminta untuk secara teknis aturannya kami bisa membantu teman-teman di PBPSI khususnya di pelatihan bola voli.
14: Ya, kalau Bung Angki sendiri melihat pembinaan yang dilakukan oleh PBPSI ini saat ini sudah cukup bagi atlet kita yang akan berlaga di Porprov nanti atau bagaimana?
15: Kalau saya melihat putrinya sudah cukup cuma tinggal menambah kekompakan teknik kekompakan variasi dengan bloknya nanti. Yang jelasnya putrinya sudah kelihatan ada middle blocker. Putra juga sudah kelihatan juga ada middle blocker, cuma belum kelihatan mereka itu keluar daerah. Sepertinya kemarin karena ini sudah di luar mereka itu sudah senior itu saya katakan itu mereka sudah tidak sekolah masih bisa ikut serta di Porprov nanti.
14: Oke, belajar dari event-event kemarin apa yang harus diperbaiki oleh tim bola voli kita?
15: Kalau kemarin itu di Banggai itu tim putra masih banyak sih mereka itu berlatih sudah merasa puas tetapi begitu mereka keluar ada lagi yang lebih bagus. Jadi jangan berharap untuk berlatih itu tim, kalau ada perlu saya sarankan kalau perlu itu latihan untuk mandiri, ketambahan untuk latihan sendiri seperti apa nanti itu kan bukan kita diri sendiri. Tetapi satu saja saya minta, yang penting ada kemauan.
14: Oke. Terakhir, Bung Aki, optimis tidak kita punya atlet bola voli masuk ataupun meraih prestasi nanti di Morowali?
15: Kalau untuk prestasi, insya Allah putrinya saya bisa ada peluang untuk putrinya. Semoga coach ladies semangat terus, latih anak-anak. Gabung dengan senior, ayo kita rangkul semua pemain yang punya potensi, jangan ada sindikat-sindikat yang tidak senang maupun harus yang terpilih, ayo rangkul, kalau punya potensi kenapa sih tidak bisa dipanggil, ayo ini untuk daerah Kabupaten Toli-Toli, sekira seperti itu.
14: Oke, baik, terima kasih Bung Muzakir Najamuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara bersama wasit nasional di pagi hari ini bersama Bung Muzakir Najamuddin yang dilakukan oleh Setia di Marhum mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewa Dampa bersama rekan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aih, untung kasihan Senda jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana Iko tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu?
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan.

0: Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: Masih dari kawasan Puncak Kabinong, Proses RRI Toli-Toli menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Tentunya di pagi ini saya temani Anda, untuk Anda yang sudah bersiap-siap ke tempat aktivitas, khususnya untuk adik-adik pelajar ya, yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berdoa sebelum turun dari rumah supaya pelajaran-pelajaran yang didapatkan hari ini juga lebih masuk dan lebih bermanfaat. Lagi kalau ada ujian ya, jangan lupa harus tetap semangat untuk belajarnya ya.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

ya, ikut menemani Anda pendengar di pagi hari ini, mengantarkan kita ke pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang sudah sibuk aktivitasnya, terutama yang ada di Pasar Sumbolan, yang ada di Pasar Bumi Harapan. Selamat pagi semuanya. Salam paling hangat dari Sally yang bertugas menemani pagi Anda di pagi hari ini, tentunya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Baik, Prigar, dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda info lalu lintas untuk pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Di info lalu lintas kali ini saya sudah terhubung dengan Pak Kadit Kamsel, Bapak Aibtu Setiawan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Aibtu Setiawan.
2: Selamat pagi.
0: Baik Pak, silakan untuk info lalu lintasnya pagi hari ini.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Jumat tanggal 8 Oktober 2026. Dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini termonitor ramai namun tetap lancar. Masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Untuk kami dari Satlantas Polres Toli-Toli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Toli-Toli melaksanakan giat strong point pagi di titik keramaian, terutama di seputaran sekolah, yaitu di Jalan Agamu maupun di Jalan Sultan Hasanuddin, untuk memastikan masyarakat melaksanakan aktivitas di jalan merasa aman, nyaman, dan insya Allah selamat sampai tujuan.
0: Iya, kalau menurut pantauan dari Pak Aibtu Setiawan sendiri, ini di jalan mana saja nih Pak yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama untuk mereka yang menggunakan jalan di pagi hari?
2: Baik, untuk pagi yang termonitor ramai, terutama dari jalan zona wilayah Nopi ke arah dalam kota, begitu juga di jalan Veteran, Sultan Hasanuddin, Magamu, begitu juga yang dari arah Sandana, di jalur jalan baru, kalau pagi termonitor ramai karena masyarakat banyak yang beraktivitas ke dalam kota, demikian.
0: Iya, mungkin ada yang ditemukan ini Pak, atau saat ini masih banyakkah yang ditemukan para pengguna roda 2 tidak menggunakan helm ini Pak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Iya, betul sekali Bu, pada pagi hari ini masih beberapa pengendara yang kami dapati tidak memakai helm. Tindakan dari kami, kita berhentikan, kita peringati. Kalau pelanggarannya tidak fatal, kita berikan teguran. Tapi kalau memang pelanggarannya fatal, kita tahan sementara kendaraannya untuk diberi kesempatan melengkapi kendaraannya, demikian.
0: Iya, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan Pak Aibtu Setiawan terhadap masyarakat, terutama untuk masyarakat yang sedang yang mungkin akan beraktivitas dan menggunakan jalan untuk di pagi hari ini, Pak Aibtu Setiawan.
2: Baik, kami memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, tetap patuh dan tertib dalam berlalu lintas sesuai aturan yang berada, karena terjadinya kecelakaan diawali oleh pelanggaran. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar mematuhi aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kecelakaan. Begitu juga apabila membutuhkan informasi kepolisian, silakan dihubungi call center kami di 110 dan insya Allah kami akan cepat merespon sehingga bisa cepat ke TKP, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Aibtu Setiawan atas informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Setiawan dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi polisi untuk masyarakat.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info lalu lintas yang hadir untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.
3: Cah ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Ndu.
4: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Ndu?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf,

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Melanjutkan kebersamaan pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan info pasar untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Baik, untuk di pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan info pasar di ruang dengar Anda. Saya sudah terhubung dengan pengawas pasar Sesumbulan, ada Pak Mastang di pagi ini. Halo, assalamualaikum Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar.
0: Iya, silakan Pak Mastang, bagaimana harga kebutuhan pokok di pasar hari ini? Apakah ada yang mengalami kenaikan atau mungkin masih stabil ini harganya Pak Mastang? Silakan diinformasikan.
2: Kalau kami selaku pengelola pasar Sembolang memantau langsung secara di lapangan, sembilan bahan pokok ada beberapa jenis terjadi penurunan. Kalau seperti cabai masih tetap harganya, cabai kecil terjadi dua harga, yaitu cabai dari Gorontalo itu harganya 150 per kilogram. Sedangkan yang dari Makassar masih tetap di harga 100.000 per kilogramnya. Dan tomat 12 kilo per kilogramnya. Sedangkan yang turun itu adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dari 40 turun ke 35 per kilogramnya. Demikian harga sementara.
0: Iya, kalau untuk harga beras, minyak goreng, gula pasir, serta telur di pasar Sesumbulan seperti apa harganya Pak Mastang?
2: Kami lihat di lapangan kalau berasnya tergantung dari jenisnya. Jadi yang paling mahal itu adalah beras Makassar. Itu 16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras lokal masih kita bisa dapat 14 sampai 15 per kilogramnya. Iya, demikian informasi sementara.
0: Iya, untuk saat ini Pak Mastang, sebenarnya apa menjadi penyebab sehingga kebutuhan cabai ini ya, untuk harga kebutuhan cabai beberapa bahan pokok, terutama cabai ini mengalami kenaikan Pak Mastang?
2: Nah, karena kami lihat langsung di lapangan Bu, pemasok dari Makassar dan Gorontalo masih kurang. Tapi untuk satu minggu depan masih cukup untuk masyarakat Kabupaten Toli, demikian informasi.
0: Artinya walaupun mahal, stoknya tetap ada Pak Mastang, dan juga daya beli masyarakat masih terus ada ya Pak Mastang ya, masih terus meningkat ya?
2: Ya untuk satu minggu ke depan ya, stok untuk masyarakat Kabupaten Toli masih mencukupi, demikian informasi.
0: Iya, lantas apakah ada pengawasan yang dilakukan dari dinas terkait Pak Mastang dengan adanya beberapa kenaikan harga terhadap kebutuhan bahan pokok?
2: Itu dari dinas penerangan setiap hari turun langsung ke lapangan mengecek harga sembilan bahan pokok, demikian informasinya.
0: Baik, untuk kondisi pasar saat ini seperti apa Pak Mastang? Mungkin bisa digambarkan untuk pendengar.
2: Akan lihat pagi hari ini pengunjung pasar Sembolang seperti biasa saja, demikian.
0: Iya, Pak Mastang, mungkin satu lagi yang saya tanyakan sebelum saya akhiri ini, Pak Mastang, bagaimana dengan kerjasama yang dilakukan DLH dan juga Dinas Perdagangan terkait dengan sampah ini, Pak Mastang, di kawasan Sesumbolan?
2: Ya, bagaimana Bu?
0: Iya, terkait dengan pembersihan sampah di kawasan pasar Sesumbolan ini, Pak Mastang, mungkin bisa diinformasikan?
2: Kami selaku pengelola pasar Sembolan menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila membuang sampah jangan sembarangan buang. Misalnya sudah disiapkan bak sampahnya di pasar. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mastang atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info pasar yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info pasar.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
6: Thank you.
5: Kumaho.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
4: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya

Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak yang minuman Pro 1 RRI Toli Toli. Untuk di pagi hari ini, pendengar, selamat pagi untuk Anda, dan tentunya berbagai informasi dan musik yang akan menemani pagi Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan info cuaca untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, di info cuaca pagi ini saya sudah terhubung dengan Mbak Rila dari BMKG Toli Toli. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rila. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rila. Ya, sepertinya tidak terhubung ya, saya coba kembali untuk pagi hari ini. Terputus ya dengan Mbak Rila, mudah-mudahan ini bisa terhubung kembali. Dan oke, saya sudah terhubung, halo selamat pagi Mbak Rila.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Mbak Rila silakan info cuacanya pagi ini Mbak Rila.
2: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya perakirawan on duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol dan Parigi Motong pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 19 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Waspada tinggi gelombang mencapai 2,5 meter pada perairan. Diharapkan untuk berhati-hati dan ikuti arahan dari otoritas setempat. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Terima kasih Mbak Rila, selamat pagi kembali.
2: Baik, selamat pagi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan.